0: langkah strategis pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan bukan dipergunakan untuk bermain judi online.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Sudah ada datanya berapa kelompok sekarang?
1: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
0: Sementara itu Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan untuk triwulan pertama tahun 2026 ini Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online.
3: Kesimpulannya adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa.

0: Kantoret Keluarga Penerimaan Manfaat Bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beri pendampingan, jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi, akan kita coret selamanya.
2: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
4: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun Giant Seawall.
5: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan, pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
4: Tidak hanya dibangun Giant Seawall saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi, dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah, itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya Jakarta, tapi juga di tempat yang akan dibangun.
5: Sementara itu, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
3: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.371 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi, hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
6: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
7: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
8: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan

0: penghasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
1: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
0: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
1: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
2: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
1: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: So thank you very much.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
6: Ya, ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Elvin Fahdias, mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
7: Zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang berisi 5 liter.
6: Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di Embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22 lewat 55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
3: Market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi, artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat.
2: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
4: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden, dan Pak Presiden merestui dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
2: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
4: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency, sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar, sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
2: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Trades Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
5: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
2: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
6: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF, yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI? Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
2: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas $25,000. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
1: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level $17,500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran $17,512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level $17,414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi, hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping yang menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khaled El Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ribut ke sana dorong P motor. Hama, mana ada sakit kepala begini? P kuat sekali balap-balap. Udah lama ke sana dorong mau sambar kasihan torang ini.
2: Kenapa lagi kasihan kau ini iting? Kuat sekali bapak itu petu sendiri. Tidak usah ke sana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
1: Siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana P ribut ke sana dorong P kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Ana harga beras P mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sop tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
2: Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI di setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1370 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.

Apa yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Setiap orang pernah mengalami masa sulit dalam hidupnya. Kesedihan, kepahitan, kekecewaan. Kehilangan orang yang cintai, kesulitan keuangan, penyakit yang belum terobati. Difitnah, dihina, dikhianati. Saat dimana orang yang sudah kamu bantu ternyata memanfaatkan kamu. Kalau kamu sedang melalui masa-masa sulit itu, saat ini juga saya ingin katakan kepada kamu, semua akan baik-baik saja. Ya, kamu akan baik-baik saja. Walaupun mungkin situasi kita berbeda, tapi saya pun pernah mengalami masa sulit itu. Kesedihan itu, kepahitan itu. Dan saya tahu rasanya. Saya tahu rasanya ketika pertama kali mendengar kabar buruk itu. Kaget, lalu tidak terima. Dalam lubuk hati kita masih berharap dan menolak untuk menerima apa yang terjadi. Ah, enggak mungkin lah. Masa sih dia tega? Enggak. Kayaknya ini enggak benar. Sungguh tidak bisa dipercaya. Tapi itulah realita. Kadang tidak semua terjadi sesuai yang kita harapkan. Tapi sebenarnya justru rasa pahit itulah yang menyadarkan. Saya juga tahu rasanya ketika kita marah. Marah terhadap keadaan. Marah kepada diri kita sendiri. Duh, kok bisa sih aku sebodoh itu? Kenapa aku membiarkan ini terjadi? Kenapa aku percaya aja? Kenapa selama ini aku gak pernah ngeliat? Apa salah saya? Marah, kesal, sedih adalah luapan emosi yang wajar. Tapi ingat, jangan sampai kamu terperangkap di dalamnya. Pertama-tama yang harus kamu lakukan adalah sadar dan yakinilah bahwa yang kamu alami bukanlah sebuah hukuman, tapi sebuah kesempatan. Tuhan sedang memegang kendali, membawamu ke suatu tempat yang lebih baik lagi. Tuhan membiarkan yang buruk hilang. Karena tidak lama lagi, yang lebih baik akan datang. Tuhan sedang mempersiapkanmu, menguatkanmu, membentukmu. Kemudian perlahan kita mulai sadar. Katanya badai akan berlalu. Katanya saya harus bisa melupakan. Katanya saya harus bisa melihat ke depan dan menjadikan ini pembelajaran. Tapi kok gak mudah ya? Memang tidak mudah. Namanya juga manusia. Tapi saat ini saya ingin mengingatkanmu. Sama seperti saya mengingatkan diri saya ketika saya mengalami masa sulit itu. Kamu hanya punya dua pilihan. Give up or get up. Menyerah dan membiarkan hal tersebut menghancurkanmu, atau bangkit dan menjadikannya sebuah pelajaran yang membuatmu bertumbuh. Ada hal-hal di hidup ini yang tidak bisa kamu kendalikan dan tidak bisa kamu ubah. Terimalah. Terimalah dengan tangan terbuka. Terimalah dengan ikhlas. Maafkan juga orang-orang yang sudah melukaimu. Dan yang paling penting, maafkan juga dirimu. Tidak perlu mengeluh tentang apa yang salah. Yang hilang akan digantikan. Yang sakit akan dipulihkan. Yang diambil akan dikembalikan. Yang berkurang akan ditambahkan. Dan yang salah akan diluruskan. Jadi jangan biarkan dirimu larut akan kesedihan itu.
jangan biarkan kamu terperangkap di lembah kelam itu. Tetaplah tegar, melangkah dengan kesabaran. Tetaplah tersenyum dengan ketulusan. Tetaplah bersyukur di saat sulit sekalipun. Tetaplah percaya walaupun kamu belum bisa melihat segalanya. Tetaplah setia walaupun kamu tahu ini bukan saat yang mudah. Apapun yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Dan saya yakin, sama seperti saya, kamu pun pasti akan baik-baik saja.

Tahukah Anda suku Dondo? Suku Dondo adalah salah satu suku asli yang mendiami wilayah Kabupaten Toli-Toli, khususnya di Kecamatan Dondo, Provinsi Sulawesi Tengah. Suku ini diberi nama Ogo Ongga Onggasan, artinya bunyi air yang deras. Karena di wilayah ini, terdapat sebuah sungai yang membelah pemukiman penduduk sekaligus menjadi pembatas antara dua dusun yang dahulu airnya sangat deras. Islam masuk ke dalam kalangan masyarakat suku Dondo sejak abad ke-14. Sejak mereka memeluk agama Islam, segala bentuk kepercayaan lama yang berlandaskan animisme dan dinamisme pun ditinggalkan. Suku Dondo hidup pada bidang pertanian, terutama dalam produksi cengkeh serta kopra. Mereka juga menanam padi ladang serta jagung dan sagu. Selain itu, rotan juga menjadi sumber penghasilan tambahan bagi suku Dondo. Sedangkan yang hidup di daerah pesisir biasanya hidup sebagai nelayan penangkap ikan.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda di pagi hari ini lagi beraktivitas, semangat. Semoga aktivitas yang dikerjakan hari ini juga berjalan dengan lancar. Dan untuk Anda yang berulang tahun di hari ini, kami doakan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan, apa yang diusahakan ya, semoga bisa cepat terkabulkan. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, sudah pukul 8 lebih 42 menit waktu Indonesia Tengah. Di pagi hari ini kita buka di ruang opini publik. Silakan mungkin untuk Anda yang ingin ikutan bergabung boleh. Jadi topik kita mengenai lomba desa dan kelurahan, maksud kami bangkitkan semangat gotong royong. Sebentar juga Anda bisa ikutan bergabung karena topik pagi hari ini juga akan diangkat di dialog Toli-Toli Menyapa Pagi. Jadi pendengar ya, lomba desa dan kelurahan itu juga sebenarnya bukan hanya tentang penilaian administrasi ataupun keindahan lingkungan. Lebih dari itu, kegiatan ini juga menjadi cermin semangat kebersamaan masyarakat dalam membangun daerahnya sendiri. Mulai dari budaya gotong royong, terus juga kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, pelayanan masyarakatnya, hingga kekompakan antar warga ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan desa dan kelurahan yang maju. Nah, di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, semangat gotong royong ini juga sebenarnya perlahan mulai berkurang di beberapa lingkungan ya. Padahal kebersamaan dan saling peduli ini adalah kekuatan utama dalam membangun desa yang aman, nyaman, dan juga sejahtera. Tentunya melalui momentum lomba desa dan kelurahan ini, masyarakat kembali diajak untuk aktif berpartisipasi, menjaga lingkungan, serta mempererat hubungan sosial antar warga. Karena kemajuan daerah itu juga bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Nah, pendengar setia RRI Pro 1 Toli-Toli, pagi ini kami membuka ruang opini publik untuk Anda semuanya. Apakah lomba desa dan kelurahan ini dinilai masih efektif membangkitkan semangat gotong royong dan juga kepedulian masyarakat saat ini? Anda bisa ikutan bergabung ya pendengar di 085343831230 maupun di 0821948309

0: Selamat beraktivitas ya untuk Anda pendengar yang ada di instansi pemerintah maupun swasta di pagi hari ini. Dan pastinya untuk Anda yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Buol, serta Parigi Motong, selamat pagi. Kami menyapa Anda. Dan mudah-mudahan bersama siaran RRI Toli-Toli Anda bisa terus terhibur. Ya, pendengar, kita masih di opini publik pagi hari ini. Silakan Anda bisa ikutan bergabung, memberikan tentunya masukan harapan Anda ya terkait topik kita di pagi hari ini, Lomba Desa dan Kelurahan Bangkitkan Semangat Gotong Royong. Silakan Anda bisa menghubungi via telepon kami 0853438313120 maupun di 0821-9483-0965. Sudah ada yang bergabung, Irna, terima teleponnya dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi RRI.
0: Iya, dengan, aduh kayak suaranya orang dari Buol ini ya, Pak Pasya kak ini.
1: Iya, betul sekali Mbak Irna.
0: Pak Pasya di Kabupaten Buol, apa kabarnya Pak Pasya?
1: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Alhamdulillah, baik. Pak Pasya, terkait opini publik pagi hari ini, apa yang ingin disampaikan? Silakan.
1: Iya, topik kita masalah apa ya Mbak Irna?
0: Topik kita masalah Lomba Desa dan Kelurahan Bangkitkan Semangat Gotong Royong. Nah, jadi bagaimana ini? Apakah Lomba Desa dan Kelurahan ini dinilai masih efektif membangkitkan semangat gotong royong dan juga kepedulian masyarakat saat ini menurut Pak Pasya? Silakan.
1: Iya, terima kasih. Kalau menurut saya memang kalau pada saat-saat lombanya, iya, saya setuju itu membangkitkan semangat gotong royong. Tetapi setelah itu Mbak Irna, sepertinya tidak ada bekasnya itu. Jadi seakan-akan ini hanya pada saat-saat lomba itu dilakukan semangat gotong royongnya itu luar biasa. Membersihkan halaman rumah, memperindah halaman rumah dengan tanaman-tanaman yang indah-indah, pagarnya dicet. Tetapi setelah itu, kita bisa perhatikan. Mudah-mudahan ini pengalaman di Buol yang tata di Toli-Toli ya. Setelah itu, tidak lagi diurus itu. Tidak dilanjutkan itu. Jadi kalau saya, ya hanya-hanya pada saat lombanya luar biasa gotong royongnya itu ya. Tetapi setelah itu sepertinya tidak berkesinambungan semangat itu Mbak Irna. Kalau menurut saya pribadi, mohon maaf ya. Karena memang kenyataan seperti itu. Setelah lomba, pagar-pagar dibiarkan lagi seperti itu. Sudah tidak karu-karuan. Ternak sudah berkeliaran lagi. Bunga-bunga tidak terurus. Seterusnya seperti itu Mbak Irna. Jadi hanya untuk penilaian, kalau menurut pengamatan saya, hanya untuk penilaian. Dilakukanlah itu semangat gotong royong dengan memperindah halaman rumah masing-masing, tapi setelah itu tidak lagi dilanjutkan.
0: Oke.
1: Saya kira seperti itu pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pasya yang ada di Kabupaten Buol. Baik pendengar dimanapun Anda berada, silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung di opini publik pagi hari ini 0853438313120 maupun di 0821-9483-0965. Iya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Neng Irnawati. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Apakah ini Pak Kendi? Halo, yeah. Pak Kendi, apa kabarnya Pak Kendi?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah.
2: Dari Kelurahan Nalu dan sekitarnya cerah.
0: Cerah ya, secerah hati Pak Kendi tentunya.
2: Amin.
0: Oke, Pak Kendi, apa yang ingin disampaikan di pagi hari ini mengenai topik kita ini Pak Kendi? Dan silakan.
2: Saya sepakat yang disampaikan penelpon dari Buol.
0: Buol, iya, Pak Pasya.
2: Pak Pasya. Jadi semua yang disampaikan itu tidak ada serahnya. jadi seperti topiknya efektifkah dilaksanakan lomba kelurahan dan desa ini. Ya efektif pada sesaat saja. Ketika hendak mau dilaksanakan lomba desa dan kelurahan, semangatnya begitu menggebu-gebu. Tapi setelahnya itu berantakan. Betul yang disampaikan yang Bapak dari Bos, saya sepakat. Jadi kalau menurut saya itu sekedar cuman menggugurkan kewajiban. Saya tidak tahu ini apakah ini program berjenjang dari pusat ke provinsi hingga kabupaten. Karena saya dengar ada lombanya sampai di tingkat provinsi hingga tingkat nasional. Harusnya kan harusnya juga dari tingkat nasional atau provinsi jadi melihat persoalan ini. Kan gitu. Dan itu hampir semua yang pernah saya lihat setelah lomba kan terkesan betul. Tidak ada bekasnya. Berantakan semua. Tadinya kalau ketika hendak melomba itu semua pagar dicet, kebersihan, semua depan rumahnya ada taman bunga, apa semua, kebun-kebun sayur, apa semua. Tidak ada bekasnya, hampir nyaris tidak ada sudah. Sekarang kan untuk Kecamatan Bolangkang ada dua kelurahan Nalsepnya, kelurahan dan Buntunai apa, Elianono kan. Ya kita lihat seperti apa, apakah sesudahnya itu masih tetap terjaga atau bagaimana?
0: Nah,
2: kalau saya pribadi mending ditiadakan saja, menghabis-habiskan biaya Nirna menurut saya.
0: Menurut Pak Kendi ya. Oke.
2: Jadi seperti itu.
0: Tapi Pak Kendi seperti apa harapan Pak Kendi sebenarnya?
2: Harapan saya seperti itu, ditiadakan aja, tidak ada bekasnya, berantakan sesudahnya itu. Mending dananya itu dialihkan ke tempat yang bermanfaat menurut saya.
0: Oke.
2: Karena gitu. Pikir begitu, Neng Irnawati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kendi yang ada di Nalu ya, sudah ikutan bergabung di Opini Publik pagi hari ini. Dan pastinya pendengar dimanapun Anda berada, tentunya melalui momentum Lomba Desa dan Kelurahan ini memang masyarakat kembali diajak untuk aktif berpartisipasi, menjaga lingkungan, serta mempererat hubungan sosial antar warga, karena kemajuan daerah itu juga sebenarnya bukan tugas pemerintah tapi tanggung jawab bersama juga. Nah, tapi sebenarnya apakah seperti yang tentunya kita alami ya, tentunya nanti sudah lomba desa baru ya dijaga semuanya, mulai lagi pembersihan, tapi setelah itu ya mulai lagi dengan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Pasha yang ada di Kabupaten Buol, terus juga ada Pak Kendi. Setelah lomba itu ya bagaimana semangat gotong royong itu mulai lagi, dan akhirnya tentunya desa itu tidak sebagus, tidak sebersih apa yang dilakukan pada saat lomba itu berjalan ya. Jadi sebenarnya tentunya kemajuan sebuah desa itu juga bukan dilihat dari bangunan fisik ya pendengar, tapi juga dari kekompakan warga. Mudah-mudahan ya setelah lomba itu desa tersebut juga masih bagus ya, masih bagus tentunya untuk dilihat, dipandang mata, dan masyarakatnya juga bisa saling membantu membersihkan lingkungan, memperbaiki fasilitas umum, menjaga keamanannya, hingga mendukung kegiatan UMKM apalagi ya, dan tentunya pelayanan masyarakat. Disitulah sebenarnya kekuatan desa itu sebenarnya tumbuh.

pendengar dimanapun Anda berada, tentunya untuk di pagi hari ini di Dialog Toli-Toli Menyapa juga akan diangkat topik ini. Jadi Anda bisa ikutan bergabung bersama kami dalam Dialog Toli-Toli Menyapa tepat di pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Bang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka daripada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, noh. Yang penting enggak stunting, noh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh, Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: Pembangunan desa sebagai prioritas utama dalam program pemerintah untuk mempercepat pemerataan ekonomi hingga pelosok negeri. Dalam mendukung tujuan pemerintah Republik Indonesia bahwa desa harus menjadi motor utama dalam memenuhi kebutuhan dan penyangga pangan secara mandiri. Selain itu, pemerintah mengharapkan desa dapat bersuasembada energi yang tak tergantung dengan bahan bakar fosil melalui pengembangan energi terbarukan, dan program ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang mandiri secara energi dan berkelanjutan di masa depan. Selain itu, program pemerintah ini juga membangun kualitas SDM yang berada di daerah pedesaan, seperti bagaimana desa sebagai penyedia bahan baku untuk program makan bergizi gratis MBG yang didesain untuk mengatasi stunting di tengah masyarakat, sehingga perputaran ekonomi dapat tumbuh dengan baik di wilayah pedesaan di Indonesia. Untuk itu, mari bersatu membangun desa untuk tumbuh lebih kuat Indonesia maju.

rasa persatuan serta kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan pembangunan di daerahnya masing-masing. Semoga kegiatan ini juga tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan ya pendengar, tetapi benar-benar mampu menghadirkan perubahan positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan melalui lomba ini pula juga diharapkan desa dan kelurahan semakin kreatif dalam menggali potensi daerahnya, terus juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjaga kebersihan lingkungan itu paling utama juga, serta memperkuat kebersamaan antar warga. Dan kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar terus menjaga budaya gotong royong yang menjadi warisan luhur bangsa Indonesia. Mari bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan pendengar. Kita mempererat tali silaturahmi, saling membantu tanpa memandang yang namanya perbedaan. Dan pastinya aktif mendukung setiap program pembangunan di desa maupun kelurahan. Karena ketika masyarakat bersatu dan juga bergerak bersama, maka desa yang maju, mandiri, aman, dan sejahtera itu bukan lagi sekedar harapan, melainkan kenyataan yang bisa diwujudkan bersama.

Selamat pagi semuanya di pagi hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran RRI Toli-Toli, yang melalui mendengarkan siaran RRI juga melalui streaming ya, aplikasi RRI Digital. Selamat pagi semuanya.

0: pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi semuanya. Dan tak terasa sudah pukul 9 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Buol, serta Parigi Motong, saatnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan dialog Toli-Toli Menyapa dengan topik Lomba Desa dan Kelurahan Bangkitkan maksud kami Semangat Gotong Royong, yang dipandu oleh rekan saya Datra Hasan.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Sedang rasanya

0: Radio Republik Indonesia, Toli Toli Buol dan Parigi Motong menyapa Anda di program Toli Toli Menyapa edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Seperti biasa kita akan berbincang dan berdialog mengenai topik yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Lomba Desa dan Kelurahan Bangkitkan Semangat Gotong Royong. Tentunya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio di pagi hari ini maupun melalui via Zoom di kesempatan pagi hari ini. Ya, tentunya pendengar Anda juga bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami di 08 5343 83 1230 atau di 08 219483 0965. Anda bisa bergabung bersama kami, memberikan saran, pertanyaan maupun komentar terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Ya, di kesempatan pagi hari ini di studio sudah hadir sejumlah narasumber. Saya perkenalkan dari Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa DPMD Toli Toli, Bapak Suryanto Madi. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Suryanto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
0: Baik. Ya, kemudian narasumber kita yang kedua dari Ibu Camat Baulan. Saya sapa Ibu Andi Irmayanti Asis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Camat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tetap sehat dan tetap semangat.
0: Baik, baik. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami juga masih menunggu sejumlah narasumber yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini. Ada dari Kepala Desa Lilian Nono, kemudian juga dari anggota Komisi ADPRD Toli Toli, Bapak Jemi Yusuf. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten Toli Toli ini tidak lama lagi untuk dilaksanakan di tingkat Kabupaten Toli Toli. Nah, kita coba bahas di pagi hari ini. Ya, saya pertama ke Pak Suryanto Madi. Baik, Pak Suryanto, tentunya Lomba Desa dan Kelurahan Bangkitkan Semangat Gotong Royong. Nah, ini kan tentunya kita ketahui bersama bahwa Lomba Desa dan Kelurahan ini adalah agenda yang setiap tahun dilaksanakan. Nah, untuk di tahun 2026 ini, bagaimana sebenarnya untuk kesiapan dari Dinas PMD sendiri untuk melaksanakan kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan ini sehingga mungkin seluruh kepala desa ini bisa mempersiapkannya. Silakan, Pak Suryanto.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, untuk Lomba Desa tahun ini kan merupakan agenda tahunan. Mau tidak mau, suka tidak suka, tetap harus kita laksanakan. Walaupun dalam keadaan seperti sekarang ini banyak terjadi di mana-mana efisiensi, namun itu tidak menjadi kendala bagi kami karena merupakan tugas rutin. Karena perintah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 81 tahun 2015 tentang penataan perkembangan Lomba Desa. Jadi untuk tahun ini, itu sudah kami dari DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sudah melakukan pengecekan di 10 kecamatan 10 desa. Jadi 10 kecamatan 10 desa itu adalah setiap desa mewakili kecamatannya yang merupakan juara satu di tingkat kecamatan. Dan kami sudah mengambil nilai sementara dalam proses perampungan administrasi. Nah, dari 10 ini kita akan melihat, karena ada beberapa hal yang perlu kita nilai di sana. Pertama, masalah prodeskel, ya, dan kedua masalah fdeskel atau evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Itu kita lihat di situ nilainya. Apa betul tidak yang mereka isi sesuai dengan di lapangan atau kenyataan. Yang kedua itu. Yang ketiga tentang pendapatan asli desa. Ini juga harus mendukung, karena kalau ini tidak ada, otomatis desa juga susah nantinya. Karena kalau pernah kita lakukan itu semua bagus, begitu ditanya PAD, Toli-Toli itu macam Tinigi kemarin, cuma jatuh di PAD dia. Seharusnya secara provinsi dia bisa juara satu. Jadi ada lima itu di situ. Pertama tentang pemerintahan desa, kedua tentang kewilayahan, ketiga tentang kemasyarakatan, keempat tentang PAD, dan kelima tentang inovasi desa. Ini kita sudah lihat semua, tinggal kita meranking nilainya berapa. Jadi dari 10 itu mungkin akan muncul 5 besar. Ya, seperti itu.
0: Baik, baik. Baik, saya ke Ibu Camat, Bu Andi Irmayati. Tentunya seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Suryanto, ada beberapa indikator termasuk dari kemasyarakatan. Nah, ini juga erat kaitannya dengan topik kita di pagi hari ini, bagaimana membangun semangat gotong royong. Seperti apa sebenarnya dorongan dari Ibu selaku Camat untuk desa dan kelurahan yang saat ini sudah mewakili untuk wilayah Kabupaten Bawah, maksud saya Kecamatan Baulan. Silakan Bu Camat.
2: Baik, terima kasih. Hari ini kami dari Kecamatan Baulan mengikuti lomba desa, yang mana yang mewakili Kecamatan Baulan itu adalah Desa Lilianono dengan Kelurahan Alo. Nah, tentunya seperti yang disampaikan oleh Bapak Kabid PMD tadi, bahwa saat ini kita masih dalam tahap seleksi administrasi yang tentunya nanti insya Allah itu kita akan lihat hasil lima besar. Namun kami dari Kecamatan Baulan tentu segala persiapan itu sudah kita lakukan, bukan hanya saat ini ataupun sudah jauh-jauh hari sebelumnya. Baik itu persiapan administrasi, kemudian tentunya kesiapan-kesiapan lainnya, termasuk dari kesiapan wilayah itu sendiri, baik dari segi penataannya, kemudian bagaimana pembenahannya, terus bagaimana yang terutama adalah membangun swadaya dari masyarakat dan membangun semangat gotong royong dari masyarakat itu sendiri. Karena lomba desa ini sangat penting dan perlu didukung penuh oleh partisipasi masyarakat.
0: Baik, baik. Baik, saya kembali ke Pak Suryanto. Tentunya ini erat kaitan dengan partisipasi masyarakat. Nah, dari Dinas PMD sendiri, ini bagaimana juga bentuk upaya pemberdayaan yang terus dilakukan oleh dinas terkait agar para kepala desa maupun masyarakatnya ini bisa dapat benar-benar berdaya, sehingga asas dari gotong royong itu sudah bisa dapat dicapai seluruhnya. Silakan ya, Pak Suryanto.
1: Ya, terima kasih. Tentang partisipasi masyarakat, selama ini kita turun ke lapangan itu sangat antusias ya, terutama itu di desa-desa pedalaman yang mungkin karena ya namanya di desa pedalaman kurang kunjungan dari kabupaten, sehingga itu kalau di balai desa itu sangat membludak
0: ya. Ya,
1: tapi bukan berarti di dalam kota seperti Baulan tidak, sama semua Dakitan juga begitu, karena ini merupakan salah satu ada penilaian plus bagi kami di PMD. Kalau memang nilainya sama, mungkin kita lihat di situ partisipasinya seperti apa. Nah, sehingga ini memang sangat penting. Dan itu kepala desa sudah tahu. Dia sudah wanti-wanti, jadi bagaimana harus semua masyarakat yang ada di desa tersebut bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di lomba desa itu. Karena di kegiatan itu kan bukan hanya melihat bagaimana bagusnya desa. Nah, di situ kita tampilkan keberadaan desa. Tadi saya katakan ada namanya Prodeskel, profil desa dan kelurahan. Yes, ada namanya FDeskel, evaluasi desa dan kelurahan. Ini menggambarkan desa. Karena apabila ini ditampilkan tapi tidak sesuai dengan kenyataan, pasti masyarakat akan protes. Ah, di situlah mereka melihat, oh berarti betul yang dipaparkan di Prodeskel maupun FDeskel. Seperti itu. Jadi partisipasi sangat mendukung selama ini.
0: Baik, baik. Baik, saya kembali ke Ibu Camat. Tentunya ini seperti kita ketahui bersama ada dua ya untuk wilayah Baulan. Ada Desa Lilianono, kemudian Kelurahan Nalu. Mungkin untuk dari pihak kecamatan sendiri, sejauh mana saat ini koordinasi yang dibangun kepada dua desa dan satu kelurahan ini untuk bagaimana kesiapan dari penilaian ini? Silakan Bu Camat.
2: Baik, jadi untuk kegiatan lomba desa dan kelurahan di tingkat Kabupaten Tolitoli ini, tentunya kami dari Kecamatan Baulan itu awalnya sudah membentuk juga yang namanya tim pasti di kecamatan, sehingga upaya-upaya langkah-langkah itu kita sudah lakukan, baik dari segi pembinaan administrasi, kemudian memastikan bahwa laporan seperti yang disampaikan tadi, baik dalam bentuk Prodeskel maupun FDeskel, itu secara administrasi bisa dibuktikan bahwa memang benar apa yang dimuat dalam aplikasi tersebut itu bisa dibuktikan secara dokumen pendukungnya. Nah, tentunya kami dari pemerintah kecamatan mendorong itu untuk bisa terus disiapkan dan kemudian bagaimana kesiapan dokumen itu. Nah, selain daripada itu tentunya juga partisipasi masyarakat, kami selalu menghimbau untuk bagaimana bisa mendukung dan mensukseskan kegiatan ini. Nah, tentunya juga diharapkan masyarakat itu ikut serta dan terlibat serta ikut menyiapkan diri bagaimana persiapan lomba desa ini, karena memang pada prinsipnya masyarakat itu sangat-sangat bergembira kalau diadakan lomba, karena ini salah satu motivasi besar juga bagi masyarakat.
0: Baik, baik. Baik, saya kembali ke Pak Suryanto. Ini tentunya di tengah efisiensi anggaran, nah ini juga menjadi problem bagi seluruh lembaga. Nah, ini tentunya bagaimana upaya yang dilakukan oleh dinas terkait agar pengelolaan juga anggaran dana desa maupun DD ini juga bisa lebih efisien terkait dengan lomba ini. Apakah juga punya korelasi terkait dengan ini? Silakan Pak Suryanto.
1: Seperti sudah saya jelaskan di awal bahwa lomba desa ini merupakan perintah,
0: ya.
1: Perintah dari aturan undang-undang, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, walaupun dalam keadaan bagaimanapun tetap kita harus lakukan. Terkait di desa, memang kita menyadari bahwa dana desa itu sekitar 75% itu dikurangi, yang tadinya 1M sekarang paling tinggi mungkin 300.
0: Ya,
1: jadi ada yang 75%, bahkan ada yang sampai 80%.
0: Ya.
1: Namun desa juga saya lihat ini selama ini yang juara-juara di kecamatan, ya mereka juga antusias. Ya, seperti Desa Puse, nah,
0: ya.
1: Di Nampel Selatan, kedua Desa Lelenono. Lelenono ini pernah runner up.
0: Ya.
1: Nah, ini persoalan ini. Jadi mau tidak mau dia harus kejar juara satu.
0: Ya. Ada upaya yang pembenahan.
1: Ada upaya, iya. Apalagi dengan Ibu Camat sekarang ini kan saya kira ya kemungkinan. Karena dari segi administrasi ini Lelenono ini sudah bagus. Sangat di atas rata-rata. Karena dia punya status sekarang sudah desa maju.
0: Desa maju ya.
1: Ya kalau untuk kalau dalam persyaratan itu kan hanya tiga. Yang hanya kita ambil dua. Berkembang, cepat berkembang dan cepat berkembang. Itu dalam bentuk prode scale-nya. Kalau FD scale-nya itu maju dan mandiri. Nah, jadi itu sudah, kalau Lelenono ini sudah dari segi administrasi sudah
0: sangat masuk kategori,
1: ya, sudah masuk kategori ya. Makanya jadi banyak saingannya ini, terutama ya. Puse, ya. Ya, Galumpang, ya, nah, kalau Pulias belum terlanjur saya lihat. Tapi semua desa berusaha,
0: ya.
1: Karena jangan sampai kita lihat kita punya nilai di bawah, kita meremehkan desa apa di atas, kita meremehkan desa lain. Ternyata begitu dia genjot dengan ini pembinaan dari kita, kita sampai ke ini harus dibenahi ini semua. Bisa-bisa melejit angkanya. Ah, seperti itu.
0: Baik, baik. Pendengar dan pemirsa RRI Net di manapun Anda berada, Anda juga bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Anda bisa berpartisipasi untuk memberikan saran, pertanyaan maupun komentar terkait dengan topik kita di pagi hari ini, Lomba Desa dan Kelurahan Bangkitkan Semangat Gotong Royong. Ya, di pagi hari juga kami masih coba terhubung dengan sejumlah narasumber yang masih mencoba untuk bergabung bersama kami. Ada Kepala Desa Lelenono Irfan, kemudian Anggota Komisi A DPRD Toli-Toli Pak Jimmy Yusuf yang mungkin saat ini belum masuk di dialog kita di pagi hari ini. Ya, kita lanjut di dialog kita pagi hari ini. Saya kembali ke Ibu Camat. Nah, tentunya ada tantangan tersendiri dalam melakukan pembinaan kepada seluruh kepala desa maupun kelurahan, sehingga inisiatif atau bagaimana dorongan mereka terkait dengan lomba ini juga agak bagaimana tantangan yang dilakukan, sehingga apa yang menjadi strategi apa yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Baulan sehingga ini bisa mendorong semangat masyarakat agar tidak acuh terhadap mungkin kegiatan-kegiatan atau lomba-lomba yang dilakukan oleh pemerintah. Silakan Bu Camat.
2: Baik, jadi memang salah satu tantangan dalam menghadapi lomba desa ini yaitu bagaimana bisa mengajak atau memotivasi kembali masyarakat, karena ya. Memang seperti yang kita lihat terkadang masyarakat itu aktif hanya karena untuk menghadapi lomba. Setelah itu kadang hilang dengan sendirinya. Tetapi sebenarnya bukan itu yang kita harapkan. Lomba ini sebagai salah satu indikator untuk memotivasi masyarakat sehingga masyarakat itu bisa terus berbenah dan tentunya bisa lebih baik lagi ke depannya dalam hal terutama bagaimana bisa meningkatkan segala sesuatu yang ada di desa itu, baik dari segi keaktifan kegiatan kemasyarakatannya, pembangunan maupun pemerintahannya, termasuk di dalam pelayanannya. Nah, memang tantangan kita hari ini terkadang masyarakat itu untuk mengajak kembali itu agak sulit, tetapi kami juga dari kecamatan melihat fenomena dan situasi seperti itu, kita berharap dari pemerintah desa kegiatan-kegiatan yang memang menjadi rutinitas kita itu harus terus aktif dilakukan. Nah, kami selaku pemerintah kecamatan juga terus melakukan pembinaan tidak hanya pada saat lomba, tetapi tidak dalam mengikuti lomba juga pun kami aktif turun dalam pelaksanaan pembinaan-pembinaan di tingkat desa ataupun di tingkat kelurahan.
0: Baik. Baik, saya kembali ke Pak Suryanto. Tentunya kita ketahui bersama bahwa masyarakat jangan sampai hanya memiliki mindset terkait dengan lomba desa ini hanya lomba kebersihan dan bagaimana, tetapi banyak indikator yang ingin dinilai dari DPMD. Nah, tentunya apa yang menjadi penekanan utama sehingga penilaian dari mungkin lomba desa ini bisa menyeluruh sehingga kepala desa maupun masyarakat ini bisa beberapa indikator itu perlu dipenuhi semua. Silakan Pak Suryanto.
1: Ya, terima kasih. Untuk indikator ini kan ada 5 tadi saya sampaikan bahwa yang mau dinilai itu ada 5 item. Pertama dari bidang pemerintahan, kewilayahan, kemasyarakatan, ditambah dengan inovasi dan pendapatan asli desa. 5 ini yang paling utama. Itu semua akan tergambarkan di prodeskel dan fdeskel. Nah, jadi kita bukan hanya melihat, tapi secara di apa administrasi kita bisa lihat di situ, tapi kita tetap harus konekkan di lapangan. Jangan sampai hanya diisi tapi tidak ada buktinya. Nah, itu. Jadi kalau macam dulu kan memang hanya mohon maaf ini, kalau kemarin kan mana desa paling cantik itu yang juara. Oh, kalau sekarang tidak seperti itu. Mulai sekarang mulai 2 tahun terakhir ini, tahun kemarin dengan sekarang ini, jadi dua-duanya bersaing. Nah, kemarin jadi dilema, ada 2 desa yang nilainya sama. Kita sampai jam 1 malam rapat di PMD itu untuk menentukan mana yang juara 3 ini. Karena di situ nilainya secara administrasi nilainya sama. Nah, begitu ada dari macam apa beberapa OPD yang menilai, termasuk dari PKK, oh desa ini cantik, dari PKK-nya begini-gini, dia dapat nilai plus di situ. Sehingga itulah kita lihat. Jadi sekarang memang yang kita utamakan adalah proses administrasinya, baru dia punya keindahan desa. Banyak kan yang komplain kemarin, kenapa desa ini kok bagus tidak juara, padahal bukan itu. Ini yang sudah sesuai dengan aturan itu, Permendagri 80 tahun 2015 itu, kita harus mengacu di situ. Makanya banyak OPD yang kita harus libatkan. Tahun ini kita rencanakan ditambah 2 OPD lagi, yaitu OPD Dinas Lingkungan Hidup dan P3A, DP3A, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ya, itu yang kita, jadi 2 OPD ditambah ini.
0: Baik. Ya, kita tahan dulu itu. Pak Suryanto. Ya, di pagi hari ini kita juga sudah terhubung dengan anggota Komisi A DPRD Toli-Toli, Bapak Jemi Yusuf. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jem.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dalam taksim kami kepada seluruh pemirsa Radio Republik Indonesia, baik di Kabupaten Parigi Mautong, Kabupaten Toli-Toli, dan Kabupaten Buol, dan seluruh narasumber, Camat Baulan, dan Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa Kabupaten Toli-Toli.
0: Baik.
3: Dan host kita yang jedar membahana.
0: Baik, siapa?
3: Mas Castro.
0: Baik, Pak Jem, tentunya topik kita di pagi hari, Lomba Desa dan Kelurahan Bangkitkan Semangat Gotong Royong. Ini tentunya bagaimana pandangan DPRD sendiri terkait dengan Lomba Desa dan Kelurahan ini yang rutin dilakukan oleh pemerintah dalam hal mendorong agar partisipasi masyarakat maupun pemerintahan desa ini agar lebih berlomba-lomba untuk maju. Silakan Pak Jem.
3: Ya, terima kasih banyak Mas Datra. Jadi saya memulai dari mengutip apa pernyataan dari Pak Suryanto Wadi tadi, mengatakan bahwa yang pertama hari ini terjadi pengurangan efisiensi anggaran desa yang begitu signifikan. Oke, kita sepakat dengan itu. Lantas yang kedua, kita sepakat di 2 tahun terakhir ini lomba desa ini tidak lagi hanya menilai tentang kondisi fisik suatu desa atau kelurahan, tetapi penilaiannya tadi sudah semakin luas, termasuk di dalamnya adalah persoalan inovasi desa. Jadi bagaimana kita harus pahami bahwa lomba desa ini kan merupakan bentuk evaluasi, penilaian, mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik kita, baik dari segi pembangunan, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, serta inovasi desa. Jadi ada inovasi juga sekarang. Nah sekarang, kalau kita hari ini, saya agak berbeda memahaminya sebenarnya, dari melihat dengan kondisi yang tadi disampaikan oleh Pak Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa, bahwa terjadi pengurangan anggaran, maka kita harus juga menjadi fokus terhadap penilaian-penilaian di dalam lomba desa saat ini, karena kita berada pada kondisi efisiensi. Yang saya lebih menitik beratkan adalah nanti kita akan lihat hasil evaluasi teman-teman untuk melakukan penilaian. Karena melakukan penilaian terhadap lomba desa saat ini itu lebih komprehensif tadi kalau kami mendengarkan, bahkan melibatkan dinas P3A misalnya, bagaimana perlindungan terhadap perempuan dan anak, kekerasan terhadap anak itu juga menjadi satu sentral poin di dalam penilaian lomba desa ini. Nah, saya lebih cenderung melihatnya juga nanti hasil evaluasi teman-teman adalah bagaimana desa tersebut itu bisa mendekatkan sistem layanan publiknya, yeah, khususnya layanan yang sifatnya dasar dan wajib. Dasar dan wajib itu ada di dua sektor sebenarnya, ada sektor pendidikan dan sektor kesehatan, termasuk infrastruktur di dalamnya. Tetapi kondisi keterbatasan anggaran akan sangat sulit kita merubah wajah desa kita dengan perubahan fisiknya. Tetapi yang kita lakukan adalah sistem pelayanan kesehatan kita, sistem pelayanan pendidikan kita. Nah, saya mau melihat apakah di dalam indikator-indikator penilaian itu juga itu memasukkan faktor-faktor tentang angka stunting kita, lantas angka partisipasi aktif anak sekolah kita, atau biasa kita data berkenaan dengan putus sekolah. Kalau misalnya desa-desa yang kita anggap baik di dalam penilaian nanti, maka saya akan melihat dari dua indikator itu saja sebenarnya. Karena hari ini menjadi persoalan besar dan menjadi program strategis nasional, bahkan program unggulan dari pemerintahan Bapak Presiden Prabowo saat ini. Bahkan MBG begitu besar menyerap anggaran secara nasional. Itu salah satunya untuk memastikan bagaimana ketersediaan gizi untuk anak-anak kita untuk bisa mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Nah, kalau di dalam penilaian nanti ditengarai misalnya desa atau kelurahan yang diberi penilaian baik atau dengan peringkat misalnya nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, tetapi angka stuntingnya dia tinggi, angka putus sekolahnya dia tinggi, maka hakikat dari esensi dari penilaian lomba desa hari ini saya melihat itu masih jauh panggang daripada api. Harus ada alasan argumentasi yang bisa menjelaskan misalnya kalau terjadi anomali tersebut, atau misalnya ada desa dengan angka stunting tinggi, angka putus sekolah tinggi, tetapi dia menjadi desa sebagai desa pemenang terbaik misalnya. Baik. Maka itu menurut kami esensi daripada evaluasi lomba desa, penilaian lomba desa itu masih sebatas penilaian fisik. Baik. Demikian barangkali Pak Dastra yang bisa kami sampaikan.
0: Kita tahan dulu Pak Jim, saya kembali ke Pak Suryanto. Pak Suryanto, tentunya seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Jimmy, ada dua indikator yang penilaiannya terkait dengan stunting maupun pendidikan. Nah, ini apakah memang dalam penilaian lomba desa kali ini juga ada pengaruhnya terkait itu? Apakah tidak hanya satu pihak, tapi terkait dengan stunting dan angka putus sekolah ini apakah juga masuk dalam penilaian? Silakan Pak Suryanto.
1: Terima kasih. Jadi mohon maaf memang saya tidak sebutkan tadi beberapa OPD. Jadi dalam lomba desa ini itu ada 8 OPD, satu lembaga. Iya. Lembaga ini ada apa organisasi yaitu PKK. 8 OPD ini yaitu pertama adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kominfo, Polisi Pamung Praja, Dinas apa semua ya? Ya jelas itu ada 8. Iya. Nah, jadi ini masing-masing dinas ini dia melaksanakan tusinya di lapangan seperti apa? Kalau kesehatan sudah otomatis itu, ya, itu stunting mereka akan lihat. Nah, jadi kita hanya kita memberikan berupa apa istilahnya daftar pertanyaan, ya kita berikan ke masing-masing dinas sesuai dengan Permendagri tadi. Mereka yang isi sendiri. Pol PP itu tugasnya apa? Masalah Kantipmas. Nah, itu mereka isi. Kesehatan sudah masuk tadi tuh stunting, ya gizi kurang dan lain-lain, ya. Terus kalau macam Kominfo ya dia dari segi inovasi. Inovasi. Ya. Nah, jadi sudah terkait semua itu. Jadi ini 6 OPD sebelumnya ini, kesehatan ini sudah dari dulu. Jadi dari dulu itu mereka masuk sebagai tim kabupaten dari tahun berapa dilakukan penilaian lomba desa ini. Jadi saya tidak sebutkan memang di awal tadi, jadi hanya saya sampaikan ada ketambahan 2 OPD, tapi bukan berarti yang 6 ini tidak masuk, tetap mereka dilibatkan karena kita melihat stunting ini. Karena kita lihat juga, ya betul sudah Pak Jamie sampaikan tadi, Pak Anggota Dewan, bahwa jangan sampai juara lomba desa ini begitu kita lihat kesehatannya banyak yang stunting, ya banyak yang gizi buruk, nah, begitupun yang lainnya. Jadi ada 8 OPD, yaitu kalau saya bisa sebutkan satu-satu, Dinas Kesehatan, Pendidikan, Pol PP, Kominfo, BRIDA, Penanggulangan Bencana, dan Lingkungan Hidup. Nah, ditambah 2 tadi itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak elemen yang kita nilai di desa.
0: Baik, baik. Saya ke Ibu Camat, Bu Andi Irmayanti. Nah, tentunya tadi terkait dengan angka putus sekolah maupun stunting. Nah, ini juga bagaimana dari pemerintah kecamatan mendorong agar masyarakat maupun pemerintah di bawahnya, baik itu pemerintah desa maupun kelurahan, agar pelayanan dasar ini juga bisa dapat dimaksimalkan sehingga penurunan stunting itu bisa dapat ditekan. Silakan, Bu Camat.
2: Baik, untuk penurunan stunting ataupun keputus sekolah, ketika di kecamatan juga ini ada beberapa lintas sektor termasuk korwil pendidikan, puskesmas, dan ini juga setiap 3 bulan itu kita mengadakan lintas sektor, sehingga pada kesempatan itu kita memang mencoba untuk membuka ruang untuk bisa menerima masukan dan saran terkait dengan kendala-kendala yang kita hadapi di masyarakat. Nah, ini tentunya juga informasi-informasi dari kepala desa dan lurah itu juga sangat penting, sehingga untuk mengoptimalkan upaya-upaya kita, tentunya kita perlu kolaborasi dan kerjasama dari semua lintas sektor, bagaimana upaya kita untuk mendorong untuk menurunkan 2 hal tersebut tadi. Nah, sebagai contoh dari pihak puskesmas dalam penanganan atau penurunan stunting itu saat ini berlangsung yaitu yang namanya pemberian makanan tambahan. Nah, sehingga inilah salah satu upaya-upaya kami di tingkat kecamatan, dan tentunya kami dari kecamatan juga bagaimana mendorong pemerintah desa untuk memastikan bahwa masyarakat hari ini betul-betul bisa terlayani dengan baik. Sebagai salah satu contoh, pemerintah desa kita dorong untuk terus menghayu-hayu masyarakat hari ini untuk rutin berkunjung ke posyandu. Sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Karena awal pemeriksaan masyarakat kita itu ada di posyandu. Di situ akan terdeteksi status gizi daripada anak-anak kita. Entahkah dia masuk dalam gizi buruk atau gizi kurang. Karena memang pada saat pelaksanaan posyandu, petugas gizi dari puskesmas juga sudah siap di lokasi. Nah, sehingga ketika terdeteksi tentu ada langkah-langkah lagi yang akan bisa diambil dan penanganannya baik dari puskesmas ataupun dinas kesehatan.
0: Baik, baik, baik. Baik, pendengar dan pemirsa RRNet di manapun Anda berada, Anda juga bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami di 0853438312 atau di 0821948309 65. Anda bisa memberikan saran, pertanyaan maupun komentar terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Namun sebelum kita melanjutkan dialog kita ikuti sejumlah pesan-pesan berikut ini.

0: Pembangunan desa sebagai prioritas utama dalam program pemerintah untuk mempercepat pemerataan ekonomi hingga pelosok negeri. Dalam mendukung tujuan pemerintah Republik Indonesia bahwa desa harus menjadi motor utama dalam memenuhi kebutuhan dan penyangga pangan secara mandiri. Selain itu, pemerintah mengharapkan desa dapat bersuasembada energi yang tak tergantung dengan bahan bakar fosil melalui pengembangan energi terbarukan, dan program ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang mandiri secara energi dan berkelanjutan di masa depan. Selain itu, program pemerintah ini juga membangun kualitas SDM yang berada di daerah pedesaan, seperti bagaimana desa sebagai penyedia bahan baku untuk program makan bergizi gratis MBG yang didesain untuk mengatasi stunting di tengah masyarakat, sehingga perputaran ekonomi dapat tumbuh dengan baik di wilayah pedesaan di Indonesia. Untuk itu, mari bersatu membangun desa untuk tumbuh lebih kuat Indonesia maju.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar dan pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, kembali kita lanjutkan program Toli Toli Menyapa edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026 dengan topik Lomba Desa dan Kelurahan Bangkitkan Semangat Gotong Royong. Tentunya pendengar Anda juga bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami 0853438312300 atau di 0821948309 65. Anda bisa memberikan saran, pertanyaan maupun komentar terkait dengan topik kita di pagi hari ini, Lomba Desa dan Kelurahan Bangkitkan Semangat Gotong Royong. Di studio di pagi hari ini juga sudah hadir narasumber kita yang keempat, ada Kepala Desa Lelean Nono, Kecamatan Baulan, Bapak Irfan Lani. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Kades.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, ya Pak Kades, tentunya topik kita di pagi hari ini Lomba Desa dan Kelurahan Bangkitkan Semangat Gotong Royong. Tentunya selaku Kepala Desa Lelean Nono yang juga menjadi perwakilan dari Kecamatan Baulan, sejauh ini bagaimana langkah-langkah antisipasi dan kesiapan yang dilakukan oleh Desa Lelean Nono dalam mempersiapkan penilaian Lomba Desa ini? Silakan Pak Irfan.
1: Baik, terima kasih. Terkait persoalan lomba desa yang kami hadapi tahun ini, alhamdulillah untuk administrasi itu sudah kami lengkapi, dan menurut pengamatan kami lomba desa tahun ini itu sangat-sangat unik dari tahun-tahun sebelumnya, di mana kami lihat penilaian tidak seperti pada saat awal kami menjabat.
0: Ya.
1: Tapi kami tetap optimis bahwa lomba desa tahun ini, kalau di tahun sebelumnya kami mendapatkan juara dua, paling tidak kami optimis akan mempertahankan itu. Untuk bagaimana Desa Lelean Nono ini bisa tetap menjadi desa yang terbaiklah di Kecamatan Baulan.
0: Ya, tentunya Kecamatan Baulan. Ada tantangan tersendiri, mungkin ada perubahan pola atau mungkin inovasi apa yang ingin tantangan tersendiri bagi kepala desa sehingga mungkin penilaiannya agak mungkin ada perubahan sedikit terkait dengan penilaian. Silakan Pak. Ya.
1: Terkait persoalan yang menjadi kendala yang utama sebenarnya hanya persoalan fisik nantinya.
0: Iya.
1: Karena bertepatan dengan pasca panen. Nah, ini juga menjadi salah satu kendala bagi kami pemerintah desa dalam hal fisik berupa pagar. Karena kebanyakan masyarakat kita khususnya di Desa Lelean Nono itu jemuran cengkeh itu berada di pinggir jalan. Nah, ini yang menjadi kendala paling krusial bagi kami, tapi insya Allah kami tetap optimis bahwa kami bisa.
0: Baik, kita tahan dulu Pak Irfan. Saya kembali ke Pak Jem. Pak Jem.
2: Ya, silakan.
0: Baik, Pak Jem, tentunya ini bagi DPRD sendiri melihat bahwa kegiatan lomba desa dan kelurahan ini adalah bagaimana bentuk upaya agar partisipasi masyarakat ini bisa benar-benar tercapai. Nah, ini bagaimana melihat dari partisipasi masyarakat di Kabupaten Toli-Toli, terutama di desa-desa yang menjadi desa yang menjadi masih perwakilan dari setiap kecamatan. Bagaimana sebenarnya asas gotong royong yang ingin dicapai dari kegiatan lomba desa ini? Silakan Pak Jim.
2: Iya, terima kasih banyak Pak Datra. Jadi salah satu poin tadi dari beberapa penilaian itu, penilaian di lomba desa adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat. Jadi peningkatan partisipasi masyarakat itu indikatornya itu kita mengenalnya dengan gotong royong. Sekarang, apa bentuk inovasi gotong royong yang berkembang di masyarakat saat ini? Apakah mereka misalnya ketika mereka mendapatkan ada anak yang tidak sekolah atau yang putus di desa tersebut, lantas ada inovasi desa misalnya mencoba untuk membangun kesadaran untuk bisa membantu keluarga yang misalnya masuk kategori desil 1, desil 2, sampai desil 5 misalnya. Mereka memang dalam kondisi yang susah. Tetapi ada inovasi melalui tadi bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat sebenarnya, dengan bahasa kita itu adalah gotong royong, bagaimana terimplementasikan, kan seperti itu. Atau misalnya bagaimana membangun fasilitas-fasilitas umum, apakah rumah ibadah kah, ataukah misalnya tempat sekolah kita, atau misalnya sistem pelayanan publik seperti apa yang disampaikan tadi Ibu Camat, misalnya bagaimana meningkatkan layanan kesehatan melalui posyandu misalnya, yang hari ini anggaran posyandu tidak ada, tetapi misalnya ada partisipasi dari masyarakatnya untuk mendorong, minimal memberikan apresiasi lah kepada para petugas-petugas posyandu kita, sehingga mereka itu bisa melaksanakan tugas dengan baik. Itu juga dalam bentuk inovasi. Atau misalnya mendorong masyarakat untuk penurunan angka stunting, misalnya dengan pemanfaatan pekarangan mereka dengan menanam tanaman-tanaman yang memang dibutuhkan untuk mengisi dapur-dapur mereka, sehingga masyarakat yang hari ini berpenghasilan rendah itu bisa terbantukan. Kita akan melihat apakah ada inovasi-inovasi desa, misalnya memberikan bantuan-bantuan bibit sayur, sayur mayur misalnya, kepada masyarakat-masyarakat desa yang menjadi warganya. Sehingga kondisi mereka yang memang mungkin masuk di desil 1 sampai 5 karena daya beli mereka kurang, tetapi dengan inovasi memanfaatkan areal pekarangannya, maka ini akan sangat membantu ekonomi rumah tangga tersebut. Nah, menurut kami, inovasi-inovasi itu harusnya diarahkan ke situ. Jadi, kalau kita dengar tadi iklan layanan yang ditayangkan oleh RRI, mungkin telanjur muluk-muluk kita misalnya bagaimana bicara tentang kemandirian energi di level desa, ya kan? Tapi kalau menurut saya sebagai optimisme, ya kita harus membangun optimisme tersebut. Tetapi sekali lagi, yang menjadi menjadi kewajiban dasar kita, yaitu persoalan pendidikan, persoalan kesehatan kita, ya kan, itu bisa terimplementasikan melalui program-program partisipasi masyarakat tersebut yang dianggap gotong royong itu. Kami dari DPRD nanti akan melihat berdasarkan apa yang menjadi kriteria-kriteria tersebut. Apakah memang sudah terimplementasikan? Apakah gotong royong sudah terimplementasikan pada sektor misalnya kesehatan? Apakah gotong royong sudah terimplementasikan pada sektor pendidikan kita? Apakah gotong royong sudah terimplementasikan pada sektor fisik, pembangunan fisik di setiap desa melalui perawatan fasilitas umum kita, rumah-rumah ibadah kita, menjaga kesehatan lingkungan kita. Nah, itu juga menjadi penilaian-penilaian yang harusnya menjadi pertimbangan. Kalau misalnya di desa tersebut, angka misalnya wabah penyakit menular misalnya tinggi, apakah DBD? DBD ini kan berhubungan dengan persoalan lingkungan.
0: Baik.
2: Nah, tidak ada. Kalau menurut kami, berarti kondisi lingkungan yang kurang baik, berarti ada inovasi untuk bagaimana melibatkan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan yang tidak tercapai. Itu akan menjadi indikator-indikator. Kami DPR tinggal melihat berdasarkan data yang tersaji untuk menilai apakah penilaian ini sudah objektif atau tidak.
0: Baik, kita tahan dulu Pak Jim. Ya, saya ke Pak Suryanto. Pak Suryanto, tentunya ini desa ini tentunya didorong untuk berkembang, maju maupun mandiri. Nah, tentunya apa yang disampaikan tadi, bagaimana asas gotong royong ini bisa menciptakan bagaimana masyarakat itu bisa saling membantu seperti yang disampaikan Pak Jim. Ini juga bagaimana penilaian dari mungkin dari DPMD terkait dengan inovasi yang ada di dalam desa sehingga masyarakat itu bisa saling membantu dan gotong royong untuk memecahkan masalah sendiri. Silakan Pak Suryanto.
3: Ya, terima kasih. Saya kira seperti itu adanya di lapangan, karena yang kita nilai itu adalah inovasi itu seperti apa yang dikatakan oleh Pak Jami tadi itu, seperti itu, tinggal diimplementasikan dalam bentuk IT. Nah, contoh, itu kemarin Tenigi juara 1 tahun 2024, ya. Desa Tenigi juara 1, itu inovasinya apa? Pembayaran zakat. itu tidak lagi masyarakat harus ke desa bayar ini, sudah ada aplikasi yang diberikan ke masyarakat, jadi mereka tinggal buka link saja, bayar di situ. Ah, itu salah satu inovasi yang salah dalam bentuk IT yang kita berikan. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Jamie tadi itu, saya kira desa-desa pada umumnya sudah seperti itu. Ah, tinggal bagaimana untuk mengefisiensi, tidak harus kesana kemari. Contoh, kalau di mana di Buntuna yang saya ada inovasinya itu, apa di Lelian Nono ada inovasinya tentang Siskamling ya, apa itu? Sudah ada masuk di, ada dia punya link sendiri. Ah, Buntuna juga begitu. Jadi untuk pembayaran-pembayaran itu tidak lagi harus berdesak-desakan kemana. Yang ada di masyarakat, bagaimana caranya kita bisa mengefisiensi waktu dan misalnya tenaga, waktu. Nah, itu semua yang kita maksudkan. Jadi saya sangat setuju dengan saran dari Pak Jamie tadi itu. Insya Allah mungkin itu mungkin yang kita akan lihat. Mungkin makanya inovasi ini di desa bukan hanya 1-2, lebih dari itu.
0: Iya.
3: Nah, makanya disitulah kita lihat, ada juga desa yang hanya disampaikan tapi tidak terbukti.
0: Ya.
3: Ya, ada katanya begini, katanya tapi tidak ada. Macam untuk penanggulangan bencana sudah ada titik kumpul, tempat evakuasi apa semua itu ada semua kita dapatkan di desa. Jadi saya kira sudah selaras apa yang disampaikan oleh Pak Jamie itu. Memang selama ini mohon maaf, memang kalau saya mau banding-bandingkan ya, ini mohon maaf ini, itu kalau lomba desa di Buol itu semua elemen itu terlibat.
0: Ya,
3: kalau yang provinsi datang, bupatinya yang ada, ketua DPR-nya, terus semua OPD yang itu hadir semua pada saat lomba desa tingkat provinsi. Ternyata itu merupakan salah satu nilai tambah dari provinsi. Kenapa kelurahan di Buol selalu juara satu? Karena memang yang ikut itu tidak sampai 12 kabupaten kota. Yang ikut itu hanya paling banyak 6. Tapi Buol sering juara satu. Saya
0: kelurahannya.
3: Saya tanya apa Bu yang positifnya di sana sampai sehingga ini, kan orang bilang kan beda-beda tipis sebenarnya untuk kelurahan. Oh, di sana Pak dihadiri oleh ini. Ternyata itu menjadi penilaian dari provinsi karena dihadiri oleh orang-orang besar yang ada di kabupaten.
0: Baik
3: bupati, ketua DPRD. Nah, itu insya Allah ini ke depan dengan apa yang Pak Jamie punya maksud tadi ini, pada saat ada penilaian provinsi nanti, ya itu bisa hadir pada saat penilaian tersebut. Karena kita pernah lihat, saya sendiri lihat kemarin itu sampai yang mewakili bupati Pak, waktu tim provinsi datang, orang kan tidak tahu siapa ini.
0: Ya.
3: Orang bilang sudah terjepit dia di pintu, padahal ini perwakilan bupati. Nanti sampai di sana, oh ini, wah ternyata itu semua maksud saya.
0: Baik.
3: Artinya ada perhatian sedikit dari pemerintah. Saya cuma mau bilang ini mungkin supaya sedikit ada perhatian baik itu Pak Bupati, ya artinya DPR. Kalau bupati dan pewakil sudah sering. Nah, dari DPR ini yang masih kurang. Artinya semoga di tahun ini ada dari DPR ya. Nah, untuk bisa turun-turun ke desa pada saat tingkat provinsi.
0: Baik.
3: Saya kira seperti itu.
0: Baik, Pak Suryanto. Ya. Baik, kita tahan dulu. Pendengar dan pemirsa RRI Net, dimanapun Anda berada, kita sudah berada di penghujung dialog kita di pagi hari ini. Ya, saya memberikan kesempatan kepada Ibu Camat, mungkin bisa memberikan harapan dan sekaligus closing statement-nya di dialog kita di pagi hari ini. Silakan, Ibu Camat.
4: Baik, kami dari pemerintah Kecamatan Bolan berharap pada seluruh masyarakat, terkhusus untuk desa Lelian Nono dan Kelurahan Nalu yang akan mengikuti lomba desa.
0: Ya.
4: Bantuan dan dukungan dari masyarakat serta partisipasi itu sangat penting. Mari kita terus jaga semangat gotong royong kita untuk desa dan kelurahan yang kita cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke Pak Jem. Pak Jem. Ya, mungkin silakan Pak Jem closing statement-nya di kesempatan kali ini.
2: Ya, terima kasih banyak Mas Datra. Jadi izinkan kami atas kewenangan yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten Tolitoli, kami sangat mengapresiasi tentang penyelenggaraan lomba desa ini. Ini adalah bentuk bagaimana kita mengapresiasi penyelenggara pemerintahan di level desa untuk mereka semangat untuk bekerja sehingga apa yang mereka lakukan itu bisa mendapatkan apresiasi sebenarnya dari pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli termasuk DPRD Kabupaten Tolitoli. Kalau bicara tentang keterlibatan DPRD, insya Allah kita akan lihatlah. Saya menggunakan baseline atau dari data dasar yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan daerah Kabupaten Tolitoli, oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tolitoli, oleh Dinas tanaman pangan, dinas tanaman pangan dan hortikultura, dinas perlindungan perempuan dan anak, dinas sosial. Data-data tersebut tersaji di tahun 2025. Nanti kita akan, saya berdasarkan data sajian tersebut, itu akan mengevaluasi sejauh mana korelasi antara data yang tersaji dengan desa yang akan kita tetapkan sebagai desa pemenang. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Suryanto tadi, ya kita akan lihat nanti hasilnya. Hasilnya kita lihat apakah berkorelasi antara penetapan dari tersebut dengan data-data yang tersaji saat ini. Nanti kita akan kita lihat sejauh mana korelasi tersebut. Kalau tiba-tiba ada desa yang sebagai pemenang tapi angka stuntingnya paling tinggi misalnya, nah itu nanti kita akan evaluasi. Angka putus sekolahnya tinggi. Lantas misalnya pelayanan publik dalam artian masyarakat mengeluhkan misalnya begitu susahnya mereka misalnya membuat administrasi desanya, apakah kependudukan, akte kelahiran, akte kematian, atau kakaknya misalnya. Nanti kita akan melihat di situ sejauh mana layanan publik kita berjalan baik, dengan baik melalui evaluasi desa ini. Terima kasih baik, Mas Datra. Salam takzim kami kepada seluruh pemirsa Radio Republik Indonesia di Kabupaten Buol, Kabupaten Tebu Tolu, dan Kabupaten Parigi Mautong. Salam takzim kami dan seluruh narasumber yang ada.
0: Baik, baik. Terima kasih Pak Jabi Yusuf, anggota Komisi DPR di Tebu Tolu yang sudah bergabung melalui via Zoom di pagi hari ini. Ya, saya langsung ke Pak Irfan. Pak Irfan, tentunya apa yang menjadi harapan dan mungkin closing statement-nya di kesempatan kali ini. Silakan Pak Irfan.
1: Baik, terima kasih. Kami dari pemerintah desa Lilianono sangat-sangat berharap semoga lomba desa ini bukan hanya menjadi ajang keberhasilan, tetapi bagaimana lomba desa ini bisa menjadi suatu inovasi seperti apa yang disampaikan Pak Jemi tadi, menjadi inovasi bagi desa-desa, bukan hanya yang bertanding hari ini, tetapi dari seluruh desa di Kabupaten Tebu Tolu itu bisa membuat inovasi. Kami berharap dengan adanya desa digitalisasi itu bisa menjadikan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih mudah lagi. Dan kami berharap semoga apa yang nawacita Bapak Bupati terkait semboyan gotong royong ini bisa diimplementasikan di masyarakat menjadi kebiasaan rutin. Baik. Sehingga warga masyarakat bisa saling sapa dan saling membantu, ya? Membantu. Demikian mungkin harapan dari kami.
0: Baik, terima kasih Pak Irfan Lani, Kepala Desa Lilianono yang sudah bergabung di studio di pagi hari ini. Ya, mungkin saya ke Pak Suryanto, silakan Pak Suryanto closing statement-nya.
3: Ya, terima kasih. Ya, dengan adanya lomba desa kali ini, ya, kami berharap kepada seluruh kepala desa, khususnya yang masuk dalam 10 besar ini, tetap semangat dengan adanya semangat gotong royong. Walaupun memang dana desa yang cukup besar pengurangannya ini tidak menjadi, apa istilahnya, jadi beban bagi desa, tapi saya kira tidak ada masalah karena yang kemarin anggaran itu juga yang dilaksanakan. Jadi ini bukan masalah pengurangan, tetapi memang pemerintah saya kira sudah menghitung, dan kami juga di PMD sudah lihat-lihat, wah sebenarnya tidak ada masalah, cuma totalnya berkurang. Tapi begitu kita lihat fisiknya, bah ini juga ternyata yang paling besar. Jadi semua kepala desa yang ini, yang 10 kecamatan kita kunjungi, tetap semangat dan mereka selalu antusias dengan adanya semboyan tetap kita gotong royong. Ini yang paling utama. Jadi mereka akan menampilkan yang terbaik, ya. Macam Lilianono tadi juara 2, mungkin akan berusaha untuk menjadi juara 1.
0: Ada optimisme.
3: Ada, pasti seperti itu. Desa lain juga seperti itu. Ya, baik, jadi baik, tetap semangat gotong royong kita sampaikan kepada kepala desa, karena biar bagaimanapun mereka merupakan ujung tombak di desa. Artinya sebagai orang nomor 1 di desa, tunjukkan yang terbaik bagi desa. Apalagi ini mau ada pilkada 44 desa. Ya, disitulah kesempatannya. Saya kira itu dari baik. Saya Pak Datra, makasih.
0: Baik, baik. Terima kasih Pak Suryanto Madi, Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Desa Dinas DPMD Tolitul yang sudah bergabung di studio di pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa RRinet dimanapun Anda berada. Demikianlah program Tolitul Menyapa edisi hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah bergabung. Ada Pak Jimmy Yusuf, anggota Komisi ADPRD Tolitul yang bergabung melalui via Zoom. Kemudian Ibu Camat Baulan Andi Irma Yantiasis yang sudah hadir di studio, kemudian Kepala Desa Lilian Nono, Pak Irfan, dan Pak Suryanto Madi, Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tolitul yang sudah bergabung di studio di pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Datra Hasan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
5: Demikian telah Anda ikuti Dialog Interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Tolitoli.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101 RRI Toli-Toli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, selamat berjumpa kembali. Saya penyiar Anda Maria Nyirauf akan kembali bersama Anda untuk Toli-Toli siang ini. Kebersamaan kita hingga jam pukul 14.30 nanti.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini. Piala Dunia

0: main ini anak-anak. Eh, peribut ke sana dorang pe motor. Hama, mana ada sakit kepala begini? Pe kuat sekali balap-balap. Udah lama ke sana dorang mau sambar kasihan torang ini.
1: Eh, kenapa lagi kasihan koin ini? Kuat sekali bapak itu peto sendiri. Tidak usah ke sana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
0: Eh, siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana peribut ke sana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sop tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
1: Eh, Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
2: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Selamat berjumpa kembali bersama Halo RRI untuk hari ini. Iya, kembali kami bersama Anda dalam program Halo RRI untuk hari ini, menemani kebersamaan Anda. Dan seperti biasa, tentunya apa yang menjadi keluhan ataupun juga permasalahan Anda di sekitar Anda, baik yang ada di wilayah Kabupaten Toli-Toli, Buol, dan juga Parigi Motong. Anda boleh menyampaikan keluhan dan juga permasalahan Anda di interaktif yang kami sediakan untuk hari ini. Silakan di 0853-4383-1230 dan juga di 0821-9483-0965. Anda boleh bersama kami menikmati suasana siang, kemudian juga setiap permasalahan yang ada di sekitar Anda, tentunya ini akan disuarakan dan juga kami akan carikan solusinya. Suara Anda adalah solusi atas permasalahan yang terjadi. Ya, beberapa keluhan di medsos yang juga kami lihat pantau secara langsung bahwa traffic light yang ada di Lonti ini menjadi keluhan karena sudah sering kali menimbulkan kecelakaan lalu lintas bagi pengendara, dan ini tentunya menjadi perhatian bagaimana agar traffic light tersebut bisa ditemukan solusinya seperti apa sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan ini bisa tidak terjadi, ya. Dan keluhan Anda juga kami masih menunggu Anda dalam program Halo RRI untuk edisi siar hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Kebersamaan kita dalam Halo RRI hingga jelang pukul 11 siang nanti. Kami menunggu Anda pendengar untuk hari ini sambil menikmati suasana siang, kemudian juga menikmati kesibukan Anda, tanggung jawab Anda yang harus diselesaikan. Silakan, kami ingin mendengarkan apa yang menjadi keluhan-keluhan ataupun juga permasalahan yang ada di sekitar Anda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Indonesia. Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Saudara pendengar masih terus bersama kami di program Halo RRI untuk hari ini. Pukul 10:16 waktu Indonesia Tengah, kami menunggu partisipasi Anda, keluhan Anda, sampaikan apa yang menjadi keluhan ataupun juga permasalahan di sekitar Anda, baik masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebencanaan sosial, pertahanan, dan juga keamanan. Sampaikan bersama kami di line interaktif 0821-9483-0965 dan juga di 0853-4383-1230. Di tengah kesibukan dan juga aktivitas yang harus ditunaikan untuk hari ini, semoga setiap langkah kita akan mengantarkan kita pada sebuah kesuksesan, dan apapun yang kita kerjakan tentunya juga semuanya didukung oleh yang ada di sekitar kita, baik itu masalah pertahanan keamanan, ya, kebencanaan, kemudian juga kesehatan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, semuanya menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Dan selaku masyarakat Kota Cengkeh, Kota Buol, kemudian juga Parigi Motong, sampaikan apa yang menjadi keluhan ataupun juga permasalahan di sekitar Anda, akan kami tampung dan juga tentunya kita akan carikan solusinya dengan menjawab pertanyaan dari pendengar yang bergabung. Kami akan carikan solusinya dengan narasumber yang memang berkompeten di bidangnya, sehingga bisa menjawab apa yang menjadi keluhan ataupun juga permasalahan di sekitar Anda. Sudah pukul 10:17 waktu Indonesia Tengah, yang tengah disibukkan dengan begitu banyak aktivitas hari ini, tentunya semuanya bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala. Dan setiap apa yang kita kerjakan pasti akan membawa kita pada sebuah kesuksesan. Dan pendengar, kami masih ingin mendengarkan keluhan-keluhan Anda, ya. Setiap permasalahan pasti tentunya akan dicarikan solusinya seperti apa. Apa yang menjadi kendala ataupun juga hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian serius yang ada di sekitar Anda, baik itu masalah pendidikan, kesehatan, kemudian juga ekonomi, kebencanaan sosial, budaya, dan juga pertahanan keamanan. Apa saja yang menjadi keluhan Anda? Silakan Anda boleh sampaikan bersama kami di Halo RRI. Saya Maria Nirau bersama Datra Hasan bersama Anda untuk siang hari ini. Dan sambil menikmati suasana siang, pasti Anda juga ingin menyampaikan apa yang menjadi keluhan-keluhan Anda, apa yang kerap kali terjadi dan juga ini sangat meresahkan. Silakan Anda boleh bergabung bersama kami di tengah kesibukan hari ini, kemudian juga menikmati hari yang penuh dengan harapan, di mana hari ini kita gantungkan dengan begitu banyak mimpi yang ingin kita raih, yang ingin kita wujudkan satu persatu dengan usaha dan juga kerja keras. Semoga hari ini kita bisa menjadi semakin lebih baik lagi.
6: Nah, kita ini lagi pusing. Boras sudah habis, gula habis, belum yang lain. Mau repa kati,
7: Ini Acong, mengeluh terus. Coba gua cari kerja, biar bugot, gula, semua itu bahan-bahan dapur tersedia. Jangan mengaku miskin terus, Buka gua lapangan kerja sendiri.
6: Leo, kita ini memang orang miskin, tapi kita itu kan sudah dijamin pemerintah. Jadi wajar tuh ada bantuan.
7: Acong, badan saja ada sehat, bisa kerja, jangan cuma harap bantuan saja, Acong. Pemerintah ada bantu-bantu orang miskin itu, Acong. Orang yang sudah tidak bisa kerja, seperti lansia itu, terus orang kurang normal atau orang cacat. Kalau begitu, biar Acong itu dapat bantuan, jadi orang tidak waras juga saja dan kalau begitu.
6: Leung, jangan begitu, kasihan. Malu kita,
7: Acong petu yang mana,
8: Bawa motor kayak keong, ndak keren.
9: Roy, biar lambat, asal selamat kan?
8: Gengsi dong, anak gaul kita ini harus kebut-kebutan. Kita kan raja jalanan. Nih, lihat nih, nih.
10: Roy, hati-hati Roy. Awas, awas Roy.
11: Anak muda yang labil cenderung ugal-ugalan di jalan raya, bertaruh gengsi, akibatnya adalah nyawa yang melayang. Sayangi diri Anda dan orang-orang di sekitar Anda.

0: Anda pernah mendengar bahasa ibu? Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dipelajari seseorang sejak kecil secara alamiah dan menjadi dasar sarana komunikasi serta pemahaman terhadap lingkungannya. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Untuk itu, pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk melindungi bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga dan tidak ternilai harganya. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan Hari Bahasa Ibu setiap tanggal 21 Februari. Penetapan ini dianggap penting karena dapat menjadi tonggak kesadaran satu bangsa untuk menjaga bahasa ibunya kepada generasi penerus pada setiap bangsa. Jangan malu ya berbahasa ibu.
1: Baik, pendengar masih terus bersama di Halo RRI pukul 10 lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah. Sudah ada penelpon yang bergabung bersama kita, ada Pak Gafar di Tende. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Pak Gafar.
2: Ya, selamat siang.
1: Iya, baik. Pak Gafar, apa yang menjadi keluhan ataupun juga permasalahan sekitarnya nih? Kami silakan.
2: Ini masalah keamanan ini, Bunda.
1: Keamanan.
2: Masalah keamanan. Masalah keselamatan tuh di jalan ini.
1: Mm-hmm. Ya.
2: Ada beberapa titik, khususnya di Galang ini, bengkel itu, bengkel mobil. Mobilnya diperbaiki di bahu jalan, itu kan mengganggu keselamatan toh, biasa anak-anak muncul dari belakang, apa anjing muncul tidak dilihat pandangan kita kan.
1: Itu bengkelnya itu di area mana Pak? Area Galang ya?
2: Daerah Talamandu.
1: Talamandu, Galang Pak ya?
2: Iya, jalan ya.
1: Iya,
2: kedua ada juga pernah kejadian juga masalah ada tumpukan pasir di kilo 14 juga itu pengusaha Batako itu kalau bisa kan di... Tapi masuk di jalan, jangan di bahu jalan, kan tak tumpuk pasir. Itu kan menjaga keselamatan semua orang-orang yang berkendara, toh.
1: Iya. Jadi masyarakat kan begitu, Pak, ya? Yang membuka usaha tapi berada di bahu-bahu jalan, begitu.
2: Dan bahu jalan, itu demi keselamatan ini. Bukan saya istilahnya mau anu, toh. Demi keselamatan itu orang banyak.
1: Tidak disampaikan kepada pihak lingkungannya, Pak? Biasanya kan ada RT, RW.
2: Iya, belum.
1: Belum, Pak, ya?
2: Iya, mungkin takut mungkin RT-nya ya.
1: Oke.
2: Takut yang menyampaikan ya. Makasih banyak Bu.
1: Oke, Pak Gafar, terima kasih sudah bergabung bersama kita di Halo RRI untuk hari ini, sudah menyampaikan keluhannya. Memang yang namanya bahu-bahu jalan ya, ini tentunya perlu juga mendapatkan perhatian karena jika bahu jalan itu sudah digunakan untuk misalnya ya perbaikan misalnya tadi bengkel ataupun juga pembuatan batako, ini secara otomatis ya masyarakat yang melintas juga ya ini jalannya pasti sempit lah ya. Jadi bagaimana hal tersebut bisa mendapatkan perhatian dari pihak mungkin RT RW ataupun juga pihak Kades sehingga ini bisa ditegur secara langsung jika memang itu merugikan masyarakat, ini bisa menjadi perhatian tentunya ya. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Gafar. Kita masih menunggu lagi penelpon lainnya yang bergabung dalam program Halo RRI. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Ya, halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dari Ibu Dani di Purwanasakan.
1: Iya, Ibu Dani, apa yang menjadi keluhannya? Silahkan.
3: Baik, terima kasih. Belum ada konfirmasi ya dari kemarin aspirasi yang saya sampaikan. Sebelumnya saya mengucapkan dulu selamat Hari Perawat Internasional yang diperingati setiap tanggal 12 Mei. Dan hari ini kita mengenang kelahiran pahlawan nasional di bidang kesehatan yaitu Profesor Dr. Soeharto. Ya, masalah kesehatan yang ingin saya soroti adalah kemarin tuh kalau di kita kan ada yang namanya program CKG, cek kesehatan gratis ya. Tapi kemarin ada tuh yang beberapa pengaduan warga, ada yang masuk ke rumah-rumah dan menyasar para lansia. Itu mereka cek kesehatan tapi habis itu bayar. Saya nggak tahu itu oknum atau apa ya, tapi kok kenapa ada sampai yang kayak begitu bisa masuk ke rumah warga dan menyasar kaum lansia lagi. Nah itu mungkin gimana perhatian pemerintah, khususnya Dinas Kesehatan soal ini, sementara negara menjamin cek kesehatan itu gratis, tidak berbayar untuk masyarakat Indonesia. Itu nomor satu. Poin kedua, kemarin juga ada aduan kalau ada posyandu yang setiap bulannya berjalan, itu tidak berjalan seperti biasa. Itu mereka bertugas, masih banyak warga yang ingin memeriksakan kesehatannya, tapi petugasnya sudah pada pulang.
1: Itu di daerah mana, berjalan, Bu Haryanti?
3: Itu laporan kemarin di daerah Kelurahan Nalo.
1: Kelurahan Nalo?
3: Ya,
1: dilihat secara langsung,
3: Bu Haryanti? Itu 2 bulan berjalan, itu mungkin petugasnya datang mungkin ada sekitar 30 menit lah, nggak sampai ya. Itu masih banyak masyarakat yang pengen berbondong-bondong mau memberikan kesehatannya, tapi petugasnya udah pulang. Itu
1: di Kelurahan Nalo, posyandu. Tahu nama posyandunya apa, Bu Haryanti?
3: Saya nggak tahu ya, yang jelas ada warga yang mengadu soal itu.
1: Yeah.
3: Saya nggak tahu, yang pasti di Kelurahan Nalo.
1: Oke, baik. Kami harus mendapatkan informasi yang jelas biar bukan hoax begitu ya.
3: Halo RRI dan
1: oke, baik. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya, bagaimana pengawasan ya yang dilakukan oleh pihak terkait dengan adanya cek kesehatan? Ini biasanya yang melakukan cek kesehatan itu biasanya ya, pengalaman kami langsung itu mereka akan menawarkan produk-produk kesehatan ya, ataupun juga sesuatu yang ingin ditawarkan kepada masyarakat. Ini apalagi yang diperiksakan itu cek kesehatannya, walaupun mungkin kita juga masyarakat harus cerdas ya, jika memang sudah mendapatkan izin dari pihak RT RW ataupun juga pihak dinas terkait, ya mungkin juga masyarakat ini bisa lebih cerdas lah dalam menyikapi hal tersebut. Terima kasih banyak untuk Mbak Haryanti yang juga sudah bergabung bersama kita di Halo RRI untuk hari ini. Kami masih menunggu Anda untuk bisa ikut bergabung hari ini di line interaktif yang kami sediakan di 0821-9483-0965, kemudian juga di 0853-4383-1230. Kami tunggu Anda yang ingin bergabung. Ya, tadi juga sudah dikeluhkan ada beberapa poin yang disampaikan oleh Ibu Dani ya, Ibu Dani di Panasakan. Ini Ibu Dani yang mengatakan kejadian cek kesehatan berbayar ini bagi lansia. Kemudian juga di Nalu tadi dikatakan bahwa ada posyandu, petugasnya sudah pulang, tapi masyarakat masih ada yang ingin dilayani. Masyarakatnya masih datang, tapi petugas posyandunya sudah tidak ada ya. Nanti mungkin bisa di cross check lagi ini apakah benar seperti demikian. Baik, kami menunggu Anda pendengar, permasalahan yang ada di sekitar Anda untuk hari ini. Silakan Anda boleh menyampaikan apa yang menjadi keluhan-keluhan Anda, baik itu di bidang pendidikan, kemudian juga kesehatan, ekonomi, kebencanaan, sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Anda boleh bergabung bersama kami di Halo RRI untuk hari ini, edisi siar Rabu 13 Mei 2026. Bersama saya Mariani Rauf dan juga pengarah acara untuk hari ini Datar Hasan, masih menemani kebersamaan Anda. Sudah pukul 10:29 waktu Indonesia Tengah. Silakan bergabung pendengar, menyampaikan apa yang menjadi keluhan ataupun juga permasalahan Anda bersama kami di Halo RRI.
4: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
5: Sama juga, Haksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
6: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
7: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
8: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
9: Aku genteng, mas.
10: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
11: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
8: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
9: ini anak-anak. Eh, peribut ke sana dorong pe motor. Kama, mana ada sakit kepala begini? Pe kuat sekali balap-balap. Udah lama ke sana dorong mau sambar kasihan torang ini.
12: Eh, kenapa lagi kasihan koin hiting? Kuat sekali bapak itu petuh sendiri. Tidak usah ke sana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
9: Eh, siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana peribut ke sana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sok tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
12: Eh, Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
13: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.
1: Baik, pendengar masih di Halo RRI bersama Anda dan untuk menjawab penelpon dari Pak Gafar yang ada di Tende terkait dengan keamanan dan juga keselamatan di jalan, ini sudah terhubung untuk kesempatan hari ini pendengar bersama Kanit Kamsel Aibtu Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arifin G. Setiawan.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian.
1: Baik, Pak Setiawan, ini tadi ada keluhan yang disampaikan oleh masyarakat bahwa di seputaran Kecamatan Galang itu ada masyarakat yang membuka usaha perbengkelan, kemudian juga usaha batako, kemudian juga materialnya itu berada di jalan ataupun juga mungkin melakukan perbaikan mobil itu di jalan, di bahu-bahu jalan. Nah, ini sangat membahayakan masyarakat ini. Apa tentunya yang menjadi perhatian dari pihak Kamsel sendiri nih Pak? Apakah pernah melakukan teguran secara langsung kepada masyarakat yang mungkin ditemukan seperti demikian?
14: Baik, terima kasih masukan dari Pak Gamar yang berada di wilayah Kecamatan Galang. Nah, jadi untuk hal-hal tersebut, baik itu bengkel maupun yang buka usaha serta yang jualan di tepi jalan maupun di bahu jalan serta yang menaruh material ya di bahu jalan, kalau pada saat kami melaksanakan patroli untuk wilayah dalam kota, kita biasa menegur. Contoh kemarin yang di depan Koperasi Merah Putih di Moipos ini, depan BTN Moipos, ada menaruh material pasir di tepi jalan. Jadi kami tegur yang bersangkutan agar meminggirkan material tersebut sehingga tidak mengganggu badan jalan maupun pengguna jalan. Begitu juga di depan SMK Negeri 1 itu, kapan itu ada yang berjualan di atas trotoar, kita himbau, kita tegur agar tidak berjualan di jalur tersebut karena mengganggu pejalan kaki maupun pengguna jalan yang lainnya. Tentu harapan kami kerjasama dari masyarakat dan masukan dari masyarakat, kami harapkan untuk di wilayah Galang, karena memang untuk di sana itu tidak ada lalu lintasnya, silahkan disampaikan ke Kanit Bimas, Polsek Galang maupun Babin Kantikmas yang ada di desa tersebut sehingga bisa sama-sama memberikan informasi atau masukan kepada masyarakat yang menggunakan badan jalan maupun bahu jalan untuk kegiatan usaha maupun dagang, demikian.
1: Iya, bagaimana Pak Setiawan tanggapan dari masyarakat ketika mendapatkan teguran langsung dari pihak Kamsel sendiri, Pak? Apakah ada mungkin tanggapan-tanggapan negatif atau seperti apa gambarannya, Pak?
14: Alhamdulillah selama ini kita sampaikan, masyarakat juga respon dengan baik. Yang penting pada saat kita menyampaikan ya dengan adab yang bagus, etika yang bagus, serta komunikasi yang baik. Terasa siapapun pasti kalau hal itu disampaikan untuk kepentingan masyarakat bersama, terasa yang bersangkutan paham dan mengerti dan bisa memindahkan materialnya tersebut. Selama ini yang kami berikan teguran, alhamdulillah responnya baik, tidak ada yang bahasa-bahasa yang bagus, nah ada semuanya sudah bagus.
1: Demikian. Jadi melakukan pendekatan secara persuasif, Pak ya, komunikasi yang baik.
14: Iya.
1: Oke. Okay.
14: Iya.
1: Baik.
14: Intinya gitu ya.
1: Ada himbauan untuk masyarakat kita, Pak, untuk tidak kembali melakukan hal yang sama sehingga tidak mengganggu pengguna jalan. Silahkan Pak, demi keamanan dan juga kenyamanan berkendara ini.
14: Baik, tentu demi keamanan dan keselamatan bersama pengguna jalan, kami menghimbau kepada masyarakat terutama yang berjualan. Ya, ini masih ada beberapa titik yang ada di dalam kota, terutama yang depan Taman Gor itu menjual kopi dengan menggunakan payung yang lumayan lebar. Itu pernah kami tegur juga karena itu payungnya menghalangi pengguna jalan. Tentu pada saat pengguna jalan melintas pasti dia ambil posisi kanan. Nah, kalau berpapasan pasti bisa terjadi kecelakaan. Karena itu kami menghimbau kepada masyarakat, terutama yang berjualan di pinggir jalan, kami tidak menghalangi orang mencari rezeki, tapi kami berharap pada saat berjualan maupun saat menggunakan bahu jalan, tentu tetap kita ingat untuk kepentingan dan keselamatan orang banyak. Kita tidak boleh ego, karena kita tidak hidup sendiri, tentu segala sesuatunya kita berikan orang lain, demikian.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Kanit Kamsel atas waktunya bersama RRI sudah menjawab penelpon pendengar kita dari Pak Gafar di Tende. Selamat beraktivitas kembali Pak, tetap semangat dan salam presisi.
14: Baik, terima kasih. Kami tetap mengharapkan masukan dan saran dari masyarakat untuk keamanan dan keselamatan bersama. Selamat pagi, salam presisi.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, kita sudah mendengarkan arahan langsung dari Pak Kanit Kamsel, Aibtu Arifin G. Setiawan, yang mengatakan jika ada keluhan-keluhan yang disampaikan tadi seperti Pak Gafar, itu bisa langsung ke pihak polsek yang ada, ya, pihak polsek terdekat, misalnya menghubungi langsung pihak Babin Kantipmas ataupun juga Kanit Binmas, bisa dicarikan solusinya, melakukan komunikasi secara langsung sehingga masyarakat yang mungkin meresahkan, ya, itu bisa ditangani secepatnya, ya, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas ataupun juga pengendara ketika melintas di jalan tersebut. Terima kasih untuk Pak Gafar dan juga pendengar lainnya di Halo RRI untuk hari ini. Kita masih juga berupaya untuk menghubungi pihak dari Dinas Kesehatan, ya, untuk tentunya menjawab pertanyaan dari Ibu Dani terkait adanya cek kesehatan berbayar ini yang dilakukan oleh salah satu oknum mungkin, ya. Kemudian juga tadi disampaikan bahwa posyandu yang ada di Kelurahan Nalu itu petugasnya sudah pulang, sementara masyarakat masih ada yang berdatangan dan juga tentunya ingin dilayani untuk memeriksakan kesehatannya. Anda boleh bergabung bersama kami di interaktif yang kami sediakan untuk hari ini, pergar 082194830965 dan juga di 0853-4383-1230. Sampaikan apa yang menjadi keluhan ataupun juga permasalahan yang ada di sekitar Anda, baik itu kesehatan, kemudian juga pendidikan, ekonomi, kebencanaan, sosial budaya, pertahanan dan juga keamanan. Kami tunggu Anda. Saya Maria Nirauf bersama Datra Hasan, masih bersama Anda di program Halo RRI.
15: Assalamualaikum. Ma, aku pulang nih, Ma.
16: Waalaikumsalam. Anakku sudah pulang. Salim dulu sama ibu, nak.
17: Wah, pintar sekali anak ini. Sopan lagi sama orang tua.
16: Sopan santun harus ditanamkan dari usia dini.
18: Bangsa yang besar, bangsa yang menanamkan sopan santun sejak usia dini.
1: Baik, pendengar, pukul 10.40 waktu Indonesia Tengah, kita coba menyapa kembali penelpon yang bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa di mana?
19: Selamat siang dengan Ibu Aspia, ini dari Buol.
1: Ibu Aspia di Kabupaten Buol. Silakan Ibu Aspia, apa yang menjadi keluhannya hari ini Ibu Aspia?
19: Yang menjadi keluhan saya ini para pengguna jalan ini, Bu. Mm-hmm. Pengguna jalan yang ada di Kabupaten Buol, khususnya ini para trek-trek yang bawa muatan galian C ini, mulai dari ujung Kabupaten Buol sampai di kampung Bugisana. Mereka ini sepertinya, Bu, tidak menutup. Mereka punya timbunan di atas mobil. Jadi para masyarakat ini resah. Sepertinya para pengguna jalan yang lainnya seperti motor apa, mereka kesian takut. Jangan sampai di jalan nanti bisa-bisa kan, tidak artinya namanya kecelakaan juga, Bu.
1: Iya.
19: Bisa-bisa juga itu apa? debu sama apa dulu sama ini batu loh lucur dari mobilnya habis itu kan kena orang. Jadi kira-kira instansi mana nih yang baru enang dalam iya. Okay. Sekian saja dan terima
1: baik.
19: Kasih Bu.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Ibu Aspiah dari Kabupaten Buol yang juga sudah bergabung bersama kami untuk hari ini menikmati suasana paginya. Terima kasih untuk warga Buol yang menikmati suasana siang dengan mendengarkan Halo RRI untuk hari ini. Apa yang menjadi keluhan dan juga permasalahan Anda? Hal-hal yang tentunya Anda sampaikan di hari ini, kami akan carikan solusinya seperti apa dari pihak-pihak yang berwenang dan Anda bisa mendapatkan jawaban dari setiap keluhan Anda. Silakan pendengar, kami masih tunggu Anda lagi di 0821-9483-0965 dan juga di 0853-4383-1230. Anda boleh menyampaikan apa yang menjadi keluhan-keluhan ataupun juga permasalahan yang ada di sekitar Anda.
20: ...18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. ...170 ribu sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
21: Ada tetangga baru nih.
22: Iya, saya warga baru di sini. Mau numpang tanya nih, rumah Pak RT di mana ya?
21: Oh, rumah Pak RT. Di sana, paling ujung sebelah kiri ya rumahnya. Pagi-pagi gini cari rumah Pak RT, memangnya ada apa sih?
22: Ih, kepo juga ya. Saya hanya mau melapor ke Pak RT. Kalau saya sudah jadi warga kompleks ini.
21: Memang wajib lapor ya ke Pak RT?
22: Ya, sebagai warga negara yang baik, harus ikut aturan yang ada. Diawali dengan peraturan tempat tinggal dulu. Bila ada warga baru, wajib lapor ke Pak RT. Ini menghindari jangan sampai ada kecurigaan dari warga yang lainnya. Ya, sekalian juga sih silaturahmi ke Pak RT.
21: Oh, begitu ya. Ya, sekarang saya sudah paham. Ya sudah, silakan ke rumah Pak RT. Mumpung Pak RT-nya masih ada di rumah loh pagi-pagi begini.
22: Warga yang baik adalah warga yang menaati peraturan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
21: Sorry lama nunggu ya. Yuk.
23: Cus. Enak saja bilang cus. Helm mana?
21: Sudahlah, gak usah pakai helm. Kan dekat. Lagian kan tidak ada polisi. Jadi sudahlah, aman.
23: Ya ampun, tidak boleh begitu. Pakai helm saat naik motor itu perlu. Wajib. Mau dekat kek, mau jauh kek, ya tetap harus pakai helm. Helm itu bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk menjaga keselamatan kita. Jangan hanya karena takut ada polisi, baru mau pakai helm.
21: Iya, sudah ceramahnya. Tunggu dulu ya, aku ambil helm.
23: Itu dong, jangan lama-lama ya.
21: By the way, kamu sendiri lengkap tidak SIM sama STNK-nya?
23: Menurut lo, ya lengkap lah. Sayangi nyawa Anda, mari kita tertib berlalu lintas.
24: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
25: Belanja dulu
24: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
25: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
24: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
25: Ada diskon. Belanja lagi
24: Sampai akhirnya...
26: Ciki, bayar utang, oi!
25: Halo?
27: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
26: Ciki, uang kos kapan dibayar?
25: Tidak!
24: gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
1: Saudara pendengar masih di Halo RRI bersama Anda. Sekarang sudah pukul 10 lebih 46 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Aspia di Kabupaten Buol, kita sudah terhubung dengan Kanit Kamsel Polres Buol, Bapak Aibda Amiluddin Rawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Amiluddin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya.
1: Baik. Pak Kanit, ini ada keluhan yang disampaikan oleh masyarakat Buol dalam acara Halo RRI. Ibu Aspia yang mengatakan bahwa adanya mobil-mobil truk yang memuat misalnya material ya galian C ataupun juga timbunan dan lain sebagainya, kemudian juga melintas di tengah jalan raya itu bisa jatuh ya, kemudian juga mengganggu pengendara di belakang mobil yang berada di belakang mobil tersebut begitu Pak ya. Ini bagaimana Pak? Apakah pernah ditemukan seperti demikian yang disampaikan oleh Ibu Aspia, kemudian juga teguran apa yang disampaikan oleh pihak Kanit Kamsel? Silakan Pak.
0: Baik, terima kasih ya. Jawabkan kepada Ibu Aspia yang menanyakan tentang mobil-mobil truk ya. Kita tahu bersama ya, di Buol lagi ada pembangunan-pembangunan, jadi memang banyak truk yang memuat material. Namun kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Buol tetap memberikan himbauan-himbauan kepada pemilik kendaraan truk untuk menutup muatan dengan menggunakan penutup atau terpal agar tidak jatuh ke jalan. Kami berupaya maksimal mungkin ya memberikan himbauan-himbauan, teguran-teguran kepada sopir-sopir agar mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Jadi kami berharap itu terjadi lagi dan dapat membahayakan pengguna jalan yang lain. Jadi tetap kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Buol berupaya mencegah terjadinya kecelakaan-kecelakaan lalu lintas yang ada di Kabupaten Buol. Demikian.
1: Oke, baik Pak Kanit, ini daerah mana di Kabupaten Buol yang biasanya terjadi penimbunan-penimbunan material untuk program pembangunan daerah Kabupaten Buol, Pak? Itu di daerah mana sehingga masyarakat bisa tahu dan juga bisa lebih berhati-hati begitu, Pak?
0: Baik, utamanya di Jalan Trans Sulawesi ya, utamanya di Kelurahan Kampung Bugis, lagi ada penimbunan di sana, jadi kami tetap berupaya ya memberikan pencegahan, utamanya menegur kepada sopir-sopir yang tidak menutup kendaraannya dengan menggunakan terpal. Demikian.
1: Oke, baik. Ada himbauan untuk masyarakat kita Pak demi ketertiban dan juga tentunya keselamatan pengendara di Kabupaten Buol dan juga tentunya semua untuk masyarakat pengguna jalan ini. Silakan Pak Kanit Kamsel.
0: Baik, kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Buol tidak henti-hentinya memberikan himbauan-himbauan edukasi ya kepada masyarakat pengguna jalan untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, mengutamakan keselamatan selamat jalan ya, dan selalu berhati-hati. Kemudian kami juga memberikan himbauan-himbauan untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang ada di Kabupaten Buol. Jadi marilah kita bersama-sama menjaga situasi kesehatan lantas di Kabupaten Buol ini dengan aman, nyaman, baik, kondusif untuk kenyamanan kita bersama dalam berkendara. Demikian.
1: Baik, terima kasih waktunya Pak Kanit Kamsel Satlantas Polres Buol, Bapak Aibda Amiluddin Rawang atas waktunya menjawab penelpon kita dalam program Halo RRI untuk edisi siang hari ini. Terima kasih Pak, selamat beraktivitas kembali, tetap semangat dan salam presisi.
0: Baik, terima kasih kembali buat RRI yang telah memberikan info kepada masyarakat. Selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam presisi.
1: Baik, terima kasih pendengar. Demikianlah yang sudah dijawab langsung oleh Kanit Kamsel Polres Buol, Bapak Aibda Amiluddin Rawang untuk siang hari ini, di mana menjawab penelpon dari Ibu Aspi yang ada di Kabupaten Buol. Mobil truk muatannya berlebih, kemudian juga ini mengganggu pengendara lain ya, kemudian juga memuat material sehingga itu berjatuhan di jalan dan juga membuat pengendara lainnya merasa tidak nyaman. Terima kasih untuk pendengar lainnya. Untuk Ibu Dani, kami sudah juga berupaya menghubungi pihak Dinas Kesehatan, namun hingga saat ini belum bisa terhubung. Dan tentunya dalam program-program acara menarik lainnya yang juga hadir bersama Anda di RRI Toli-Toli akan kami angkat tentunya topik-topik yang menarik dan juga akan kami siarkan dalam Warta Berita Daerah. Terima kasih untuk semua pendengar yang sudah bergabung meramaikan kebersamaan kita dalam program Halo RRI untuk hari ini. Mungkin masih ada penelpon lainnya, silakan. Satu ataupun juga dua penelpon, kami tunggu Anda. Keluhan-keluhan ataupun juga permasalahan yang ada di sekitar Anda terkait pendidikan, kemudian juga masalah kesehatan, ekonomi, kebencanaan, sosial budaya, dan juga pertahanan keamanan. Anda boleh bergabung bersama kami di interaktif kami, dan juga tentunya kami ucapkan sekali lagi terima kasih untuk semua yang sudah meramaikan kebersamaan kita untuk hari ini. Semoga apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi permasalahan di sekitar Anda ini bisa didengar langsung oleh pihak ataupun juga aparat yang berwenang sehingga bisa menemukan solusi atas permasalahan dari yang dihadapi oleh masyarakat. Halo RRI, pendengar hadir setiap hari Senin, kemudian juga Rabu dan juga Jumat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
2: Dira, berapa kali harus Mama bilang jangan main gelas?
3: Iya, maaf, Ma.
4: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
3: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
5: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ma,
7: Gus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
3: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
10: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
3: Pa.
10: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
7: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya cita-cita Nisa jadi apa sih?
3: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Baik, saudara pendengar, masih terus bersama kami. Kami sampaikan sebuah pengumuman dari PT Inter Pariwara Global Jakarta. Saudara pendengar, perkenalkan kopi hitam dengan rasa kental dan nikmat yang membuat semangat langsung naik level, kini sudah hadir di Toli-Toli. Ini dia kopi bintang 5. Sekali seduh, aromanya wangi, sekali teguk, rasanya mantap. Cocok buat Anda yang bekerja di kantor, di kebun, di laut, atau yang lagi santai di rumah. Mau fokus, mau tambah tenaga, mau kumpul makin seru, ayo coba kopi bintang 5. Menariknya, produk ini hadir dalam kemasan 120 gram dengan harga yang sangat terjangkau, Rp10.000 per bungkus, plus setiap beli satu pack langsung gratis satu gelas cantik. Kopi bintang 5 lengkap, hemat, dan berkelas. Kopi bintang 5 mudah didapatkan di warung-warung dan juga toko terdekat di sekitar Anda. Untuk daerah Toli-Toli, kopi bintang 5 didapatkan di Aneka dan juga Mario Swalayan, area Nopi ke toko Nopi Jaya atau toko Regina serta Gerald Mandiri. Konsumen area Kecamatan Galang bisa ke toko Umi Kalsum dan juga toko Namaste. Kemudian di toko Mega depan Plaza Toli-Toli serta toko Hairullah Salamai Jembatan Cikoi. Jadi tunggu apa lagi, karena pria berkelas minum kopi bintang 5, kentalnya terasa, nikmatnya juara.
2: Satu RRI.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, beredar unggahan di media sosial Facebook yang diklaim menampilkan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz menyerahkan bantuan 100 miliar kepada Menteri Keuangan Menkyu Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir Pergara, foto tersebut merupakan hasil manipulasi artificial intelligence dan hasil pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi All Hive Moderation. Mendeteksi foto tersebut dibuat dengan menggunakan AI dengan probabilitas mencapai 99,9%.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, beredar di media sosial Facebook unggahan beserta narasi buruan daftar kartu ATM untuk memudahkan transaksi. Anda dapatkan keuntungan dan juga hadiah menarik lainnya, menabung di Sibank dan Anda bisa dapatkan hadiah cashback. Simak mekanisme dan syarat ketentuan berlaku. Faktanya telah dilakukan penelusuran, tautan dan juga unggahan tersebut tidak mengarah ke laman resmi Sibank dan juga mengarah ke laman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nomor handphone terdaftar, nama lengkap, nomor rekening, dan pada laman pusat bantuan di situs resmi Sibank juga dijelaskan bahwa pihaknya tidak menyediakan fasilitas kartu debit bagi nasabahnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar masih terus bersama di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, menemani kebersamaan Anda untuk hari ini, menjalani hari, kemudian juga melewati waktu dengan berharap agar hidup kita bisa semakin lebih baik lagi. Selamat memilih apa yang terbaik untuk kehidupan Anda di hari ini. Pilihan Anda akan membuat Anda akan memperoleh masa depan yang cerah.

0: Dengarkan, ini bukan suara manusia. Ini suara bumi kita. Ini adalah detak bumi kita. Yang hutannya ditebang tanpa henti, lautnya dipenuhi sampah, udaranya semakin sesak untuk dihirup. Kita mengambil tanpa memberi. Kita merusak tanpa peduli. Dan perlahan, detaknya melemah. Tapi selama masih ada detak, masih ada kesempatan. Kurangi limbah sampah. Jaga alam. Mulai hari ini. Selamatkan bumi sebelum detaknya berhenti. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Toli-Toli.
1: Saudara pendengar, korupsi masih menjadi salah satu tantangan terbesar di Indonesia. Meski berbagai upaya juga telah dilakukan, praktek korupsi tetap saja marak di berbagai sektor. Nah, jika kita ingin tahu bagaimana cara untuk memberantas korupsi di Indonesia yang paling ampuh, tentunya pendengar kita perlu memahami atau juga kita perlu melakukan berbagai hal. Nah, yaitu dengan adanya pendidikan anti korupsi sejak dini yang boleh kita lakukan. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa. Penelitian dari KPK menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi yang diterapkan sejak dini di sekolah ini akan mampu menanamkan nilai-nilai kejujuran dan juga integritas. Dengan menanamkan budaya anti korupsi sejak di bangku sekolah dasar, generasi muda akan tumbuh dengan pemahaman yang kuat tentang bahaya korupsi. Implementasi pendidikan anti korupsi di kurikulum formal terbukti meningkatkan kesadaran siswa terhadap isu-isu korupsi. Pendidikan juga penting mengajarkan keterampilan berpikir kritis, kemudian juga tanggung jawab sosial dan juga menjadi pondasi kuat dalam membangun generasi anti korupsi. Nah, selain di sekolah, pendidikan anti korupsi juga bisa diterapkan di lingkungan keluarga dan juga komunitas. Kegiatan seperti seminar, diskusi publik, kemudian juga kampanye sosial dapat memperluas jangkauan pendidikan anti korupsi.

Saudara, pendengar, cegah korupsi bisa juga dengan melakukan digitalisasi layanan publik. Nah, pendengar, ini adalah memperluas digitalisasi layanan publik. Sistem digital mampu meminimalisir interaksi langsung antara masyarakat, kemudian juga pejabat, sehingga mengurangi peluang terjadinya pungli dan juga suap. Selanjutnya, penegakan hukum yang tegas, kemudian juga konsisten. Saudara pendengar, data dari Transparansi Internasional Indonesia menunjukkan bahwa negara dengan sistem hukum yang kuat memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah. Di Indonesia, peningkatan jumlah korupsi tangkap dengan OTT oleh KPK itu menunjukkan efektivitas dalam penegakan hukum. Dan pendengar, penegakan hukum yang efektif tidak hanya terbatas pada OTT, penguatan kapasitas lembaga peradilan, kemudian juga kepolisian dalam menangani kasus korupsi juga menjadi faktor yang paling penting. Kemudian keterbukaan informasi publik. Nah, saudara, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang diberlakukan sejak tahun 2008 ini telah membantu masyarakat dalam mengakses informasi terkait penggunaan anggaran dan juga proyek. Ketika masyarakat memiliki akses informasi yang luas, potensi penyimpangan pun akan lebih mudah terdeteksi. Langkah selanjutnya adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan. Masyarakat memang memiliki peran yang penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Seperti program Cyber Pungli dan juga Lapor telah membuka saluran bagi masyarakat untuk melaporkan tindakan korupsi. Yang berikut adalah reformasi birokrasi. Nah, birokrasi yang transparan dan juga akuntabel adalah kunci dalam mencegah praktek korupsi. Peningkatan gaji dan juga kesejahteraan aparatur negara ini adalah langkah terakhir. Nah, langkah yang mendorong terjadinya korupsi adalah rendahnya kesejahteraan aparatur negara. Penelitian dari Universitas Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan gaji dan juga kesejahteraan pegawai ini bisa berdampak positif dalam menekan angka korupsi.

Saudara pendengar, selain menyebabkan kecanduan, narkoba juga menjadi pemicu penyakit berat seperti kerusakan hati, gangguan jantung, dan juga gangguan mental. Nah, strategi pencegahan narkoba yang efektif yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari penyalahgunaan narkoba adalah edukasi tentang bahaya narkoba sejak dini. Lagi-lagi sejak dini. Memberikan pemahaman mengenai jenis, efek, dan juga bahaya narkoba ini perlu dilakukan sejak dini, baik di rumah maupun juga di sekolah. Nah, kemudian yang kedua, perkuat komunikasi di dalam keluarga. Perkuat komunikasi dalam keluarga berarti membangun hubungan yang terbuka dan juga saling percaya antara orang tua dan juga anak. Pilih lingkungan yang positif, itu adalah langkah yang ketiga. Memilih lingkungan yang positif sangat penting agar anak-anak kita terhindar dari pengaruh buruk. Kemudian ikuti kegiatan positif, orang tua sebaiknya juga bisa mengarahkan anak untuk lebih aktif dalam kegiatan sekolah, komunitas, ataupun juga kelompok hobi yang bermanfaat. Jika anak berada di lingkungan yang sehat, kesempatan yang terpapar narkoba pun ini akan semakin lebih kecil. Libatkan anak dalam aktivitas olahraga, seni, ataupun juga komunitas. Kemudian langkah berikut adalah kenali tanda awal penyalahgunaan. Kenali tanda awal penyalahgunaan narkoba ini sangat penting agar masalah bisa segera ditangani. Beberapa tanda yang perlu diwaspadai antara lain perubahan perilaku, seperti anak menjadi pendiam, kemudian juga mudah marah, dan juga tiba-tiba sering menghindari keluarga dari teman. Nah, kemudian pendengar, selain itu penurunan prestasi di sekolah, sering bolos, kemudian juga kehilangan minat terhadap hal-hal yang sebelumnya disukai dan juga menjadi peringatan. Nah, jika orang tua atau juga keluarga melihat ciri-ciri tersebut, jangan pernah ragu untuk berdiskusi secara baik dengan anak dan juga tunjukkan kepedulian tanpa adanya menghakimi. Kemudian berikut adalah belajar untuk mengatakan tidak. Para remaja yang seringkali ingin diterima di lingkungannya, sehingga mereka tergoda untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Meski itu pendengar sebenarnya salah, termasuk mencoba narkoba. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk membekali anak dengan kemampuan berkata tidak dan menjelaskan bahwa menolak ajakan buruk adalah hal yang wajar dan juga berani. Ajak anak berlatih menghadapi berbagai situasi yang mungkin saja terjadi. Misalnya dengan memberikan contoh kalimat penolakan yang sopan tetapi tetap tegas.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Wow, lihat Pak, lihat di sana, di depan rumah kita. Wah, cantiknya mobil baru, Pak.
1: Emang Mama mau. Tunggu, Papa korupsi dulu ya.
0: Korupsi? Wah, jangan Pak korupsi. Ibu kan hanya suruh Papa lihat di depan rumah. Bukannya Ibu suruh beli mobil macam itu.
1: Soalnya Mama tadi judulnya lihat mobil baru tetangga kita.
0: Iya, betul. Tapi kan jangan lakukan korupsi, Papa sayang. Karena korupsi itu hidup kita nanti tidak tenang dan pasti memalukan, Pak.
2: Hindari perilaku korupsi. Imbangi kehidupan dan kebutuhan Anda. Dari apa yang telah ada, syukuri dan tetap optimis sehat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dari RRI, menyuarakan untuk Indonesia.
3: Saudara pendengar, masih terus di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Judi, apalagi ini judul sekarang yang masih marak ya di gemari oleh masyarakat Indonesia. Ini semakin diberantas, sepertinya semakin banyak juga yang suka berjudi ya. Dan pendengar, ini tentunya kalau kita berbicara tentang judi, ini hanya memberikan dampak negatif ya kepada para pelakunya. Tidak hanya kehilangan harta benda, pecandu judi online bahkan juga bisa sampai mengalami gangguan jiwa loh ya. Nah, maka dari itu pendengar, apa yang perlu kita lakukan agar kita bisa terhindar dari kecanduan judi online? Nah, yang pertama langkahnya adalah kita harus kenali dulu bahaya judi online. Ini yang paling penting. Masyarakat perlu tahu resiko bermain judi online. Judi bisa menyebabkan masalah keuangan, kemudian juga stres emosional, gangguan pada hubungan sosial. Menyadari dampak negatif judi online, ini juga akan membantu seseorang berpikir dua kali apabila ingin bermain judi online. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kesadaran diri. Seseorang yang memiliki kecenderungan ingin melakukan judi online atau mungkin hal-hal negatif ya, ini perlu memahami.

Kami terlebih dahulu, alasan kenapa ingin berjudi, apakah karena mencari hiburan semata, pelarian dari masalah, atau juga berharap mendapatkan uang cepat. Dengan mengetahui motivasi di balik keinginan berjudi, dapat membantu seseorang mengelola dorongan tersebut lebih baik lagi. Kemudian yang berikut adalah menggunakan teknologi. Kita bisa menghindari judi online dengan menggunakan teknologi yang ada, manfaatkan fitur-fitur pengendalian diri pada perangkat dari platform online. Misalnya aplikasi yang memblokir akses ke situs judi atau pengaturan mengingat untuk berhenti bermain. Nah, ada banyak teknologi yang memang bisa dirancang khusus untuk membantu seseorang menghindari perilaku adiktif. Misalnya, beberapa aplikasi yang dapat memantau waktu yang dihabiskan di perangkat untuk mengirimkan peringatan apabila sudah melampaui batas sehat. Nah, yang keempat adalah menghindari iklan dan juga promosi judi. Nah, ini adalah dengan cara memblokirnya di perangkat pribadi. Membatasi paparan terhadap godaan tersebut dapat mengurangi dorongan untuk berjudi. Yang terakhir adalah mencari dukungan sosial dan juga mencari bantuan profesional. Apabila seorang sudah melakukan kecanduan atau mungkin sudah benar-benar susah lepas dari judi online dan juga sangat ingin melakukan judi online, carilah dukungan sosial. Coba bicarakan masalah dan juga dapatkan perspektif orang lain untuk meneguhkan hati agar bisa menjauhi yang namanya judi. Nah, apabila belum terkontrol, jangan ragu untuk mencari bantuan yang profesional. Bisa dengan konseling atau juga mengikuti program rehabilitasi khusus untuk kecanduan judi online. Mereka akan mendapatkan dukungan dan juga diberikan strategi yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, itu dia pendengar beberapa langkah untuk menghindari kecanduan judi online. Bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Salekani selaku ketua ASKAP PSSI Kabupaten Toli-Toli mengucapkan selamat dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas kepercayaannya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026, dan ini merupakan sebuah kebanggaan besar bagi dunia sepak bola, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Kami mengajak kepada seluruh pencinta sepak bola untuk kemudian mengikuti setiap pertandingan melalui RRI Kabupaten Toli-Toli. Mari kita ramaikan dan dukung bersama masyarakat Piala Dunia dengan penuh sportivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI.

0: Mendengar pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda bergabung bersama Pro 3 Jakarta mendengarkan berita olahraga.
1: Dinamika olahraga.
2: Timnas di bawah usia 17 Indonesia tersingkir dari Piala Asia usai kalah dari Jepang. Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Dengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di 4 besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026 bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona. Klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorlot pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Barca. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid, Diego Simeone, mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini. Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas. Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan bahwa pemainnya kurang bermain dengan efektif. Kamu tahu, kalau kami melakukan kesalahan seperti minggu lalu, aku yang pertama kali disalahkan. Tapi hari ini soal efisiensi, soal mencetak gol.

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

well. That's good.

Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang

0: menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
1: Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga kariernya.
0: Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen level Master 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan ke-12 Andrei Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, sukses mengamankan tempat di putaran semifinal. Usai menaklukkan petenis muda Rusia, Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini. Tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain dan karir mereka masih panjang. Saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Masih dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Juga hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, Timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, Timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi Timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti Timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar and then, you know, to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media, usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan, apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi Timnas Senior Indonesia.
4: Kita berharap Timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing, bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosihan Anwar, RRI, melaporkan.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimi Butter tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14 dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI.
2: Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam Kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tentu akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang benar. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan. Kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan hasilnya, bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Breaking News.
1: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPPR RI, LPPT VRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
2: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPPR RI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPPT VRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026, termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran Agenda Nasional dan Internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
3: Ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sahur, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh.
4: Ya, program seperti greeting, promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu, kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR, visual asal review, yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programa dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April-Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI Co ID. Pada portal berita RRI Co ID, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik memperkuat kredibilitas informasi dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesta Bola Dunia 2022.

selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: Sambut Rafiq, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya. Ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas netra. Coba.

0: Sensory Netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman Sensory Netra di seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada RRI, khusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.
1: Kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006. Ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya. Ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial. Ya. Pendekatan media sosial berikutnya. Ini penting karena sebagian besar audien, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif. Ya. Kita juga melakukan itu. Saya kira demikian Bapak-Ibu, seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia.
2: Hana? Usai pemaparan nanti, rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional, khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: saudara pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, akhir cerita cinta bersama Glenn Fredly mengantarkan kita di suasana siang yang begitu bahagia. Dan seperti biasa, Anda boleh mendengarkan lagu-lagu favorit Anda di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sona Musik Indonesia. Dengan siapa di mana ini?
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, halo. Dengan siapa di mana?
1: Fahrawi sini.
0: Fahrawi, kenapa suaranya kecil betul ini Fahrawi? Jangan-jangan belum makan siang ini Fahrawi.
1: Sudah, Mas.
0: Sudah, alhamdulillah. Dimasakan mama lagi hari ini atau masak sendiri di kebun ini?
1: Masak sendiri, Mas.
0: Oh, masak-masak sendiri ya. Makan-makan sendiri, tidur-tidur sendiri. Waduh, nasib jadi jomblo itu ya. Oke, Fahrawi langsung cengengesan senyum-senyum ini Fahrawi. Mau ikutan lagu apa nih Fahrawi biar makin happy walaupun lagi sepi-sepi mungkin siangnya ini?
1: Ya. Tangan tak sampai.
0: Tangan tak sampai, itu dari siapa tangannya?
1: Dari siapa itu ya, Black Sheep, siapa ya?
0: Trio Ambisi ya?
1: Trio Ambisi ya.
0: Baik, nanti coba cek dulu sebentar ya. Iya, ya, lagunya memangnya buat siapa ini Fahrawi?
1: Ada anggota Roy di sini, Gi. Mas Ni, Pak Edi Lalo.
0: Oke. Okay.
1: Di Blok X, Blok X, Haji Hadra.
0: Blok S?
1: Blok X.
0: Buat siapa lagi?
1: Haji Adra, Haji Amri. Teman sekolah aku dulu.
0: Oh, teman sekolah ya?
1: Iya, Mbak Ani.
0: Oh, begitu. Itu om saya itu.
1: Oh, iya, iya.
0: Iya. Oke, buat siapa lagi?
1: Iya, oke, Mbak Ani. Terima kasih ya.
0: Terima kasih kembali. Salam sehat juga. Waalaikumsalam. Fahrawi rupanya teman sekolah dengan tante saya ini ya, orang tua kedua saya. Oke, lanjut lagi disapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
2: Halo, assalamualaikum Mbak Ani, Sona Musik Indonesia.
0: Iya, terima kasih. Pendengar kita dari mana gerangan hari ini?
2: Dari Bunda Rahma di Lakatan, Mbak Ani.
0: Bunda Rahma, apa kabarnya Bunda Rahma Lakatan?
2: Kabarnya baik, cuaca lagi cerah di sini Mbak Ani.
0: Cuaca lagi cerah ya.
2: Iya.
0: Iya, oke, cuaca cerah, hati juga cerah dong.
2: Iya, secerah hatinya Mbak Ani.
0: Alhamdulillah, yang penting semuanya bahagia, sehat, disyukuri hari ini ya.
2: Iya.
0: Iya, bagaimana ini kalau Bunda Rahma habis makan siang sekarang atau belum ini?
2: Sudah Mbak Ani.
0: Sudah, makan siang bareng atau sendiri ini?
2: Ya.
0: Makan siangnya sama-sama atau sendiri saja?
2: Sendiri Mbak Ani, soalnya anak-anak lagi pergi makan-makan juga di sekolahnya Mbak Ani.
0: Oh begitu ya.
2: Yeah.
0: Iya. Oke, hari ini mau ikutan lagu apa ini Bunda Rahma?
2: Sudah waktu Mbak Ani, lagunya Andra, Bidadari Cinta.
0: Bidadari Cinta, oke.
2: Iya, lagunya Andra Pak.
0: Bidadari Cinta, lagunya buat siapa ini?
2: Ya, berdua ada yang pergi motong sana, ada yang di Manado, di Buol. Di toli-toli Bunda Ama, Bunda Clara dan semua-semuanya anggota FC tanpa terkecuali. Siapanya seperti yang ada juga yang di, tak lupa juga ada di pagi mana sana, ada Kak Nurmin, terima kasih selalu. Kalian juga di salur semua-semuanya. Assalamualaikum Pak Ani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon lainnya, assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa di mana ini? Ya, sayang sekali terputus ya. Bisa dicoba kembali untuk ramaikan suasana siang kita hari ini sambil menikmati suasana siangnya. Apa kabar untuk semua AFC? Ada Kang Hardi ya, pendengar kita Bunda Ama, Bunda Christine, Bunda Elma, Bunda Dewi, ada Bunda siapa lagi nih? Pokoknya semua bunda-bunda deh ya. Oke, kita coba sapa. Assalamualaikum, selamat siang. Siapa di mana?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sona Musik Indonesia Mbak Ani.
0: Terima kasih. Dengan siapa gerangan hari ini?
3: Dengan Fatima di Ogomoli.
0: Fatima Ogomoli, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat walafiat, lagi cerah ini
0: hari. Lagi cerah, hati juga lagi cerah dong Bunda Fatima.
3: Iya, alhamdulillah cerah.
0: Alhamdulillah, bagaimana? Habis makan siang ke isi kampung tengah hari ini?
3: Kalau saya Mbak Ani makan terus ini.
0: Makan terus? Jangan makan terus juga ini, nanti kekenyangan.
3: Waktunya sering-sering lah.
0: Sering-sering lah, alhamdulillah. Yang penting ada yang dimakan sudah alhamdulillah ya.
3: Kalau saya Mbak Ani makan kue lah, apalah. Yang penting bisa ada di konsumsi.
0: Begitu, oke lah. Baik, mau ikutan lagu apa nih? Lagu ketiga ya, sekaligus lagu terakhir. Mau lagu apa?
3: lagunya Desi Ratnasari, Mbak. Nih, ku cinta padamu.
0: Ku cinta padamu. Padamu siapa?
3: Semua yang merasa, Mbak.
0: Oh, begitu. Kalau Ani juga merasa, boleh dong?
3: Alhamdulillah. Kalau masih ada yang merasa mencintai saya, Mbak.
0: Alhamdulillah. Oke, ku cinta padamu. Nanti kita coba cek dulu ya.
3: Iya.
0: Iya, lagunya buat siapa nih? Silakan.
3: Ada Haryanti, ada Dian di Salu, ada Hamsa dan Rusli di Kampung Buol, ada pendengar di Parimo Buol, ada Haja Eli, Gebi, Nuraini, ada Mas Yara, Lois, dan semua-semua tanpa terkecuali Mbak Ani. Mbak Ani siap bersama keluarga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon kita yang sudah juga bergabung hari ini ya, terima kasih banyak. Penelpon lainnya, assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa di mana?
4: Ya halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Zona Musik Indonesia.
0: Terima kasih, dengan siapa gerangan hari ini?
4: Haryanti, Mbak Ani.
0: Oh, Mbak Haryanti, apa kabar Mbak Haryanti? Ya.
4: Baik, alhamdulillah sehat, terima kasih. Baik, sehat selalu untuk Mbak Ani bersama semua kru dan semua pendengar RRI Pro 1 Solusi dimanapun berada.
0: Oke, Mbak Haryanti lagi di rumah kah kerja ini?
4: Ya, lagi di rumah, lagi beristirahat.
0: Lagi di rumah, sebentar kerja lagi, gas lagi selesaikan.
4: Ya, 1.30 ntar lagi.
0: Oh, begitu. Oke lah, semangat dong ya.
4: Semangat pasti, insya Allah.
0: Oke, baik Mbak Haryanti. Bisa lagunya ikutan dengan lagu-lagu terakhir
4: ikutan ini? Ikutan sama dia? Lagunya Pak Rawi itu ya.
0: Oh iya, ikutan baik.
4: Tangan tak sampai ya.
0: Iya, tangan tak sampai. Entah ya. Tangannya mau kemana sampai tak sampai. Mau peluk gunung mungkin ya.
4: Ya, kadang orang punya ekspektasi yang tinggi. Tapi waduh, nggak bisa, nggak sesuai dengan harapan.
0: Jadi, iya, kita intinya berusaha, semua sudah ditakdirkan sama Yang Maha Kuasa.
4: Benar, yang pasti nggak boleh pesimis ya. Nggak boleh putus asa. Tetap aja berusaha. Itu nanti hasilnya ya takdir yang menentukan.
0: Amin. Oke, baik, lagunya buat siapa ini? Ya,
4: ya untuk semua pendengar saja yang sudah gabung tadi dan semua yang lagi mendengarkan RRI Pro 1 Solusi di seluruh Nusantara. Selamat siang yang lagi break siang, selamat istirahat siang dan spesial untuk orang-orang ya mungkin keluarga Bapak Muhammad Irfan di Gunung ya. Setahun kepergian beliau ya, doa terbaik dari kami untuk keluarga, semoga selalu sehat. Dan besok di tanggal 14 juga setahun Ibu Sunda Sum yang ada di Novi itu ya. Untuk keluarga beliau, almarhumah, semoga semuanya diberi kekuatan dan kesehatan. Mungkin itu aja, saya semangat untuk semuanya. Terima kasih Mbak Ani, selamat bagian tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon kita yang juga sudah ikut bergabung, satu penelpon terakhir ya. Sayang sekali terputus, terima kasih untuk semua pendengar yang juga sudah bergabung. Dicoba lagi satu penelpon terakhir. Halo, assalamualaikum, selamat siang, siapa di mana?
5: Selamat siang, waalaikumsalam, Zona Musik Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Adin ini, Mbak Andi.
0: Iya, Bung Adin. Di mana Bung Adin?
5: Haringgi Mautong ini, tepatnya di Tomini, Ambisia Selatan.
0: Ading di Tomini, silahkan. Hari ini Bung Adin, kita lagunya boleh ikutan dengan 3 buah lagu sebentar ya.
5: Oh, ada lagunya siapa semua Mbak?
0: Iya, ada Trio Ambisi, Tangan Tak Sampai, terus ada Bidadari Cinta, Andra Respati, dan juga Desi Ratnasari. Boleh ya ikutan ya?
5: Oke, boleh ikutan Desi Ratnasari.
0: Pasrah, jangan ya, pasrah dong.
5: Salam buat pertama buat Mbak Ani, selamat bertugas semua yang
0: menonton. Amin. Oke,
5: buat yang ada Toli-Toli, ada Kak Serli Rahma, ada Kak Masni, ada Kak Masiara juga. Buat yang ada di Buol, Bung Unyil bersama Pak Ilham, yang ada di Pergi Molotong, Pak Nasrun, ada juga Badrun, Bintang Pertama, dan semua-semua saja yang lagi istirahat, mungkin lagi tengah bersantap di siang hari ini. Buat semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Buat Mbak Ani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Rupanya sudah ada ini ya. Disapa dulu deh. Assalamualaikum. Selamat siang. Siapa di mana?
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
6: Dengan Nurmin di pagi mana? Nurmin di pagi mana?
0: Apa kabar? Pagi mana?
6: Alhamdulillah, lagi panas ini.
0: Panas, tapi cuaca panas, hati jangan ya.
6: Hati, anu.
0: Dingin,
6: adem-adem,
0: banyak pohon ya. Oke, baik. Bunda Nurmin, kita boleh ikutan dengan 3 buah lagu sebentar ini ya.
6: Lagu apa Mama semua hati itu? Yang...
0: Iya.
6: Lagu apa semua?
0: Tangan Tak Sampai, ada Desi Nasari, terus juga ada Andra Respati ya.
6: Desi Ratnasari apa?
0: Iya, Desi Ratnasari sebentar lagunya apa ini tadi ini ya yang sudah di request. Bisa ikutan saja ya.
6: Iya.
0: Iya, menyapa buat siapa ini? Oke.
6: Menyapa buat semua saja untuk BP toh. Buat semua yang lagi menitor saat ini, sama anggota SC, salam kompak, salam silaturahmi, semoga sukses selalu. Oke, buat yang tugas, selamat tugas, semoga sukses selalu. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Penelpon kita juga yang sudah ikut bergabung hari ini. Baik pendengar, kami sampaikan kembali ya di suasana siang Anda hari ini, tentunya semakin lebih semangat lah untuk menuntaskan semua pekerjaan. Kami sampaikan sebuah pengumuman dari PT Interpariwara Global Jakarta. Perkenalkan kopi hitam dengan rasa kental dan nikmat yang membuat semangat langsung naik level. Kini sudah hadir di Toli-Toli. Kopi Bintang 5. Sekali seduh aromanya wangi, sekali teguk rasanya mantap. Cocok buat Anda bekerja di kantor, di kebun, atau di laut yang lagi santai di rumah. Jika ingin fokus, mau tambah tenaga, mau kumpul makin seru, coba Kopi Bintang 5. Menariknya, produk ini hadir dalam kemasan 120 gram dengan harga terjangkau Rp10.000. Plus, setiap beli satu bungkus langsung gratis satu gelas cantik. Kopi Bintang 5 lengkap, hemat, dan berkelas. Kopi Bintang 5 mudah didapatkan di warung dan juga toko terdekat di sekitar Anda. Di Aneka dan juga Mario Swalayan, area Nopi bisa ke toko Nopi Jaya atau toko Regina serta Gerald Mandiri. Konsumen area Galan ke toko Umi Kalsum Pasar Sandana dan juga Kopi Namaste. Kemudian ke toko Mega depan Plaza Toli-Toli serta toko Hairula Salamaya Jembatan Cikoi. Tunggu apa lagi? Karena pria berkelas minum kopi Bintang 5, kentalnya terasa, nikmatnya juara.

Saudara pendengar masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Tetap bersama kami, sesaat lagi kami akan hadir dalam sajian musik tradisional dan budaya. Kali ini dari daerah Palembang yang akan mewarnai suasana siang Anda.

pendengar, untuk suasana siang hari ini kami bersama Anda tentunya dengan hadirnya lagu-lagu daerah dari Palembang. Ya, Palembang memang terkenal dengan makanan khasnya, yaitu empe-empe Palembang. Nah, pendengar, kita juga akan mengetahui bagaimana kebudayaan dan juga tradisi dari Palembang. Nah, sebelumnya kita dengarkan dulu.

Vergara, Palembang, kota yang terletak di tepi Sungai Musi dan juga merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan. Bukan hanya terkenal karena sejarah kekayaan Sriwijaya atau keindahan Jembatan Ampera, tetapi juga karena kekayaan budaya, kemudian juga tradisinya yang hingga kini tetap lestari di tengah arus modernisasi. Nah, pendengar, tradisi dan juga budaya Palembang adalah hasil perpaduan berbagai pengaruh, yaitu Melayu, Tionghoa, Arab, dan juga India, yang membentuk identitas unik masyarakatnya. Nah, pendengar, tentunya kita penasaran ya, seperti apa sih tradisi yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Palembang? Tetap bersama kami di Toli-Toli Siang ini.

Saudara pendengar, masih terus di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pernikahan adat Palembang ini sangat dikenal dengan kemewahan dan juga keanggunan busana pengantinnya. Ada dua jenis busana tradisional yang populer, yaitu Aisan Gede. Ini menampilkan keanggunan Kerajaan Sriwijaya lengkap dengan hiasan kepala menjulang atau suntiang, kalung, pending, dan juga songket Palembang. Ada juga Aisan Paksangko, lebih sederhana namun tetap elegan, digunakan dalam prosesi adat yang lebih santai.

Saudara, pendengar, songket adalah kain tenun tradisional yang dihiasi dengan benang emas dan juga perak. Songket Palembang bukan hanya sekedar pakaian mewah, tetapi juga simbol status sosial dan juga kebanggaan budaya. Songket Palembang memiliki motif khas seperti bunga melati, kemudian juga naga besaung, lancang kuning, dan juga durian pecah. Proses pembuatannya membutuhkan ketelitian tinggi dan juga bisa memakan waktu berminggu-minggu. Dan tidak heran jika songket seringkali disebut sebagai permata tekstil dari Sumatera Selatan.

0: Saudara pendengar, bahasa Palembang adalah bagian dari rumpun bahasa Melayu, tetapi memiliki dialek khas seperti bahasa Palembang halus dan bahasa pasar. Bahasa halus biasanya digunakan dalam konteks digital, formal dan saat nikmat, berbicara dengan orang yang interaksi. Lebih tua. Ini menunjukkan kesopanan tinggi dalam budaya lokal. Sedangkan pantun dan juga gurindam masih hidup dalam budaya masyarakat Palembang. Ini biasanya pendengar, gurindam dan juga pantun ini digunakan dalam acara lamaran pernikahan, pertunjukan seni dan juga pembukaan pidato ataupun sambutan. Nah, contoh pantun Palembang, kalau ke pasar beli ketan, singgah ke sungai mandi sebentar. Kalau hati sudah berkenan, datanglah pinang jangan lewat. Nah, itu dia pendengar. Contoh dari pantun Palembang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Demikianlah sudah pendengar sajian lagu-lagu dari daerah Palembang yang telah kami hadirkan untuk menemani Anda di siang hari ini. Tetap bersama kami, sesaat lagi Warta Berita Daerah akan menghiasi kebersamaan kita.

0: Selamat siang pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia, Toli-Toli menyampaikan warta berita daerah siang ini.
1: Sejak terbitnya peraturan KPU nomor 1 tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, maka kemudian seiring dengan itu pula peraturan Bawaslu lahir, terbit peraturan Bawaslu nomor 1 tahun 2025 ya, tentang pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
2: Lomba desa ini kan merupakan bentuk evaluasi, penilaian, mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik kita, baik dari segi pembangunan, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, serta inovasi desa. Jadi ada inovasi juga sekarang.
3: Pekerja-pekerja mandiri atau pekerja-pekerja informal seperti petani, nelayan, pekerja keagamaan, pekerja rentan, dan sebagainya. Ini pekerja-pekerja mandiri. Karena angkanya cukup besar, 71 ribu, dan yang terlindungi baru 7 ribu.

0: Saudara, topik utama tersebut kami rangkai dengan sejumlah informasi penting yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hari ini. Di antaranya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengungkapkan keprihatinannya atas rendahnya angka partisipasi sekolah dalam ajang festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional FLS3N tingkat kabupaten tahun ini. Selain menjadi pengobat rindu bagi para perantau, festival kuliner khas Sulawesi Selatan pada pelantikan pengurus BPD KKSS Toli-Toli juga jadi ajang memperkenalkan budaya daerah bagi kalangan generasi muda. Bersama saya Mariani Rauf, inilah berita selengkapnya edisi Rabu 13 Mei 2026. Kita mulai dengan berita yang pertama. Saudara, Bawaslu Parigi Motong terus menyuarakan pentingnya edukasi politik kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya pada tahapan pengawasan data pemilih berkelanjutan atau BDPB. Berikut laporan selengkapnya bersama Alfiansa.
1: Baik, Saudara, Bawaslu Parigi Motong terus menyuarakan pentingnya edukasi politik kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu khususnya pada tahapan pengawasan data pemilih berkelanjutan PDPB. Ketua Bawaslu Parigi Motong Muhammad Rizal menegaskan bahwa pengawasan terhadap data pemilih menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan memastikan hak pilih masyarakat tetap terlindungi. Menurut Rizal, pengawasan PDPB di Kabupaten Parigi Motong memiliki karakteristik tersendiri pasca pelaksanaan Pilkada 2024. Kondisi tersebut terjadi karena adanya pemungutan suara ulang PSU yang menyebabkan proses pemutakhiran data pemilih harus kembali dilakukan pada triwulan ketiga tahun 2025. Ia menjelaskan, pelaksanaan pemutakhiran data pemilih tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh data masyarakat yang memiliki hak pilih benar-benar sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
2: Kami tidak berhenti bagaimana menyuarakan daripada proses edukasi politik di penyelenggaraan pemilu namun di non-tahapan. Sejak terbitnya peraturan KPU nomor 1 tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, maka kemudian seiring dengan itu pula peraturan Bawaslu lahir, terbit peraturan Bawaslu nomor 1 tahun 2025 ya, tentang pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
1: Memasuki triwulan kedua tahun 2026, Bawaslu Parigi Motong kembali melakukan pengawasan terhadap proses PDPB. Pengawasan tersebut difokuskan pada proses validasi ulang data pemilih yang mengalami perubahan status kependudukan maupun perpindahan domisili.
2: Saat ini kita memasuki TW2 di tahun 2026. Nah, pengawasan ini terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Adapun tujuan dan maksud daripada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, tentu pengawasannya tidak lain adalah bagaimana memvalidasi kembali secara berkelanjutan terkait dengan pemilih-pemilih yang di mana tentunya ada yang ubah status, ada yang pindah domisili, ya, ubah status ini yang dimaksud contoh dari TNI, Polri yang sudah pensiun, ya kan, sudah purna, ataupun sebaliknya dari warga sipil kemudian menjadi TNI Polri, ini kan terjadi validasi atau pengubahan status sehubungan dengan pemutakhiran data berkelanjutan.
1: Bawaslu Parigi Motong juga mengajak masyarakat untuk turut aktif dalam proses pengawasan partisipatif. Keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk memberikan informasi apabila ditemukan data pemilih yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
0: Saudara, DPRD Toli-Toli mendorong agar proses penilaian lomba desa dilakukan secara lebih objektif dengan mempertimbangkan berbagai faktor pendukung di setiap desa. Berikut laporan selengkapnya bersama Datra Hasan.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Toli-Toli mendorong agar proses penilaian lomba desa dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan berbagai faktor pendukung di setiap desa. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan

0: desa. Jadi ada inovasi juga sekarang.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tuli-Tuli Suryanto Madi mengatakan, setiap desa memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda sehingga diperlukan indikator penilaian yang menyeluruh agar hasil lomba benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.
2: Jadi sekarang memang yang kita utamakan adalah proses administrasinya. Baru dia punya keindahan desa. Nah, banyak kan yang komplain, kenapa desa ini kok bagus tidak juara? Padahal bukan itu. Nah, ini yang sudah sesuai dengan aturan itu, Permendagri 80 tahun 2015 itu, kita harus mengacu di situ. Nah, makanya banyak OPD yang kita harus libatkan. Tahun ini kita rencanakan ditambah dua OPD lagi, ya. Yaitu OPD Dinas Lingkungan Hidup dan P3A.
1: Untuk itu, dengan sistem penilaian yang objektif, diharapkan penilaian lomba desa dapat lebih objektif, sehingga semakin termotivasi untuk berkembang dan mandiri, serta tingkat kesejahteraan rakyat semakin meningkat.
3: BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tuli-Tuli Buol terus mendorong perluasan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja, khususnya pekerja rentan di wilayah pedesaan. Martina Musadi melaporkan.
4: Program Perlindungan Rentan Desa adalah upaya memberikan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal di desa seperti petani, nelayan, buruh harian yang didanai APBDES. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tuli-Tuli Buol, Amaluddin kepada RRI mengatakan, dalam rangka meningkatkan perluasan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja, pihaknya terus memperkuat upaya perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja, khususnya pekerja rentan di wilayah pedesaan. Hal tersebut dilakukan melalui koordinasi bersama pemerintah daerah dalam pelaksanaan program perlindungan pekerja rentan desa yang didukung melalui anggaran dana desa.
5: Nah, PR besarnya sekarang adalah pekerja-pekerja mandiri atau pekerja-pekerja informal seperti petani, nelayan, pekerja keagamaan, pekerja rentan, dan sebagainya. Ini pekerja-pekerja mandiri. Karena angkanya cukup besar, 71.000, dan yang terlindungi baru 7.000. Kita sudah menerapkan beberapa cara, misalnya terkait perlindungan pekerja rentan desa. Kami sudah koordinasi dengan yang lead-nya adalah Dinas Pemdes, bagaimana pekerja rentan desa ini terlindungi melalui anggaran desa.
4: Sementara itu, pengamat ekonomi Dr. Rahman Alatas mengungkapkan bahwa indikator kesejahteraan pekerja tidak hanya dilihat dari besaran gaji yang diterima, tetapi juga mencakup jaminan sosial, keamanan kerja, dan kepastian hukum. Menurutnya, perlindungan tenaga kerja menjadi faktor penting dalam menciptakan rasa aman dan meningkatkan produktivitas pekerja di berbagai sektor.
6: Bukan hanya dari sisi gaji yang mereka terima, tapi juga terkait dengan bagaimana mengenai jaminan sosialnya, bagaimana keamanan kerjanya, termasuk bagaimana kepastian hukum. Dan juga tentu adalah kondisi kerja. Jadi di samping gaji juga seperti yang saya sebutkan tadi, itu adalah indikator-indikator mengenai kesejahteraan.
4: Dr. Rahman Alatas berharap perusahaan maupun pemerintah diharapkan dapat terus memperkuat sistem perlindungan tenaga kerja melalui penyediaan jaminan sosial, keselamatan kerja, serta kepastian hak-hak pekerja agar seluruh tenaga kerja dapat merasakan manfaat kesejahteraan secara merata.
3: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tuli-Tuli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah. Saudara, kita beralih ke berita lainnya. Bukan sekedar perjalanan hati menuju sang pencipta, melainkan perjalanan fisik menuntaskan ibadah di Tanah Suci. Berikut kita dengarkan feature disampaikan oleh Ruth Damayanti.
7: Ibadah haji bukan sekedar perjalanan hati untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana setiap rangkaian ibadah mengandung makna mendalam tentang keikhlasan, kesabaran, pengorbanan, dan persaudaraan umat Islam. Tetapi juga perjalanan fisik menuju Tanah Suci Mekah, sehingga memantapkan diri berhaji perlu adanya persiapan yang matang baik fisik maupun mental. Hal itu agar pelaksanaan haji dapat dilakukan dengan baik hingga kembali ke tanah air. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Tuli-Tuli Muhammad Dong menjelaskan, sebagai pihak yang mengurusi persoalan haji di kalangan masyarakat, terutama di Kabupaten Tuli-Tuli, pihaknya menekankan bahwa dalam mempersiapkan diri ke Tanah Suci Mekah, tidak hanya siap dari sisi materi saja, melainkan fisik menjadi hal yang paling penting untuk dipersiapkan. Sebab banyak calon haji yang batal berhaji karena kondisi kesehatan fisik yang menurun, sehingga dinyatakan tidak dapat berangkat ke Tanah Suci Mekah. Selain fisik, kesiapan dalam beribadah juga sangat diperlukan, karena tujuan utama umat Islam ke Tanah Suci Mekah adalah untuk beribadah dan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi sosok manusia yang lebih

0: paham agama dan lebih baik lagi ke depannya.
1: Calon jemaah haji Kabupaten Tolitoli tetap sedia dan tegar, tidak usah memikirkan sesuatu yang terlalu berangan-angan, sekonsen persiapan dipermantap, ditambah ilmunya, dijaga kesehatannya, dan insya Allah niatnya adalah ibadah untuk mencapai haji mabrur. Semuanya sudah fit, sehat walafiat, dan insya Allah doa-doa akan terkabulkan.
0: Berbicara terkait kesiapan, Muhammad Dong menuturkan di tahun 2026 ini calon jemaah haji asal Kabupaten Tolitoli yang diberangkatkan menuju Tanah Suci Mekah berjumlah 228 orang didominasi kalangan masyarakat lanjut usia. Bahkan dari jumlah tersebut ada calon jemaah yang kesehatan fisiknya menurun, dinyatakan tidak dapat diberangkatkan untuk berhaji di tahun ini, sehingga posisinya harus digantikan dengan calon jemaah haji lainnya. Walau demikian, keberangkatan calon haji tahun ini yang telah dilaksanakan pada 12 Mei 2026 berjalan dengan baik, dan semoga proses keberangkatan hingga ke Tanah Suci Mekah dapat berjalan lancar serta jamaah diharapkan dapat menjaga kesehatan fisiknya.
1: Jumlah jamaah haji Kabupaten Tolitoli yang siap diberangkatkan dengan jumlah 228 orang. Kemarin ada yang melapor bahwa kondisi kurang sehat, dia dirujuk ke rumah sakit Palu. Alhamdulillah sudah ada informasi bahwa ternyata sama sekali tidak bisa diberangkatkan karena kondisi stroke. Setelah kami konfirmasi melaporkan ke pihak provinsi, alhamdulillah ternyata bisa diganti dan penggantinya sudah ada.
0: Sementara itu, Bupati Tolitoli Haji Amran Haji Yaya menyampaikan, dalam mempersiapkan para jamaah haji Kabupaten Tolitoli, pihaknya bersama Kementerian Haji dan Umroh pada tahun ini melaksanakan pelepasan dan keberangkatan calon jamaah haji secara terpisah. Hal itu dilaksanakan agar calon jamaah haji dapat mempersiapkan diri dengan baik dari sisi persiapan beribadah dan juga kesehatan fisiknya, sehingga pelaksanaan ibadah haji dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa ada kendala apapun.
2: Kami sebagai pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli tentu agak berbeda tahun lalu dengan tahun ini. Karena kita sudah punya kementerian, Kementerian Haji dan Umroh. Jadi dulu itu kalau kita berangkat bersamaan keberangkatan dan sekaligus pelepasan. Tapi ini ada kelonggaran kalau kita tidak bersamaan dengan pelepasannya, sehingga tidak terlalu terburu-buru. Jadi mudah-mudahan tahun depan akan lebih bagus lagi daripada hari ini.
0: Senada salah seorang calon jemaah haji asal Kabupaten Tolitoli, Yusman, mengatakan bahwa dirinya bersama dengan keluarga sudah menunggu momentum keberangkatan haji tahun 2026 ini kurang lebih 14 tahun lamanya. Sehingga secara pribadi dan selama kurun waktu tersebut, dirinya dan keluarga berupaya agar persiapan ke Tanah Suci Mekah dapat optimal, mulai dari persiapan dalam melaksanakan ibadah hingga persiapan kesehatan fisik.
3: Karena jauh-jauh hari memang kita sudah persiapkan mulai dari pendaftaran sampai menunggu sampai 14 tahun baru alhamdulillah nama kita semua keluar jamaah Tolitoli, kurang lebih 228 orang yang akan berangkat ke Tanah Suci dalam rangka menunaikan ibadah haji.
0: Di sisi lain, Rusdin Ponceng yang juga sebagai salah seorang calon jemaah haji asal Kabupaten Tolitoli menuturkan rasa syukur kepada Sang Pencipta karena sudah dipanggil untuk dapat melaksanakan haji tahun ini di Tanah Suci Mekah. Sehingga kesempatan ini harus dimaksimalkan dengan sangat baik, mulai dari kesiapan fisik yang memang menjadi hal utama, karena belajar dari pengalaman sanak saudaranya yang sudah terlebih dahulu berhaji, bukan hanya mental iman saja yang diperkuat, melainkan fisik juga harus dijaga dengan beberapa cara, yakni mengatur pola hidup sehat dan sebagainya.
4: Alhamdulillah, karena saya telah mendapatkan undangan dari Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji. Dan tentu saja persiapan-persiapan fisik itu yang utama. Karena saya dari awal sudah juga mendapat pembekalan dari sanak saudara yang telah lebih dulu menunaikan ibadah haji. Biasanya di samping mental iman kita yang diperkuat, fisik juga harus dijaga.
0: Sebagai calon jamaah haji tahun ini, dirinya berharap agar pelaksanaan haji yang ia dan jamaah lainnya laksanakan dapat berjalan dengan lancar hingga selesai tanpa ada kendala apapun, terutama dari sisi kesehatan fisik.
5: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud mengungkapkan keprihatinannya atas rendahnya angka partisipasi sekolah dalam ajang festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional FLS3N tingkat kabupaten tahun ini. Renaldi dari Kabupaten Buol melaporkan.
6: Meskipun pendaftaran telah resmi ditutup pada 30 April lalu, data menunjukkan antusiasme sekolah masih sangat minim. Dari total 158 sekolah dasar yang ada, hanya 7 sekolah yang mendaftarkan siswanya. Kondisi serupa terjadi di tingkat SMP, di mana hanya 7 sekolah yang berpartisipasi dalam total sekitar 65 sekolah. Warlin Derek, kasih peserta didik dan pembangunan karakter Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menjelaskan bahwa pelaksanaan FLS 3N tahun ini dialihkan ke metode daring melalui pengiriman video sebagai langkah efisiensi anggaran daerah. Keputusan tersebut diambil karena petunjuk teknis memperbolehkan pemilihan metode daring maupun luring, sehingga penyesuaian format ini dilakukan untuk beradaptasi dengan kondisi keuangan daerah saat ini tanpa menyalahi aturan yang berlaku.
7: Pendaftarnya kalau untuk tahun ini ya kurang sebenarnya, karena di SD itu dari 158 SD hanya 7 sekolah yang mendaftar. Kalau SMP dari 65 sekolah itu hanya 7 sekolah yang mendaftar.
6: Minimnya partisipasi ini sangat disayangkan karena hampir setiap sekolah sebenarnya memiliki anggaran melalui dana BOS yang diprogramkan untuk peningkatan minat dan bakat siswa. Warlin menilai rendahnya keikutsertaan ini sebagai bentuk penyia-nyiaan anggaran dan potensi siswa. Padahal, jika sekolah berhasil berprestasi hingga tingkat nasional, hal tersebut tidak hanya membanggakan daerah, tetapi juga berpotensi memberikan nilai tambah berupa BOS kinerja bagi sekolah yang bersangkutan.
7: Kalau untuk kedepannya, kalau bisa ya, kan di dana BOS ini kan hampir setiap sekolah itu memprogramkan kegiatan peningkatan minat bakat. Tapi sampai tahun ini masih kurang partisipasi sekolah untuk mendaftarkan anak-anak siswanya. Jadi kalau menurut saya itu ya hanya bagaimana ya, merugikan anggaran sebenarnya. Diajar, dilatih, tapi minat bakat siswa itu tidak dikembangkan.
6: Saat ini, panitia sedang dalam tahap pengumpulan data video dari para peserta. Penilaian dijadwalkan akan berlangsung pada 18 hingga 19 Mei 2026 mendatang. Terkait target, Warlin Derek berharap perwakilan dari kabupaten dapat menembus tingkat provinsi hingga nasional. Sebagai informasi, juara pertama dari tingkat kabupaten akan langsung mewakili daerah ke seleksi tingkat provinsi sebelum menuju ke tingkat pusat.
5: Selain menjadi pengobat rindu bagi para perantau, festival kuliner khas Sulawesi Selatan juga menjadi ajang untuk memperkenalkan budaya daerah bagi kalangan generasi muda, khususnya yang lahir dan besar di Toli-Toli. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
8: Melestarikan kekayaan budaya Nusantara serta mempererat tali silaturahmi antar warga perantauan, salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan pada pelantikan Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan BPD KKSS Kabupaten Toli-Toli masa bakti 2026-2031 menggelar Festival Kuliner Khas Sulawesi Selatan. Sekretaris Panitia Pelaksana Pelantikan BPD KKSS Toli-Toli, Sulaiman Pajalani kepada RRI menyebut, Festival Kuliner Khas Sulawesi Selatan yang akan digelar di halaman Gedung Olahraga Gor Mokodogan mulai hari Jumat 15 Mei hingga Sabtu, selain menyajikan makanan dan kue khas dari Sulawesi Selatan, juga akan menyajikan makanan dan kue khas dari berbagai daerah mulai Toli-Toli, Gorontalo, Mandar, Selayar, Jawa, dan beberapa daerah Nusantara. Selain menjadi pengobat rindu bagi para perantau, juga menjadi ajang memperkenalkan budaya daerah bagi kalangan generasi muda, apalagi yang lahir dan besar di Kabupaten Toli-Toli.
9: Itu juga menjadi ajang untuk memperkenalkan kepada generasi muda kita, karena memang hampir-hampir generasi muda kita hari ini, mereka lahir di Toli-Toli, kemudian juga mungkin tidak mengenal khasnya daerahnya masing-masing. Karena yang mengikuti kegiatan festival kuliner ini itu di internal KKSS itu ada 17 pilar kerukunan yang ikut. Kemudian di luar KKSS itu ada Gorontalo, kemudian ada Toli-Toli sendiri, kemudian ada Mandar, Jawa itu yang hari ini juga sudah mendaftar. Dan kegiatan ini juga menjadi kegiatan kita juga hari ini sudah berkoordinasi dengan PMI. Kita akan melaksanakan kegiatan donor darah, bakti sosial juga. Kemudian dilanjutkan pada malam minggu, itu kegiatan puncaknya itu kegiatan pelantikan BPD KKS Toli-Toli. Kemudian kita menghadirkan untuk menghibur masyarakat Toli-Toli kita menghadirkan artis dari ibu kota yaitu artis KDI.
8: Menyinggung pelantikan pengurus BPD KKSS dengan Ketua Andi Ahmad Sharif, rencana awal akan dihadiri langsung Ketua BPD KKSS Pusat Dr. Haji Amran Sulaiman. Namun karena kesibukan, Ketua KKSS Pusat yang juga Menteri Pertanian Republik Indonesia ini akan memberikan sambutan secara online atau via Zoom. Sementara yang dipastikan hadir langsung di pelantikan yakni Ketua BPW KKSS Sulawesi Tengah serta Wakil Ketua MPR RI Abi Chandra Supratman Andi Aktas.
9: Harapan kita sebenarnya bisa hadir Ketua BPP Pusat sekaligus Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, tapi setelah kita konfirmasi itu beliau sangat sibuk, kemudian kita coba koordinasi dengan sekjennya yaitu Bapak Abdul Kadir Kating, sekarang Ketua Badan Karantina Pusat, juga dalam posisi sibuk. Akhirnya kami memilih jalan mereka, pimpinan kami BPP itu yang akan hadir untuk memberikan sambutan lewat Zoom layar itu adalah Pak Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang akan datang melantik itu Ketua BPW Provinsi KKSS Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Haji Jabani bersama sekretaris dan rombongan itu hadir di Toli-Toli. Kemudian kegiatan ini juga ini insya Allah akan dihadiri Wakil Ketua MPR RI, Bapak Akbar Supratman yang akan hadir di kegiatan kita ini.
8: Sulaiman Pajalani berharap pelantikan pengurus BPD KKSS Toli-Toli semakin mempererat semangat persaudaraan dan persatuan antar etnis yang ada di daerah ini dalam melestarikan budaya dan bersama-sama membangun Kabupaten Toli-Toli.
5: Saudara, upaya mempertahankan dan melestarikan budaya dapat dilakukan melalui berbagai upaya, salah satunya melalui seni teater. Bagaimana upaya Sanggar Seni Kindiatan turut melestarikan budaya? Selengkapnya dalam wawancara singkat reporter Setiadi bersama dengan Ketua Sanggar Seni Kindiatan Kabupaten Buol, Eteng Irsyad, berikut ini.
10: Sanggar Seni Kindiatan sudah berapa lama sebenarnya berdiri itu?
11: Berdiri tahun 2018. Oh, 2018 itu sebenarnya Sanggar Seni Kindiatan Buol ini sebelumnya sudah bermetaformasi sudah beberapa kali ganti-ganti. Dulu saya itu masih memakai teater toh. Tapi kelompok teater Kindiatan. Nah, setelah itu ada usulan teman-teman kalau pakai nama kelompok teater berarti hanya teater toh di dalamnya. Jadi usulan teman-teman itu jadikan bagaimana kalau kita secara umum sanggar seni Kindiatan yang artinya ada beberapa cabang seni di dalamnya, bukan hanya teater. Itu 2018.
10: Kalau selama ini untuk keanggotannya ini bagaimana? Jumlahnya berapa atau pengurasannya bagaimana Sanggar Seni Kindiatan itu?
11: Kemarin memang kita rekrut anggota baru tahun lalu. Ada sekitar 50 orang. Itu pelajar.
10: Oh, pelajar.
11: Itu pelajar. Ada beberapa yang tapi kurang yang umum itu.
10: Okay.
11: Biasa yang masuk di kindiatan ini pelajar-pelajar.
10: Berarti rata-rata kita pelajar?
11: Iya, pelajar.
10: Kalau mahasiswa kita tidak tarik?
11: Sebenarnya kita bisa juga kita. Cuma memang ya siapa yang mau dah.
10: Oh, begitu.
11: Kayak begitu. Siapa yang mau bisa kita apa.
10: Sampai saat ini caranya kaitan yang melatih dengan teman-teman seperti apa? Seminggu sekali atau seperti apa sebenarnya?
11: Masing-masing tangkai, masing-masing seni memang ada teater, ada tari, seni rupa, terus sastra, baru musik. Itu mereka masing-masing sebenarnya punya
10: program.
11: Program dan punya pelatih masing-masing sebenarnya. Ada yang ada di situ ada talent, namanya talent dari pengurusan ke pengurusan itu ada talent tari, talent ini. Jadi ada program masing-masing yang biasanya ada satu minggu itu, namanya satu minggu itu dua kali untuk teater. Begitu juga tari. Jadi cara latihannya seperti itu, program kegiatannya seperti itu.
10: Apa sebenarnya kesulitan dalam hal melatih?
11: Kesulitan dalam melatih kekompakan untuk bagaimana mencintai itu proses, mencintai itu jadwal latihan.
12: Okay.
11: Ya, kadang-kadang ada yang datang, ada yang tidak. Yang satu datang hari ini, besoknya tidak datang.
12: Lain tidak.
11: Nah, itu kendala-kendala pasti di setiap sanggar-sanggar seni juga situasinya seperti itu, kadang-kadang seperti itu. Terus yang kalau dalam proses penggarapan itu, kan kita sebelumnya ada ide dan gagasan, terus ada observasi atau data-data yang diangkat. Jadi kita terapkan dalam konsep garap itu. Jadi kita kemas. Yang memberi nyawa adalah pemain-pemain itu.
12: Okay.
11: Yang susahnya saat latihan, susahnya. Kalau sama-sama, yang bikin lama itu bolong-bolongnya apa, hadir satu orang tidak hadir lagi, besoknya yang lain lagi. Itu yang bikin lama prosesnya sebenarnya. Kalau toh dia lengkap terus, itu sebenarnya mempermudah
12: ya,
11: apa penggarapan target waktu. Ini pentas tidak diundur-undur pentasnya
12: dari tahun ke tahun. Soal regenerasi daripada pelaku-pelaku apa namanya seni seperti ini, bagaimana sebenarnya minat masyarakat muda, khususnya kaum muda kompeten bol ini untuk ikut dalam sanggar seni itu?
11: Jadi begini, ada memang permasalahan tentang minat bakat ya di bidang seni sebenarnya. Apalagi sanggar seni Kiniatan Buol ini selalu mengangkat nuansa tradisi. Nuansa tradisi, jadi kita pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan melalui melestarikan tradisi di situ melalui pertunjukan. Jadi naskah-naskah cerita itu biasanya banyak diambil dari tradisi lisan atau budaya-budaya yang ada. Ya, itu tradisi lisan itu. Jadi budaya-budaya yang ada itu yang dikemas menjadi sebuah bentuk seni pertunjukan.
12: Banyak kearifan lokal lah.
11: Ya, kearifan lokal. Jadi masalahnya biasanya gini, kita kesulitan para aktor atau aktor lah, paling kebanyakan aktor penggarap di sini, penggarap atau sutradara, koreo juga itu, terus komposer juga, ya bisa dihitung lah di Buol ini tuh, kita bisa hitung. Penyanyi atau pemain ini terutama di bidang-bidang seni teater, tari, terus yang lain-lain, kita bina. Pemainnya kita bina dari SMP ke SMA. Nah, ketika kelas sudah tamat SMA itu
12: keluar
11: tidak. Okay. Ya, itu yang membuat kita juga kita mulai dari nol lagi. Siap, itu masalahnya yang kita hadapi di Sanggar Seni Kiniatan.
12: Okay, harapannya ke depan seperti apa?
11: Ya, harapannya saya Sanggar Seni Kiniatan tetap eksis dengan karya-karyanya, dengan aroma tradisi tradisi yang diangkat, terus tetap memberikan sesuatu edukasi juga kepada masyarakat penontonnya.
5: Saudara, informasi yang baru saja dilaporkan Setiadi Marhum sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah siang ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Nyirauf menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

Baik, pendengar, akhirnya tuntas sudah saya, Maria Dirauf, menemani kebersamaan Anda untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
2: Senang dangdutan.

joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah

Baik pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kita berjumpa kembali di program Toli Toli sore ini. Saya Imi Darmoswito menemani Anda di edisi hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Diawali dengan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar, itulah sebuah lagu yang sudah mengawali kebersamaan kita. Mengapa, mengapa? Saatnya dibuka line telepon Pro 1. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Hajemi.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita Hajemi.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Fatima Diogomoli.
0: Oke, Fatima Diogomoli, apa kabar hari ini Fatima?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat.
1: Baru selesai hujan.
0: Oke, baru selesai hujan ini ya. Di sama, di sini juga hujan tadi.
1: Iya.
0: Baik, silakan Fatima untuk Pro Dangdut hari ini.
1: Lagunya Rumah Irama, Mencari Teman. Memang mudah cari teman memang aja ini.
0: Mencari teman.
1: Iya.
0: Yang muda itu teman di meja makan. Kalau teman diajak susah tidak mau, itu bukan teman namanya ya. Oke, langsung.
1: Ada Abdurrahim di Kertanegara, ada Ahmad Gunawan, ada Haja Eli, ada pendengar di Parimo, Buol, ada Gebi, ada Sherly, Pahrawi dan Rui di sini, Hamsa dan Rusdin di Kampung Buol nanti, ada Pak Arifin dan istri tercinta di istri tercintanya di sekretariat dan semua tanpa terkecuali ya Jemi. Itu aja ini sehat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
2: Ini Pak Yasil di Lampasio.
0: Pak Yasil, halo. Hujan tidak di Lampasio tadi Pak Yasil?
2: Ah, cuma mendung-mendung ini.
0: Oh, mendung-mendung belum sampai di situ hujannya ya?
2: Hujan, iya.
0: Padahal dalam kota tadi deras sekali hujannya Pak Yasil.
2: Oh, iya.
0: Iya.
2: Kita juga ini mau tapi belum ada rezeki.
0: Iya, semoga semoga rezekinya langsung bergeser ya, lagi ke Lampasio ya.
2: Amin.
0: Amin. Silakan Pak Yasil.
2: Ya, lagu. Insaplah wahai manusia.
0: Insaplah wahai manusia ya. Jika dirimu nah ternoda itu ya.
2: Iya. Oke, betul.
0: Kirim.
2: Dan seluruh pendengar dimanapun berada,
0: iya,
2: teristimewa sekali ini karyawan karyawati RRI Toli-Toli tanpa terkecuali. Dan semoga kita selalu jaya di udara, di udara.
0: Amin.
2: Jadi selalu kita tetap di udara. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yasil di Lampasio, mendung-mendung katanya di Lampasio ya, belum turun hujan. Halo.
3: Halo, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. 1.2, seperti suaranya lah Gebi orangnya. Iya, apa kabar Mbak Gebi?
3: Alhamdulillah baru selesai hujan.
0: Baru, ah berarti enak ini hujan-hujan ya. Tadi kan siang panas sekali ya.
3: Iya, baru hujan lagi.
0: Baru hujan lagi, aduh. Pasti dingin-dingin begini langsung ngopi nih Mbak Gebi depan rumah ini. Sambil hitung-hitung orang lewat ya.
3: Ya, hitung-hitung mobil. Sudah
0: hitung-hitung.
3: Ada 10.
0: 10 yang lewat ya. Oke. Oke, baik Mbak Gebi, sore hari ini berarti sedang santai ya?
3: Dengar-dengar Emi.
0: Dengar-dengar Emi lagi on air ini. Oke lah, silahkan Mbak Gebi.
3: Masih boleh lagi?
0: Judulnya?
3: Malam Terakhir Evita Mala.
0: Malam Terakhir Evita Mala?
3: Iya.
0: Oke, nanti Emi cari ya.
3: Iya.
0: Silahkan.
3: Ada Pak Yasin tadi, ada Fatima, ada Mas Syara, ada Rahma,
0: terus
3: ada Lois, iya. Ada Lois, Ma di sini juga Lois.
0: Lois dia bawakan Kak Balerako.
3: Boleh latang.
0: Dia kasihkan Kak Balerako lah Lois.
3: Di mana ketemu?
0: Dia titipi.
3: Oh.
0: Dia titipi kalau Lois lagi monitor. Terima kasih Lois.
3: Iya. Harus jatuh kata Lois itu.
0: Jatuh di mana?
3: Dari motor.
0: Oh, Emmy baru dengar ini. Soalnya kemarin libur ya Emmy ya. Tidak tahu ini ada yang jatuh dari motor.
3: Semua pendengar Pro Dandut di mana saja berada, ada di Parigi Mountain, Buol, depannya Mesore. Buat Haja Emmy, semoga sehat selalu bersama adik-adik di rumah.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam Mbak Gebi. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Nurmin di pagi mana?
0: Bunda Nurmin di pagi mana? Bagaimana cuaca di situ Bunda Nurmin?
4: Di sini baru habis hujan.
0: Oh, sama berarti
4: baru
0: ya.
4: Hujan.
0: Ya. Iya. Terasa enak sekali kalau hujan langsung sejuk, daun-daun basah semua ya Bunda ya.
4: Ya, alhamdulillah tanaman jadi pada subur.
0: Tanaman jadi subur hari ini. Baik, silakan Bunda Nurmin.
4: Ya, pesan lagunya dulu. Lagunya Titik Sandora. Titik Sandora judulnya boleh-boleh jangan.
0: Iya, nanti Emi cari langsung disapa.
4: Lanjut menyapa. Ada tadi Bunda Gedi ya baru masuk. Ya, terus ada Pak Yasil di Lampasio. Ada Ibu Nur Aini, ada Pak Rawi, ada Pak Tima, ada Haryanti, ada Pak Mesiara, ada Maya di Gorontalo, ada Ibu Masni, ada Adin di Andesia, ada Pak Abdul Rahim di Kaltim, ada Pak Fasya juga, Bunda Ama, Bunda Rama, serta semua yang lagi monitor saat ini. Salam kompak, salam silaturahmi. Semoga semuanya pada sehat selalu.
0: Oke.
4: Buat Mbak Emmy, selamat tugas. Semoga sehat selalu ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda. Di pagi mana? Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Maya di Gorontalo.
0: Mbak Maya di Gorontalo, apa kabar Mbak Maya?
5: Alhamdulillah kabar baik. Om Mbak ini apa kabar nih Mbak?
0: Alhamdulillah sama baik ya.
5: Syukurillah.
0: Iya. Baik, silakan Mbak Maya.
5: Mau request lagunya Itje Trisnawati, Madu Merah.
0: Madu Merah langsung disapa buat?
5: Iya, menyapa pertama buat Mbak Emmy yang lagi beraktivitas sehat selalu. Limpahkan rezeki kepada keluarga selalu dan berkat dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
5: Terus buat Ibu Nurmin yang berkat. Terima kasih banget atas doanya. Saya kabar kok dapat cinta ya Rabbal alamin.
0: Iya.
5: Buat Bunda Ama juga, Ibu Fatima ada, Mbak Cimatin Bunda Clara, Mbak Gedi, Pak Sampo, Pak Arsin juga, Pak Nagung dan seluruh fans RRI Plus 1 Toli-Toli Samson, sorry aja semuanya. Insya Allah kita semua sehat selalu dan senantiasa kandungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
5: Amin ya Rabbal Alamin. Terus banget gak bisa disebut satu persatu semuanya. Oke, makasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Maya yang ada di Gorontalo. Terima kasih untuk atensinya. Sehat selalu Mbak Maya. Dan kita dengarkan lagu yang sudah di request penelpon kita, Fatimah yang ada di Tuele ya. Fatimah, selamat mendengarkan. Juga untuk pendengar di Toli-Toli Buol Parigi Moutong atau pendengar di mana saja berada, halo untuk semuanya, selamat mendengarkan.

yang sudah kita dengarkan bersama untuk Fatimah di Tuele, kemudian Pak Yasil di Lampasio, dan sekarang Mbak Gaby di Lalos. Kalau dari Evi Tamala yang ada, selamat malam, bukan malam terakhir. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Setelah ini nanti kita kembali. Untuk yang mau bergabung silahkan di line telepon Pro 1. Kita dengarkan dulu lagu berikut ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara, cek fakta kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Yang pertama, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama Kemenag menuding Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais sebagai provokator bangsa. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Kementerian Agama tuding Amin Rais provokator bangsa. Hasilnya tidak ditemukan informasi valid dari media nasional yang membenarkan klaim tersebut. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Tobib Al-Asyar, memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Selain itu, Tobib juga menghimbau masyarakat untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum menyebar informasi yang sumbernya tidak jelas. Lebih lanjut, Tobib juga berpesan kepada masyarakat untuk berpikir secara jernih dan tidak mengedepankan emosi ketika menerima informasi dari media sosial.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta selanjutnya, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menyebutkan Wapres Gibran menyerahkan surat pengunduran diri ke DPR RI setelah ditelusuri menggunakan Google Lens. Hasilnya ditemukan video serupa di kanal YouTube Medikomit. Video itu memberitakan Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wali Kota Solo secara langsung ke Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo pada 17 Juli 2024. Gibran mengatakan kepada awak media yang menemuinya, pengunduran diri tersebut tidak lepas dari posisinya sebagai wakil presiden terpilih. Saudara, sekian cek fakta yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video.

0: Baik, di Pro 1 RRI Toli-Toli Pro Dangdut bersama Anda. Dan baik, ada yang bergabung. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum, Mas Jaimi.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Siapa di mana?
1: Dina Sumanti di Malangga.
0: Sumanti, Malangga tadi hujan tidak, Sumanti?
1: Iya, Jaimi, baru saja reda, Mbak.
0: Baru reda hujannya. Oke, silakan, Sumanti.
1: Masih bisa lagu?
0: Judulnya?
1: Kalau masih ada waktu, lagunya Santa Hoki, Asmara Biskota.
0: Asmara Biskota langsung dikirim.
1: Kirim buat semua yang udah gabung tadi dan semua pendengar setiap Pro 1 tanpa terkecuali. Cepatnya selamat sore. Dan semoga sehat selalu buat Raja Emi, selamat bertugas. Sehat bersama keluarga tercinta. Terima kasih, Raja Emi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih atensi dari Sumanti di Malangga. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum Raja Emi.
0: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita. Siapa di mana?
2: Dengan Bunda Rahma Dilakatan.
0: Bunda Rahma Dilakatan. Apa kabar Bunda Rahma?
2: Kabarnya baik, sehat.
0: Baik, sehat.
2: Baru hujan aja ini.
0: Iya, sama di sini juga baru saja reda hujannya. Silakan Rahma.
2: Ya, menyapa dulu dari pagi matang sana. Ada Bintang Pratama, ada juga yang di salun sana ada Dian, semoga sehat selalu. Indrul, Pak Tamrin, sehat selalu bersama kawan-kawan di sana. Dan Toli-Toli, Bunda Ama, dan semua-semuanya anggota FC tanpa terkecuali. Banyak sama sore, lagunya Jamie boleh?
0: Judulnya?
2: Catatan Dusta, Revina.
0: Catatan Dusta ya?
2: Iya, itu aja Jamie, ada yang nyambung.
0: Terima kasih, ya, langsung.
3: Assalamualaikum, selamat sore, Dangdut adalah kita ya.
0: Dangdut adalah kita. Adim nyambung sampai jauh sekali Adim ya.
3: Begitulah kerjanya saya.
0: Iya, sampai di Desa Lakatan Adim nyambungnya ya. Oke, bagaimana di Parimo hari ini?
3: Oh, baru berhenti hujan ini kakak.
0: Iya, alhamdulillah hujan karena
3: alhamdulillah.
0: Beberapa bulan kan panas terus ya.
3: Iya.
0: Iya.
3: Oh. Jadi lantaran hujan semua regas lagu ini.

0: Apa judulnya?
1: Jalan Berlumpur, Kristina.
0: Jalan Berlumpur. Oke.
1: Kristina.
0: Disapa buat
1: kirim
0: siapa?
1: Kirim buat semua-semua saja tanpa terkecuali. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Tak kurang suatu apapun. Buat kakak yang lagi nyir, mudah-mudahan sehat juga bersama keluarga.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih. Waalaikumsalam. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Hamid. Dangdut adalah kita. Baru kedengaran lagi suaranya orang Lampasio ini ya.
2: Iya.
0: Iya, Pak Hamid sehat-sehat?
2: Sudah, alhamdulillah sudah sehat ini.
0: Karena sudah lama tidak kedengaran Pak Hamid dari mana?
2: Dari Bogor.
0: Oh.
2: Kemarin dulu lagi pergi bakubur saudara di Tanamandu.
0: Di Tanamandu, iya. Padahal di Buol ada area Ribuol di sana. Pak Hamid tidak jalan-jalan ke area Ribuol.
2: Tidak sempat ke situ. Karena di rumah sakit Buol, 3 hari saya di situ.
0: Oh, di rumah sakit Mokoyuli ya?
2: Iya.
0: Iya. Oke lah, silakan menyapa Pak Hamid.
2: Menyapa dulu. Itu Bung Ading, ada buka main itu. Jauh-jauhnya sudah dilakukan.
0: Iya, Adim di Lakatan ya, orang Parigi Mautong.
2: Orang Parigi Mautong.
0: Iya.
2: Lanjut sama Ibu Fatimah, ada Ramlan tadi. Ada Bunda Gibi, Bunda Gita, semua-semuanya saja ada di desa lu. Terima kasih banyak, Aji.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam, Pak Hamid Toboloid. Halo.
3: Halo, assalamualaikum, Mbak Emi. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Siapa di mana?
3: Saya Masni Tinigi, Mbak Emi.
0: Oke, Masni Tinigi, silahkan Masni.
3: Masih boleh lagu, Mbak Emi?
0: Lagunya terserah, silahkan.
3: Lagunya Aba Emah.
0: Iya, langsung dikirim.
3: Kirim, ada Rahma, ada Sherly, ada Bunda Ama, semoga sehat. Ada Jorinika Betan, ada Niar. Buat Mbak Emi, selamat bertugas bagi keluarga. Makasih Mbak Emi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Emi juga menyapa selamat sore untuk Fahrawi di Tinigi. Halo, apa kabar Fahrawi? Semoga sehat selalu untuk Mas Yara di Tende, Mbak Gebi juga, terus untuk Yadi bersama istri tercinta. Halo juga untuk Om Ahar, Pak Balu Bale. Om Ahar katanya pendengar setia RRI Toli-Toli ya, yang biasanya setiap hari, setiap pagi itu berjualan ikan keliling. Om Ahar yang tinggal di Dakitan. Oke, semoga bahagia selalu bersama keluarga, bersama istri tercinta, dan terhibur dengan lagu-lagu dangdut di Pro 1 RRI Toli-Toli. Baik, kita dengarkan dulu lagu berikut ini yang sudah di-request tadi Maya di Gorontalo. Halo Mbak Maya, ada Madu Merah. Inilah persembahan dari Ice Trisnawati.

0: Baik pendengar, sebelum dilanjutkan kembali program Prodangdut, kita akan ikuti kumandang azan sholat isya, sholat asar untuk wilayah kota Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi kalau tidak salah Rahma catatan dusta yang direquest, selamat mendengarkan. Setelah itu nanti dibuka lagi line telepon Pro 1.

0: Baik, itulah sebuah lagu yang sudah hadir. Halo. Terputus, silahkan lagi dibuka line telepon Pro 1. Sudah pukul 15 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat sore pendengar setia Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dian di Salu.
0: Dian, halo Mbak Dian di Salu.
1: Halo juga.
0: Apakah Salu tadi hujan juga Mbak Dian? Kebagian hujan?
1: Iya, kebagian.
0: Kebagian hujan. Jadi lagi menikmati suasana sore di Salu di pinggir pantai?
1: Enggak, dalam rumah.
0: Pasti bosan ya ke pantai ya?
1: Iya.
0: Oke, silakan Mbak Dian.
1: Masih bisa request lagu?
0: Lagunya apa Mbak Dian?
1: Demi Cinta Nih Ye.
0: Demi Cinta Nih Ye?
1: Iya.
0: Oke.
1: Penyanyinya Hetikus Endang.
0: Oh, Hetikus Endang. Baiklah. Silakan disapa.
1: Buat Pak Hamid. Bunda Nur Aini di Kabetan. Rahmat tadi. Pokoknya buat yang langsung masuk, selamat sore semuanya, salam sehat semuanya. Punya buat pendengar dari teritori mana saja berada. Misalnya warga Salu, selamat mendengarkan Pro Dangdut, semoga terhibur. Oke. Okay. Selamat bertugas, tetap semangat, tetap bersama keluarga tercinta.
0: Baik, terima kasih Mbak Dian.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Dian di Salu. Terima kasih atensinya.

0: Dut adalah kita penelpon selanjutnya. Halo. Halo. Prodangdut.
1: Prodangdut dan kita assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Rahim Kutai Kartanegara ya.
1: Iya, Abdul Rahim di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.
0: Iya, apa kabar?
1: Kalau kabar saya baik, sehat walafiat. Kalau kabar cuaca, sedang hujan sekarang.
0: Wow, hujan di sana. Tapi hujannya tiap hari hujan atau sekali-kali ini, Bung Rahim?
1: Iya, sudah 2 hari ini, Bu Haja ini.
0: Berturut-turut hujannya.
1: Hujan. Kemarin hujan juga.
0: Iya, tapi
1: sore
0: tidak.
1: Sore hari ini hujan juga.
0: Tapi semoga tidak banjir ya, Pak Abdul Rahim ya.
1: Oh, kalau di sini, ya. Bu Haja ini tidak banjir karena tempat saya itu tinggi.
0: Tinggi di situ.
1: Iya, tinggi di sini ya.
0: Dekat tambang ya, apa ya? Dekat tambang pertambangan ya, Pak ya?
1: Iya, ada tambang kerja di sebelah timur saya itu.
0: Oke. Baik.
1: Tambang batu bara.
0: Tambang batu bara. Silakan Pak Abdul Rahim.
1: Kalau lagunya pertemuan.
0: Pertemuan
1: Nur Halimah dan Romai Rama.
0: Oke. Buat siapa lagunya?
1: Buat teman-teman, lagu ini buat teman-teman pendengar dari Pro 1 Toli-Toli di Puncak Kabinoang, Kota Cengke, Sulawesi Tengah. Antara lainnya ada Pak Roy Tenigi.
0: Iya.
1: Kemudian ada Mbak Masmi di Tenigi.
0: Oke.
1: Ada Mbak Semanti di Malangga. Mbak Fatima di Ogomoli. Para Sidia Balin. Pak Sulaiman di Bunga.
0: Iya.
1: Ada Budi di Labengga. Saya ini di Kelancangan. Berikutnya Pak Badrun di Parigi Muton. Ada Sari di Kota Seribu Sungai Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Palma di Nunukan Kalimantan Utara.
0: Iya.
1: Berikutnya ada Ibu Farida di Ampana Sulawesi Tengah. Bunda Sofi di Pau-Pau, Kota Makassar. Dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 1 Toli-Toli dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Haja Yemi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensinya. Langsung kita dengarkan dulu lagu berikut ini yang sudah di request tadi oleh Sumanti di Malangga, Asmara Biskota. Karena lagu Jalan Berlumpur untuk Adin, Emi tidak dapatkan lagunya ya. Diikutkan saja lewat lagu Asmara Biskota. Selamat mendengarkan Sumanti dan Adin, semoga terhibur.

Baik, itulah asmara biskota dari Santa Hoki. Terima kasih Sumanti Malangga, Adin juga di Parigi Mautong, serta seluruh warga Parigi Mautong. Semoga terhibur lewat lagu yang dipersembahkan di Pro 1 RRI Toli Toli. Selamat sore juga, apa kabar Bunda Ama di Lemba. Kemudian ada Bunda Clara. Halo Bunda Clara, selamat sore, semoga terhibur. Terus untuk Bunda Christine dan keluarga juga, Oma Keke juga ya, hari ini semoga semuanya bahagia. Kita ke lagu untuk Pak Hamid di Toboloid sama Mas Nik di Tinigi. Ada Abah Emak lagunya, selamat mendengarkan. Semoga terhibur. Setelah lagu ini kalau masih ada yang mau bergabung boleh, karena line telepon satunya tadi baterainya habis, HP-nya mati ya. Ini baru ketemu lagi, casnya baru di cas. Oke, kita dengarkan dulu lagu berikut ini.

Baik, itulah sebuah lagu dengan judul Abah Emak. Terima kasih untuk Mas Nik di Tinigi. Pak Hamid juga semoga terhibur, Pak Hamid. Sehat selalu, Pak Hamid. Tadi ada juga Pak Yasil di Lampasio, Pak Hamid di Toboloid. Juga Om Ahar yang ada di mana Dakitan ya. Pendengar setia, banyak pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli di Susumbolan, di Pasar Susumbolan, apa kabar? Kemudian di Pasar Bumi Harapan juga, dengar-dengar ini para penjual ikan di Jalan Baru ini akan direlokasi ke Pasar Bumi Harapan ya, tanggal 15 nanti ya. Semoga semakin banyak kembali yang berbelanja di Pasar Bumi Harapan. Baik, kalau belum ada yang bergabung, ada Demi Cinta nih. Seperti apakah lagunya? Inilah persembahan Hetikus Endang untuk Dian di Salu. Salam juga untuk warga Salu, Dian.

0: Demi Cinta Nih Ye.
1: Demi Cinta Nih Ye, itulah sebuah lagu untuk Mbak Dian. Di selalu enak ya sore-sore dengar lagu-lagu yang ceria seperti ini ya. Terima kasih Mbak Dian di selalu. Terus semoga bahagia selalu juga untuk warga Salu ya. Baik, terima kasih sebelumnya. Masih ada yang bergabung. Halo. Halo.
2: Halo. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa, di mana ini?
2: Dari Jawa Timur, Mbak, bergoyang.
1: Jawa Timur bergoyang, kagem sinten sak panjenengan bapak e?
2: Duh, kula Mas Jalu.
1: Mas Jalu.
2: Ya.
1: Mas Jalu, di mana Mas Jalu? Bukan di Kabupaten Buol.
2: Bukan, Jawa Timur, Jawa Timur. Di Jawa, di Kota Bojonegoro.
1: Jawa Timur di Bojonegoro. Oke. Aku kelingan karo Pak Kepala RRI Toli-Toli dulu, Pak. Siapa namanya ya? Oh, Lali.
2: Siapa?
1: Pak Haji Suryanto ning Surabaya. Oh, gitu. Oh, Jawa iya. Timur Surabaya.
2: Kalau perjalanan dengan saya cuma 2 jam, Mbak.
1: Oh, 2 jam ya. Dari mana tuh? Dari Bojonegoro.
2: Bojonegoro. Ya, Bojonegoro ke Surabaya 2 jam lah.
1: Iya, Bojonegoro berarti bojone presiden ya.
2: Iya, jelas. Begini semuanya.
1: Iya.
2: Orang Indonesia.
1: Iya, orang Indonesia. Oke, Mas.
2: Ini, Mas Jalu. Sulawesi itu sih daerah mana ya, Pak?
1: Sulawesi Tengah.
2: Sulawesi Tengah ya. Ya,
1: Sulawesi ya. Tengah. Toli-toli. Ya,
2: ini request lagunya bebas apa sudah di format sama?
1: Iya, ini karena Mas Jalu ini penelpon paling buntut ya, paling terakhir. Yes. Lagune okay. Ini pertemuan, ada pertemuan Roma Irama Dangdutan yuk.
2: Oke, okay. Terima kasih kalau pertemuan.
1: Iya, pertemuan senang.
2: Itu buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin ya.
1: Oh, jauhnya.
2: Ya, tadi ya berdua dia turun.
1: Udah pernah kopi Delta belum? Udah pernah ketemu belum sama Mbak Sarinya?
2: Belum. Oh, ini rencananya mau ketemuan itu. Ya, oh, makanya gitu. Ini lagunya pertemuan, okelah.
1: Okelah, cocok.
2: Misalnya orangnya ini mantau masuk jalur ini, boleh nggak?
1: Ya, boleh. Tapi kalau waktunya masih cukup ya. Ini tinggal beberapa menit, udah selesai. Kalau okay. Mbaknya masih sempat monitor, boleh.
2: Oh, iya, ini Mbak
1: masih orangnya, Mbak. Mm-hmm. Mana orangnya? Di mana? Mbak Sari orangnya. Halo. Mana nih suaranya? Halo.
2: Halo, Mbak.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini pendengar RRI Toli Toli dari Surabaya tembus ke Banjarmasin ini ya?
2: Iya.
1: Iya, luar biasa di Banjarmasin. Apa kabar, Mbak?
3: Alhamdulillah kabarnya baik.
1: Mbak Sari ya, namanya siapa?
3: Iya, Mbak Sari.
1: Adem Sari apa Sari Rasa?
3: Iya, Sari Rasa. Rasa Sari.
1: Rasa Sari ya. Oke, Mbak Sari di Banjarmasin.
2: Anu, Mbak Sari Galur maksudnya.
1: Gitu. Emi punya loh teman keluarga di Banjarmasin, tapi lupalah di mana, dekat bandara rumahnya kah, di mana, sudah lupa Emi.
3: Oh, dekat bandara, jauh dari sini.
1: Dekat bandara.
2: Bandar baru itu berarti.
1: Oke. Okay. Iya.
3: Lagunya boleh enggak?
1: Iya, lagunya satu lagu itu sudah yang terakhir akan diputar setelah Mbak Sari selesai, kita langsung akhiri kebersamaan kita di Prodangdut. Mbak Sari bisa kirim salamnya.
3: Iya, salamnya ya buatnya Bang Putra Tengah, buat Bang Yunus juga, buat Bang Marsil, buat semuanya.
1: Iya, semuanya
3: buat
1: aja.
3: Buat Mbak yang lagi bertugas, siapa namanya nih?
1: Emi.
3: Ini.
1: Emi,
3: ya,
1: Emi.
3: Ya.
1: Oke, kenal kembali.
3: Terima kasih atas waktunya, makasih.
1: Terima kasih atas waktunya, atensinya untuk Mbak Sari dan juga Mas Jalu tadi. Emi juga ucapkan terima kasih untuk semuanya, Fatimah, kemudian Pak Yasil, Mbak Gebi, Bunda Nurmin, Bunda Maya, Pak Om Ahar ya. Om Ahar, kemudian Sumanti di Malangga. Ada Rahma di Lakatan, Adin di Parigi Mautong, Pak Hamid di Toboloid, Masni di Tinigi, Dian di Salu, Bapak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara. Kemudian Kalimantan Timur ya, ada Mas Jalu di Jawa Timur, Bojonegoro, Mbak Sari di Banjarmasin. Kemudian untuk semuanya, terima kasih atensinya. Kita akhiri lewat lagu Pertemuan. Sampai jumpa di Pro Dangdut selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.

0: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli FM 102 MHz dan kita akan bersama di inflasi dan investasi hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti.

Kita bersama di inflasi dan investasi pendengar. Inflasi kerap menjadi faktor yang tak bisa dihindari dalam kehidupan ekonomi. Kenaikan harga barang dan jasa membuat nilai uang semakin menurun dari waktu ke waktu. Jika tidak disiasati, kondisi ini dapat menggerus tabungan maupun investasi yang sudah susah payah dikumpulkan. Agar keuangan tetap sehat dan stabil, diperlukan langkah bijak dalam mengatur serta mengelola uang menghadapi tekanan inflasi. Dan pendengar, melansir laman media keuangan Kementerian Keuangan RI, berikut ada beberapa tips mengelola keuangan agar tidak tergerus inflasi. Ada beberapa tips, nanti kami akan ketengahkan informasinya dalam program acara inflasi dan investasi di Pro 1 RRI Toli Toli. Namun sebelumnya kita dengarkan lagu berikut ini.

Pendengar, ada tips mengelola investasi agar tak tergerus inflasi. Yang pertama, investasi, pendengar ya. Investasi menjadi salah satu cara paling efektif untuk melawan inflasi. Uang yang hanya disimpan dalam tabungan cenderung menyusut nilainya seiring waktu. Nilai aset berpotensi tumbuh lebih tinggi dibandingkan laju inflasi melalui instrumen seperti saham, reksadana, obligasi atau properti, instrumen resmi dari pemerintah seperti surat berharga negara atau SBN, juga bisa menjadi pilihan aman sekaligus mendukung pembangunan nasional. Baik, selanjutnya deposito jadi alternatif, pendengar ya. Deposito dikenal sebagai produk perbankan dengan risiko rendah dan sistem yang sederhana. Bunga tetap dengan jangka waktu tertentu memberi stabilitas lebih baik dibanding tabungan biasa. Meskipun imbal hasilnya tidak tinggi setinggi investasi lain, deposito tetap populer karena dilindungi oleh lembaga pinjaman simpanan sehingga memberi rasa aman bagi masyarakat. Kira-kira apa lagi? Kami akan kembali setelah lagu berikut.

Dalam ilmu ekonomi, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga kebutuhan secara umum dan terus-menerus atau kontinu berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat dan berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus. Mari ikut menjaga kestabilan daya beli kebutuhan sehari-hari di tengah masyarakat agar tidak terjadi inflasi. Dari RRI Tolitoli untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum. Wah, Ibu Burhan, dari mana ini?
1: Waalaikumsalam, Pak Iner. Saya ini, Pak, dari tadi keliling-keliling mau belanja isi kios. Pusing saya, Pak. Pusing pokoknya. Di sana-sini harga barang naik. Mau dibeli barangnya juga sudah tidak ada. Apa itu sudah?
0: Itu namanya ada uang, tidak ada barang. Jadi, itu artinya juga salah satu ciri-ciri dan dampak inflasi, Ibu Burhan.
1: Pak Indar, ini apa lagi itu inflasi? Inflasi, apa itu inflasi?
0: Nah, itu Ibu Burhan. Ciri-ciri dan dampak inflasi, yaitu harga barang dan jasa pokok naik. Turunnya nilai uang, sulit mendapatkan barang, serta orang lebih suka menyimpan uang daripada babalanja.
1: Jadi apa itu yang menyebabkan itu, Pak Indar, terjadinya yang Bapak bilang itu dampak inflasi tadi?
0: Nah, sini saya jelaskan, Ibu Burhan. Jadi, salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Jadi hal tersebut membuat harga barang ikut naik gitu, Ibu. Jadi semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya harga barang dan jasa naik, sementara daya beli masyarakat menurun. Umumnya fenomena peredaran uang yang tak terkendali tersebut disebabkan oleh kebijakan moneter yang longgar. Inflasi juga dapat disebabkan ketika permintaan barang atau jasa itu meningkat, namun tidak diimbangi dengan pasokan yang mencukupi. Adapun dampak inflasi bisa disebabkan oleh penawaran yang menurun akibat adanya kenaikan biaya produksi. Begitu, Ibu Burhan.
1: Oh, begitu.

0: Wow, lihat Pak, lihat di sana, di depan rumah kita. Wah, cantiknya mobil baru, Pak.
1: Emang Mama mau. Tunggu, Papa korupsi dulu ya.
0: Korupsi? Wah, jangan Pak korupsi. Ibu kan hanya suruh Papa lihat di depan rumah. Bukannya Ibu suruh beli mobil macam itu.
1: Soalnya Mama tadi judulnya lihat mobil baru tetangga kita.
0: Iya, betul. Tapi kan jangan lakukan korupsi, Papa sayang. Karena korupsi itu hidup kita nanti tidak tenang dan pasti memalukan, Pak.
2: Hindari perilaku korupsi. Imbangi kehidupan dan kebutuhan Anda. Dari apa yang telah ada, syukuri dan tetap optimis sehat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dari RRI, menyuarakan untuk Indonesia.

0: Dedek, mandi sana.
1: Aduh, sebentar kakak. Lagi asik main game nih. Aduh. Ya mati, itu sih kakak sih ganggu.
0: Ya ampun, kamu disuruh mandi malah sibuk asik main game. Bau tahu.
1: Tapi lagi seru nih kak.
0: Adek, nih ya kakak kasih tahu, kalau kita malas mandi, nanti tubuh kita bau, kulit kita juga tidak sehat. Kan kalau kita rajin mandi, tubuh kita juga jadi sehat, kulit kita bersih, dan pastinya kakak tambah sayang sama adek.
1: Ya sudah.
0: Dek, mau kemana dek?
1: Ya mau mandilah kak, biar wangi, tambah cantik dan sehat.
0: Iya gitu dong, itu baru adiknya kakak. Mandi yang bersih ya dek.

Baik, kita masih di investasi, inflasi dan investasi tentang langkah bijak menjaga keuangan agar tidak tergerus inflasi. Nah, yang berikut pendengar, bangun dana darurat. Dana darurat berfungsi sebagai benteng utama ketika kondisi tak terduga muncul seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau pengeluaran mendadak lainnya. Jumlah ideal biasanya setara 3 hingga 6 bulan pengeluaran rutin. Keberadaan dana darurat menjaga keuangan tetap stabil meski biaya hidup meningkat akibat inflasi. Yang berikut, siapkan tabungan pendengar. Meski investasi penting, memiliki tabungan tetap tidak boleh diabaikan. Tabungan berfungsi sebagai cadangan jangka pendek untuk kebutuhan sehari-hari atau rencana jangka pendek, misalnya liburan, renovasi rumah, atau pendidikan anak. Agar tidak tergerus inflasi, pastikan tabungan ditempatkan di bank yang aman dan atur alokasi keuangan dengan disiplin. Gunakan sistem 50-30-20, 50% untuk kebutuhan, 30% keinginan, dan 20% tabungan atau investasi. Dan yang terakhir, tabung emas dan logam mulia. Emas dikenal sebagai aset lindung nilai yang tahan terhadap inflasi. Harga emas cenderung naik dalam jangka panjang, apalagi ketika inflasi tinggi atau ekonomi tidak stabil. Saat ini pendengar, menabung emas semakin mudah dengan hadirnya layanan tabungan emas di bank maupun platform keuangan resmi. Logam mulia bisa dijadikan portofolio jangka panjang untuk melindungi daya beli sekaligus menambah nilai kekayaan. Itulah informasi kami pada sore hari ini tentang inflasi dan juga investasi. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk Anda.

0: Ibu, kenapa rumah kita panas sekali ya, Bu?
1: Dek, sekarang cuaca memang sangat panas. Ini sudah 1 bulan hujan tidak pernah turun.
0: Bisa enggak, Bu, kita beli AC lagi, Bu?
1: Loh, adik kan sudah ada AC di kamar. Kalau adik merasa panas, ya di kamar saja.
0: Enggak ada salahnya kan, Bu, kalau kita beli AC lagi?
1: Jelas bermasalah dong, Dek. Adik tahu tidak, penggunaan AC memberikan efek rumah kaca, yaitu kondisi ketika panas terperangkap di atmosfer di atas permukaan bumi oleh gas rumah kaca. Jadi, kalau kita ingin bumi tidak semakin panas, maka harus menghindari pemakaian AC secara berlebihan.
0: Oh, begitu ya, Bu?
1: Mari berkontribusi menjaga bumi kita dengan menghindari penggunaan AC secara berlebihan.

0: Pembalakan liar atau penebangan liar yang dilakukan secara ilegal dapat menjadi ancaman faktual dalam keberlangsungan hidup manusia dan keseimbangan ekosistem.
1: Kena banjir! Kena banjir! Kena banjir!
0: Mari menjaga keseimbangan ekosistem dengan cara melakukan penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam dan jarak tanam yang tepat, mengambil hasil hutan secara bijaksana dan tidak berlebihan, tidak menebang pohon secara sembarangan, dan menanam kembali pohon yang ditebang. Top pembalakan liar, hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita. Kami hidup, kamu hidup.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Akso Ketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
5: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

Baik pendengar, itulah kebersamaan kita dalam inflasi dan investasi untuk sore hari ini. Selanjutnya, sambil menantikan hubungan dengan RRI Palu guna mengikuti Gema Saripati Maju pada sore hari ini, masih sebuah lagu kami persembahkan untuk Anda.

0: Dedek, mandi sana.
1: Aduh, sebentar kakak. Lagi asik main game nih. Aduh. Ya mati, itu sih kakak sih ganggu.
0: Ya ampun, kamu disuruh mandi malah sibuk asik main game. Bau tahu.
1: Tapi lagi seru nih kak.
0: Adek, nih ya kakak kasih tahu, kalau kita malas mandi, nanti tubuh kita bau, kulit kita juga tidak sehat. Kan kalau kita rajin mandi, tubuh kita juga jadi sehat, kulit kita bersih, dan pastinya kakak tambah sayang sama adek.
1: Ya sudah.
0: Dek, mau kemana dek?
1: Ya mau mandi lah kak, biar wangi, tambah cantik dan sehat.
2: Pendengar, selanjutnya kami akan bergabung dengan RRI Palu mengikuti Gema Saripati Maju.
3: Bersama untuk rangkaian informasi Gema Saripati Maju Korwil 4 untuk edisi hari ini yang langsung tentunya bersama kami dari RRI Palu dan juga rekan-rekan yang ada di Korwil 4.
4: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama dengan kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Bersama saya Mikael Sumjawas dari RRI Palu, kita akan ikuti informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Balai Besar Pengawas dan juga Obat, dan juga tentunya kita akan sampaikan nanti informasi tersebut langsung dari RRI Makassar. Hai, untuk rekan Dwi yang ada di RRI Makassar.
5: Baik, selamat sore. Informasi dari Makassar, melalui Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu, BB POM ingatkan bahaya tramadol hingga ketamin. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
6: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Makassar menggelar kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu atau OOT dengan tema Lawan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu Selamatkan Generasi Bangsa. Kegiatan ini berlangsung di kantor BB POM Makassar pagi tadi. Hadir sejumlah pihak seperti Wakil Wali Kota Makassar, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Perwakilan Bea Cukai, Perwakilan Siswa dan Mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi.

0: nasional dan juga daya saing bangsa. Makanya tentunya kegiatan menjadi sangat penting strategis, hadirnya Ibu Wakil Wali Kota tentunya dan juga dukungan dari seluruh stakeholder yang lainnya, bagian dari criminal justice system menjadi sangat penting untuk menunjukkan komitmen bahwa kita harus sama-sama bergerak secara komprehensif, secara berkelanjutan untuk menangani penyalahgunaan obat-obat tertentu termasuk dalam rangka empowerment ataupun pemberdayaan.
1: Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Alia Mustika Ilham menyebut kolaborasi dengan semua pihak sangat penting untuk mencegah masuknya maupun penyebaran obat-obat ini. Ia meminta agar semua pihak termasuk siswa untuk berani melapor minimal ke guru jika menemukan oknum-oknum yang mempengaruhi maupun memiliki gerak-gerik ke arah menyimpang khususnya dalam ajakan penggunaan obat-obat terlarang.
2: Iya, saya kira di sini harus peran bersama dan juga ada koordinasi bersama ya. Nah, keterlibatan daripada aparat penegak hukum dan juga peredaran kita mencegah ini sebenarnya masuknya bukan kalau kami dari pemerintah kota berharap ini bukan pencegahan peredarannya, tetapi kita berharap ini secara keseluruhan adalah pencegahan masuknya. Nah, untuk itu saya kira tidak hanya kerja satu pihak saja, tetapi memang harus keterlibatan bersama dan juga kolaborasi bersama, sinergitas bersama, dan juga informasi yang kita harus butuhkan kita dapatkan dari biasanya ini, informasi seperti ini didapatkan dari teman-teman para pengguna.
1: Adapun kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama semua pihak untuk mencegah dan memerangi obat-obat tertentu demi menjaga generasi bangsa.
3: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Umi Kalsum di RRI Palu.
4: Terima kasih untuk rekan Dwi di RRI Makassar, sukses dan sehat selalu ya. Oke, kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, bersama dengan rekan kami Sofi Muriati dari RRI Kendari. Sofi.
5: Selamat sore,
4: rekan. Selamat sore.
5: Iya. Untuk sore hari ini, informasi dari RRI Kendari mengangkat terkait Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang turun langsung meninjau lokasi banjir untuk memastikan penanganan darurat bencana banjir berjalan cepat. Mulai dari perbaikan infrastruktur, pengairan, hingga kesiapan bantuan logistik bagi warga terdampak. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Laras Ayu Ningtyas melaporkan.
6: Pemerintah pusat bergerak cepat merespon bencana banjir yang melanda Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, dan Kabupaten Konawe Utara akibat tingginya intensitas curah hujan di wilayah Sulawesi Tenggara beberapa waktu lalu. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turun langsung meninjau lokasi terdampak untuk memastikan langkah penanganan infrastruktur hingga distribusi bantuan bagi para petani dan juga warga. Kehadiran pemerintah pusat di Sulawesi Tenggara bertujuan untuk mencari solusi jangka panjang, termasuk perbaikan tanggul yang jebol, serta pemberian bantuan alat mesin pertanian bagi kabupaten dan kota yang terdampak. Mentan Amran Sulaiman juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mengatasi kendala di lapangan.
7: Kami mewakili pemerintah pusat berangkat melihat langsung dan menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah sumber-sumber air, ternyata ada tanggul yang jebol. Kami minta BWS menyelesaikan dalam waktu satu minggu. Ini segera dikerjakan. Yang kedua, dryer, kami minta Bulog untuk membangun dryer di gudangnya agar punya petani ini bisa diselesaikan. Yang ketiga adalah ini yang terendam, ada 3 kabupaten, semua yang kena banjir kami akan berikan benih padi 2000 hektar 3 kabupaten ini gratis. Traktor, kami kirim traktor, 20 hand traktor, nanti Pak Wagub yang bagi. Kemudian combine harvester juga tak kasih 5, itu yang bagi secara proporsional.
6: Selain fokus pada pemulihan sektor pertanian dan infrastruktur, pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada kebutuhan logistik warga Kota Kendari. Lanjut Mentan Amran Sulaiman, status darurat bencana diharapkan dapat diperpanjang agar bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional atau Bapanas bisa segera disalurkan secara maksimal.
7: Kalau ini masih airnya tinggi, kami minta ke Ibu Wali Kota itu diperpanjang, darurat bencana diperpanjang karena hubungannya kami mengeluarkan keputusan sebagai Kepala Bappenas bantuan minyak goreng dengan beras. Nah, jadi kita kirimkan.
6: Diharapkan dengan

0: kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, kondisi masyarakat terdampak banjir di Kendari dan kabupaten lainnya dapat segera pulih, baik dari sisi ketahanan pangan maupun normalisasi aktivitas ekonomi.
1: Yo, pendengar RRI Sekorwil Nusantara 4, Gema Saripati Maju, demikian informasi dari RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murdiati dan juga Bung Irfan, serta Muhammad Rizky Setiawan. Mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan kembali ke Anda, ke Umi Kalsum di RRI Palu.
2: Terima kasih rekan Sofi dari RRI Kendari. Dan baik pendengar dan juga pemirsa official YouTube RRI Palu, kita akan menuju ke informasi lainnya dari RRI Ampana. Rekan saya yang sangat luar biasa. Di sana ada Novian Kalangau. Halo, selamat sore.
3: Ya, halo rekan Umi.
2: Baik, silakan informasi Anda.
3: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana, Tojo Una-Una diharapkan jadi pusat halal Sulawesi Tengah.

0: menuju fasilitas bersertifikasi halal yang diharapkan mampu memberikan jaminan penuh kepada masyarakat terhadap produk daging yang dikonsumsi.
1: Kita mempersiapkan ekosistem halal, terutama di rumah potong hewan, rumah potong unggas yang mau disiapkan dalam jangka panjang untuk menyediakan daging yang betul sesuai syariat dan bersertifikat halal. Semua rumah potong hewan, rumah potong unggas, potongan itu ayam, sapi, itu kambing, apa semua nanti harus punya juru sembeli yang bersertifikat. Minimal satu rumah potong itu ada dua juru sembeli bersertifikat. Jadi harapan ke depan tersedianya daging yang tersertifikasi halal secara administrasi dan syariat memang memenuhi syarat untuk dinyatakan sembelihan itu halal. Harapan saya Tojo Una-Una jadi pusat halal Sulawesi Tengah.
0: Diharapkan penguatan SDM juru sembeli bersertifikasi menjadi salah satu fondasi penting dalam pengembangan ekosistem halal di Jawa Tengah, sekaligus memperkuat rantai pasok pangan halal dari hulu hingga hilir.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali ke RRI Palu bersama rekan Omi.
3: Terima kasih rekan Novian. Dan selanjutnya kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu Muhammad Sidik bersama dengan tentunya baik, Pak Dengar, kita akan ikuti wawancara bersama dengan reporter kami, Muhammad Sidik, yang akan berbincang bersama dengan Ketua PMI Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Hidayat Lamakarate, terkait dengan layanan dan juga stok darah di Sulawesi Tengah.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya telah terhubung bersama Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Hidayat Lamakarate, untuk membahas seperti apa kondisi stok darah yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah saat ini. Baik, Pak Ketua, mungkin boleh digambarkan sedikit kondisi stok darah yang ada di PMI Sulawesi Tengah saat ini, Pak.
5: Jadi kalau berkaitan dengan stok darah, sesungguhnya di PMI itu selalu tersedia stok darah. Cuma memang kebutuhan darah masyarakat ini kan kadang-kadang tidak sesuai dengan stok darah yang tersedia di PMI.
4: Yeah.
5: Jadi misalnya begini, kan ada darah-darah tertentu yang langka, misalnya darah-darah yang dengan jumlah yang langka. Kemudian ada kebutuhan darah yang dalam sekali permintaan itu jumlahnya besar, kan gitu. Nah, itu yang biasanya membutuhkan sedikit waktu untuk memenuhi. Tapi kalau ketersediaan darah itu selalu tersedia. Memang di masyarakat kadang-kadang kan dia butuh hari ini, dia langsung hari ini.
4: Terkait dengan kelangkaan itu, Pak, upayanya sendiri seperti apa untuk memastikan kelangkaan itu tidak sering terjadi?
5: Bukan kelangkaan, sebenarnya darah itu selalu tersedia. Sebenarnya cuma memang kadang-kadang yang dibutuhkan masyarakat itu pas di kita tidak tersedia. Tetapi kan kita tidak bisa menstok darah dalam waktu yang terlalu lama. Kita tidak bisa stok darah dalam waktu yang terlalu lama. Setiap hari kita itu melakukan kegiatan yang namanya donor darah tiap hari.
4: Yeah.
5: Kita mengunjungi instansi, organisasi, kelompok masyarakat yang tiap hari itu ada datanya. Nah, cuma darah-darah yang terkumpul kan kadang-kadang darah tertentu jumlahnya banyak.
4: Yeah.
5: Nah, itu darah tertentu jumlahnya terbatas, kan begitu. Nah, jadi itu yang mungkin dianggap bahwa ada kelangkaan darah. Karena ketika mereka butuh darah AB misalnya, A plus misalnya, gitu-gitu B plus, itu kan darah yang jarang itu di masyarakat yang punya golongan darah itu. Nah, jadi memang tapi kami selalu berupaya untuk menyetok darah dan kemudian memiliki data masyarakat yang punya golongan darah tertentu.
4: Yeah.
5: Jadi kalau misalnya ada yang membutuhkan golongan darah tertentu dan mereka tidak di PMI tidak tersedia, nah itu kita langsung menelpon menghubungi orang-orang yang punya golongan darah tertentu. Yeah. Itu untuk melihat datanya. Kalau sudah lebih dari 2 bulan, nah itu kita hubungi, ada yang butuh darah, mereka biasa spontan bersedia gitu.
4: Artinya darah-darah yang jarang orang punya itu ada datanya gitu, Pak, disimpan.
5: Ada di kita, ada data kita, data pendonor namanya, data pendonor dengan golongan darah tertentu yang kemudian mereka itu memang betul-betul pendonor aktif. Ya, begitu.
4: Kalau terkait dengan sosialisasi di masyarakat ini, Pak, apakah
5: nah, itu kita punya program itu, punya program kegiatan itu untuk melakukan kegiatan sosialisasi donor darah. Cuma memang untuk tahun 2026 ini ya mungkin agak sedikit terbatas. Kita mau coba kerjasama dengan berbagai pihak karena dana kita dari Pemda kan dipotong besar sekali tuh. Dari sebelumnya 1,5 M sekarang tinggal 700 juta. Jadi memang ada pemangkasan untuk beberapa kegiatan karena operasional saja untuk memelihara kendaraan yang memang harus ada terus dialokasikan ya, karena itu sewaktu-waktu ada kegiatan kebencanaan itu harus ada standby. Kemudian untuk honorarium staf markas itu sudah menyedot hampir 60% dari 700 juta yang dibeli. kerjasama dengan, bukan kerjasama, lewat UDD, kita tetap turun tuh untuk lakukan sosialisasi ke masyarakat, ke sekolah-sekolah, ke kelompok masyarakat, sambil kegiatan donor darah.
4: Kalau dengan pihak lain, Pak, selain pemerintah daerah, apakah ada juga program kerjasama gitu?
5: Hampir semua ya, organisasi seperti perbankan, itu kita sudah kerjasama untuk kegiatan donor darah dan sekaligus sosialisasi donor darahnya. Dan itu sudah rutin itu. Sudah rutin bergantian itu. Jadi dalam satu bulan itu ada beberapa organisasi, kantor, lembaga, pemerintah, non-pemerintah yang memang sudah menjadwalkan dengan kita dalam setiap bulannya ada. Setiap bulan itu ada data di kita, jadwal kegiatan donor darah, dan kemudian sosialisasinya. Sekaligus di kegiatan donor darah itu kita sosialisasi sekalian, kita minta ke instansinya.
4: Artinya dari di tengah keterbatasan anggaran juga terus dilakukan beragam.
5: Oh iya, ya, kita pakai pola metode lain itu bekerja sama dengan instansi, organisasi yang meminta untuk kegiatan donor darah. Sekaligus kita selipkan di situ kegiatan sosialisasi. Jadi bagi mereka-mereka anggota organisasi yang tidak mendonorkan darahnya, itu kita ambil menjadi peserta untuk sosialisasinya. Yeah. Nah gitu, jadi itu tidak berhenti kita, tidak ada alasan bahwa karena tidak ada anggaran, kita akan berinovasi terus, yeah, bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendorong kegiatan kemanusiaan ini.
4: Mungkin terakhir Pak Ketua, mungkin pesannya untuk masyarakat juga sekaitan dengan ini Pak.
5: Iya, yeah, kalau pesan saya kepada masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya ya, khususnya yeah, Kota Palu yang bisa dijangkau, dan di beberapa kabupaten yang juga ada unit donor darahnya, bahwa berdonor darah itu sebenarnya itu sangat menyehatkan ya, sangat menyehatkan, dan kemudian bagus sekali dilakukan untuk setiap masyarakat yang memenuhi kriteria, karena itu sekaligus juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu betul-betul kalau ibaratnya sedekah yang tak bernilai itu, karena berkaitan dengan keselamatan jiwa dan nyawa saudara kita yang lainnya.
4: Terima ya, kasih banyak Pak Ketua waktunya.
5: Sama-sama, iya yeah, sama-sama yeah. Yeah.
6: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar, untuk informasi selanjutnya kita akan menuju ke RRI Mamuju bersama dengan rekan Nita Wahyuni. Rekan Nita, silahkan.
7: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum dari RRI Palu. Pendengar Sekerwil 4, informasi yang dapat kami hadirkan, DLHK Sulbar mencatat produksi sampah mencapai 230 ribu ton per tahun. Bersama laporannya akan disampaikan oleh Marhadi Umar.
8: Sampah di Sulawesi Barat ini dalam satu tahun ini 230 ribu.
9: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Provinsi Sulawesi Barat mencatat volume sampah di Sulawesi Barat mencapai 230 ribu ton per tahun. Khusus di Kota Mamuju, produksi sampah sekitar 52 ton. Kepala DLHK Sulbar Zulkifli Manggazali saat dialog interaktif bersama RRI Mamuju pada Selasa 12 Mei 2026 menjelaskan bahwa kewenangan pengelolaan sampah saat ini berada di kabupaten. Setiap kabupaten memiliki tempat pembuangan akhir atau TPA masing-masing. Namun, sistem pengolahan sampah selama ini masih menggunakan metode open dumping, yaitu sampah dibuang begitu saja tanpa pengelolaan lanjutan. Menurutnya, setelah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup, seluruh kabupaten di Sulbar wajib beralih ke sistem kontrol landfill. Agar tidak cepat penuh, DLHK menghimbau kabupaten untuk menetapkan TPS 3R atau reuse atau recycle sebelum sampah dibuang ke TPA. Selain TPS 3R, DLHK juga mendorong penguatan bank sampah agar memperlambat peningkatan volume sampah.
8: Jadi kalau kewenangan pengelolaan sampah itu adalah sekarang di kabupaten. Sekarang ini semua kabupaten memiliki TPA di masing-masing kabupaten untuk kewenangannya untuk pengelolaan sampah. Alhamdulillah sekarang itu di 6 kabupaten ini sudah melakukan TPA counterlamping. Counterlamping itu dibuang sampahnya langsung ditutup. Kalau sampah di Sulawesi Barat ini dalam satu tahun ini 230 ribu per ton.
10: Ton per tahun.
8: Khusus di Mamuju itu kurang lebih 52 ton per hari. untuk pengelolaan sampah di Mamuju ini.
9: Pemerintah provinsi terus berkoordinasi dengan kabupaten untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah. Masyarakat diimbau mulai memilah sampah dari rumah guna mendukung program pengurangan sampah menuju lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
7: Demikian pendengar informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju. Dikembalikan kepada rekan Umi Kalsum di RRI Palu.
3: Terima kasih untuk RRI Mamuju, dan setelah informasi dari rekan kami Nita di RRI Mamuju, kita akan beralih ke RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfa. Selamat sore.
11: Selamat sore.
3: Baik, rekan Sri Ulfa, silakan informasi Anda.
11: Baik, terima kasih rekan Umi. Untuk RRI Bone hari ini menyampaikan informasi terkait pemerintah Kecamatan Tanete Riatang Timur menyalurkan bantuan dari Menteri Pertanian kepada 933 kepala keluarga terdampak banjir di Kabupaten Bone. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
12: Pemerintah Kecamatan Tanete Riatang Timur Kabupaten Bone terus menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir yang terjadi pada Jumat 8 Mei 2026 lalu. Data sementara pemerintah kecamatan mencatat sebanyak 933 kepala keluarga atau sekitar 3.680 jiwa terdampak banjir di 5 kelurahan, masing-masing Kelurahan Panyula, Bajoe, Tibojong, Toro, dan Lonrae. Camat Tanete Riatang Timur Andi Habibi mengatakan, bantuan yang disalurkan berasal dari pemerintah Kabupaten Bone, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Pangan Nasional, hingga Kementerian Pertanian. Menurutnya, selain bantuan sembako, warga terdampak juga menerima bantuan uang tunai sebesar 1,5 miliar rupiah.
13: Masih sementara berlangsung, semua hampir untuk yang tersalurkan. Itu kalau yang data dari Bappenas di tahap pertamanya itu, di Kecamatan Tanete Riatang Timur itu 930 kakak. Jumlah jiwa itu 3.600. Ada lagi instruksinya, Kepala Dinas Ketapa untuk diupdate lagi data terbaru. Teman-teman juga di kelurahan itu turun langsung juga untuk pengecekan lagi. Untuk karena intinya ini uang 1,5 miliar akan terdistribusikan apa dengan baiknya nantinya. Kan yang pas sumbangan itu 500 juta dari Andi Amar Maruf, yeah. 1 miliar untuk dari yang untuk peminta, itu sumbangan pribadi. Kalau 9 miliar itu untuk dari Bappenas.
12: Andi Habibi menambahkan, pemerintah juga mulai melakukan pengerukan sedimen sungai untuk mengurangi resiko banjir susulan. Ia berharap proses penyaluran bantuan dan normalisasi sungai dapat mempercepat pemulihan warga pasca banjir.
11: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Kita kembali ke RRI Palu bersama rekan Umi Kalsum.
3: Terima kasih, dan pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bau-Bau ya, untuk sore hari ini. RRI Bau-Bau. Pendengar, kontingen SMP Negeri 18 Bau-Bau resmi dilepas mengikuti lomba ketangkasan baris berbaris maksud kami, atau LKBB tingkat nasional. Tidak hanya kemampuan baris berbaris, para peserta juga menampilkan konsep budaya sebagai promosi daerah. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
14: Tentu ini anak-anak semua, anak-anak yang terpilih dari sekolahnya, dan sekolahnya juga sekolah yang terpilih untuk berlomba. Kepala sekolahnya, guru-gurunya juga sudah bekerja ekstra.
15: Wakil Wali Kota Bau-Bau Odeham Sinabolu resmi melepas kontingen pasukan pelopor atau PASPOL SMP Negeri 18 Bau-Bau yang akan mengikuti lomba ketangkasan baris berbaris LKBB tingkat nasional di SMP Negeri 151 Jakarta Utara. Pelepasan berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Bau-Bau pada Rabu 13 Mei 2026. Kontingen dijadwalkan bertolak pada 16 Mei 2026 dan akan mengikuti rangkaian kegiatan selama kurang lebih 10 hari di Jakarta. Odeham Sinabolu berpesan kepada para peserta agar menjadikan kompetisi ini sebagai ajang pembelajaran dan pengalaman sekaligus membawa nama baik daerah.
14: Tentu ini anak-anak semua, anak-anak yang terpilih dari sekolahnya, dan sekolahnya juga sekolah yang terpilih untuk berlomba. Kepala sekolahnya, guru-gurunya juga sudah bekerja ekstra. Kami pemerintah Kota Bau-Bau tentu berterima kasih karena mereka selain membawa nama sekolah, dengan sendirinya juga membawa nama Kota Bau-Bau dan menjadi harapan orang guru-guru, dan yang kita harapkan adalah anak-anak juga bisa melihat teman-temannya dari seluruh Indonesia yang berada di sana, bisa memetik hal nilai-nilai positif dari pertemuan itu.
15: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 18 Bau-Bau Arman Kaule menjelaskan kontingen yang diberangkatkan berjumlah 48 orang yang terbagi dalam 3 regu yakni A, B, dan C. Masing-masing regu menampilkan konsep dan ciri khas berbeda. Regu A misalnya mengangkat tema Raja Wakaka sebagai bentuk promosi budaya daerah, sementara regu B mengusung konsep Wandiudiu dalam penampilannya.
16: Jadi untuk pertandingan ini kan merupakan pertandingan nasional atau nama pertandingan itu Anak Jaya tingkat season 2. Dan ini secara nasional diikuti oleh seluruh daerah. Jadi modelnya dia itu secara terbuka namun pertingkatan dari SD, SMP dan SMA.
15: Terkait target, Arman menyebut pihaknya menargetkan masuk 15 besar tingkat nasional agar dapat melangkah ke ajang berikutnya dalam organisasi Forum Baris Indonesia atau Forbasi. Diketahui keikutsertaan SMP Negeri 18 Bau-Bau dalam lomba baris berbaris bukanlah yang pertama. Dalam 2 tahun terakhir, sekolah tersebut berhasil meraih juara di tingkat provinsi dan kembali dipercaya mewakili daerah ke tingkat nasional. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
3: Baik, selanjutnya pendengar kita akan ikuti informasi dari laporan reporter kami Nita Surbakti. Pendengar, kita akan ikuti laporan bersama dengan rekan Nita Surbakti. Rekan Nita.
17: Iya, baik, terima kasih rekan Umi dan pendengar. Saat ini kami akan melaporkan terkait dengan pemerintah Kabupaten Sigi sampai konsen untuk mendorong peningkatan hasil pertanian khususnya bawang, di mana saat ini pemerintah Kabupaten Sigi juga menjadi salah satu daerah yang mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber penghasilan masyarakat, sehingga untuk mengembangkan setiap potensi pertanian yang ada, pihaknya saat ini berupaya untuk mendorong seluruh masyarakat Kabupaten Sigi dapat memproduksi ataupun mengolah bawang batu menjadi bahan baku bawang panggang. Karena kalau di Palu sendiri dikenal dengan bawang goreng, maka untuk wilayah Kabupaten Sigi, menurut Bupati Sigi Muhammad Rizal Incanai, pihaknya akan mengembangkan produk bawang panggang khas Sigi, di mana proses hak patennya saat ini juga sedang berlangsung ataupun sedang dilakukan, sehingga ke depan Kabupaten Sigi diharapkan dapat dikenal dengan produk bawang panggang. Dan diakui permintaan akan bawang panggang sendiri cukup diminati mengingat bahan baku pembuatannya sama dengan bawang goreng yang merupakan khas dari Kota Palu. Berikut petikan wawancara kami dengan Bupati Sigi.
18: Di sini dan sekarang sudah ada di sini, maka sekarang karena namanya bawang panggang dan bawang garing, jadi bukan bawang goreng lagi dia, supaya biar beda dikit lah. Kan gitu. Jadi kalau udah bilang bawang panggang berarti Sigi, kalau bilang bawang garing pasti Sigi, kalau bawang goreng Palu sudah mau dihakikan.
17: Ya, selain bawang panggang berbahan baku bawang batu khas Sigi sendiri, ke depan pemerintah Kabupaten Sigi juga berupaya mengembangkan potensi pertanian lainnya seperti durian montong yang saat ini memiliki potensi ataupun pasar yang cukup menjanjikan. Namun di balik itu semua, Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenai menegaskan optimalisasi berbagai potensi pertanian akan terus dilakukan tanpa mengabaikan potensi yang telah ada seperti pertanian ataupun perkebunan coklat, mengingat setiap produk pertanian dan perkebunan di wilayah Sigi memiliki pangsa pasar yang menjanjikan dan diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat petani. Demikian informasi terkini, selanjutnya kami kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih rekan Nita Surbakti, dan kita akan menuju ke RRI Toli-Toli bersama rekan kami Suharmi sebagai penutup informasi sore hari ini. Halo rekan Suharmi.
19: Halo, selamat sore rekan Umi Kalsum di Palu.
3: Baik, silakan informasi Anda.
19: Baik, untuk informasi dari Toli-Toli, mempertahankan dan melestarikan budaya dapat dilakukan melalui berbagai upaya, salah satunya melalui seni teater. Bagaimana Sanggar Seni Kindiatan turut melestarikan budaya? Selengkapnya dalam wawancara singkat reporter Setiadi bersama Ketua Sanggar Seni Kindiatan Kabupaten Buol, Eteng Irsyad, berikut ini.
20: Ibadah haji bukan sekedar perjalanan hati untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana setiap rangkaian ibadah mengandung makna mendalam tentang keikhlasan, kesabaran, pengorbanan, dan persaudaraan umat Islam. Tetapi juga perjalanan fisik menuju tanah suci Mekah, sehingga memantapkan diri berhaji perlu adanya persiapan yang matang baik fisik maupun mental. Hal itu agar pelaksanaan haji dapat dilakukan dengan baik hingga kembali ke tanah air. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Toli-Toli Muhammad Dong menjelaskan, sebagai pihak yang mengurusi persoalan haji di kalangan masyarakat, terutama di Kabupaten Toli-Toli, pihaknya menekankan bahwa dalam mempersiapkan diri ke Tanah Suci Mekah, tidak hanya siap dari sisi materi saja, melainkan fisik menjadi hal yang paling penting untuk dipersiapkan. Sebab banyak calon haji yang batal berhaji karena kondisi kesehatan fisik yang menurun, sehingga dinyatakan tidak dapat berangkat ke Tanah Suci Mekah. Selain fisik, kesiapan dalam beribadah juga sangat diperlukan, karena tujuan utama umat Islam ke Tanah Suci Mekah adalah untuk beribadah dan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi sosok manusia yang lebih paham agama dan lebih baik lagi ke depannya.
21: Calon jamaah haji Kabupaten Toli-Toli tetap sedia dan tegar, tidak usah memikirkan sesuatu yang terlalu berangan-angan, sekonsen persiapan dipermantap, ditambah ilmunya, dijaga kesehatannya, dan insya Allah niatnya adalah ibadah untuk mencapai haji mabrur. Semuanya sudah fit, sehat walafiat, dan insya Allah doa-doa akan terkabulkan.
20: Berbicara terkait kesiapan, Muhammad Dong menuturkan di tahun 2026 ini calon jamaah haji asal Kabupaten Toli-Toli yang diberangkatkan menuju Tanah Suci Mekah berjumlah 228 orang didominasi kalangan masyarakat lanjut usia. Bahkan dari jumlah tersebut ada calon jamaah yang kesehatan fisiknya menurun, dinyatakan tidak dapat diberangkatkan untuk berhaji di tahun ini. Sehingga posisinya harus digantikan dengan calon jamaah haji lainnya. Walau demikian, keberangkatan calon haji tahun ini yang telah dilaksanakan pada 12 Mei 2026 berjalan dengan baik, dan semoga proses keberangkatan hingga ke Tanah Suci Mekah dapat berjalan lancar serta jamaah diharapkan dapat menjaga kesehatan fisiknya.
21: Jumlah jamaah haji Kabupaten Toli-Toli yang siap diberangkatkan dengan jumlah 228 orang. Kemarin ada yang melapor bahwa kondisi kurang sehat, dia dirujuk ke rumah sakit Palu. Alhamdulillah sudah ada informasi bahwa ternyata sama sekali tidak bisa diberangkatkan karena kondisi stroke. Setelah kami konfirmasi melaporkan ke pihak provinsi, alhamdulillah ternyata bisa diganti dan penggantinya sudah ada.
20: Sementara itu, Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yaya menyampaikan, dalam mempersiapkan para jamaah haji Kabupaten Toli-Toli, pihaknya bersama Kementerian Haji dan Umroh pada tahun ini melaksanakan pelepasan dan keberangkatan calon jamaah haji secara terpisah. Hal itu dilaksanakan agar calon jamaah haji dapat mempersiapkan diri dengan baik dari sisi persiapan beribadah dan juga kesehatan fisiknya, sehingga pelaksanaan ibadah haji dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa ada kendala apapun.
22: Kami sebagai pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli tentu agak berbeda tahun lalu dengan tahun ini. Karena kita sudah punya kementerian, Kementerian Haji dan Umroh. Jadi dulu itu kalau kita berangkat bersamaan keberangkatan dan sekaligus pelepasan. Dan ini ada kelonggaran kalau kita tidak bersamaan dengan pelepasannya, sehingga tidak terlalu terburu-buru. Jadi mudah-mudahan tahun depan akan lebih bagus lagi daripada hari ini.
20: Senada salah seorang calon jamaah haji asal Kabupaten Toli-Toli, Yusman mengatakan bahwa dirinya bersama dengan keluarga sudah menunggu momentum keberangkatan haji tahun 2026 ini kurang lebih 14 tahun lamanya. Sehingga secara pribadi dan selama kurun waktu tersebut, dirinya dan keluarga berupaya agar persiapan ke Tanah Suci Mekah dapat optimal, mulai dari persiapan dalam melaksanakan ibadah hingga persiapan kesehatan fisik.
23: Karena jauh-jauh hari memang kita sudah persiapkan mulai dari pendaftaran sampai menunggu sampai 14 tahun baru alhamdulillah nama kita semua keluar jamaah Toli-Toli, kurang lebih 228 orang yang akan berangkat ke tanah suci dalam rangka menunaikan ibadah haji.
20: Di sisi lain, Rusdin Ponceng yang juga sebagai salah seorang calon jamaah haji asal Kabupaten Toli-Toli menuturkan rasa syukur kepada Sang Pencipta karena sudah dipanggil untuk dapat melaksanakan haji tahun ini di Tanah Suci Mekah. Sehingga kesempatan ini harus dimaksimalkan dengan sangat baik, mulai dari kesiapan fisik yang memang menjadi hal utama karena belajar dari pengalaman sanak saudaranya yang sudah terlebih dahulu berhaji, bukan hanya mental iman saja yang diperkuat, melainkan fisik juga harus dijaga dengan beberapa cara yakni mengatur pola hidup sehat dan sebagainya.
0: Alhamdulillah, karena saya telah mendapatkan undangan dari Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji. Dan tentu saja persiapan-persiapan fisik itu yang utama. Karena saya dari awal sudah juga mendapat pembekalan dari sanak saudara yang telah lebih dulu menunaikan ibadah haji. Biasanya di samping mental iman kita yang diperkuat, fisik juga harus dijaga.
20: Sebagai calon jamaah haji tahun ini, dirinya berharap agar pelaksanaan haji yang ia dan jamaah lainnya laksanakan dapat berjalan dengan lancar hingga selesai tanpa ada kendala apapun, terutama dari sisi kesehatan fisik.
19: Baik, demikian feature dari RRI Toli-Toli terkait bukan sekedar perjalanan hati menuju Sang Pencipta, melainkan perjalanan fisik menuntaskan ibadah di Tanah Suci, dilaporkan Ruth Damayanti. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan-rekan teknik menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami kembali ke RRI Palu bersama Umi Kalsum.
3: Terima kasih untuk rekan Suharmi dan juga seluruh rekan-rekan kami yang ada di Korwil 4 untuk sore hari ini dengan informasi yang sudah dihadirkan melalui Gema Saripati Maju edisi Rabu 13 Mei 2026. Dan pendengar, paket feature tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju untuk hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Umi Kalsum Jawas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
6: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Baik pendengar, saat ini pukul 17.47 menit waktu Indonesia Tengah dan kita akan ikuti bersama pengajian ayat-ayat suci Al-Quran hingga saatnya kumandang azan maghrib untuk kawasan kota Toli-Toli dan sekitarnya. Baik kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat sore dan selamat mengikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Quran.
2: بسم الله الرحمن الرحيم

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum lagu-lagu religi islami kami persembahkan ke ruang dengar Anda, kita ikuti cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, cek fakta kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar unggahan di media sosial Facebook, foto yang diklaim menampilkan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz menyerahkan bantuan 100 miliar kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto tersebut merupakan hasil manipulasi AI, hasil pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi AI Hive Moderation, mendeteksi foto tersebut dibuat menggunakan AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Baik, itulah cek fakta yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

你的心，Bukalah hatimu。Dikisahkan ada seorang anak muda yang merasa dirinya tidak bahagia. Setiap hari dari jendela kamarnya, dia melihat taman dan pemandangan alam yang sangat indah. Orang berlalu lalang, anak-anak bermain dengan gembira. Tetapi fenomena itu tidak membuat hatinya bahagia. Justru, dia tidak mengerti mengapa orang-orang di luar sana bisa tertawa-tawa bersama atau setidaknya menunjukkan wajah yang gembira. Karena melihat keadaan di sekitarnya, hatinya yang hambar, terusik pada pertanyaan, apa rahasia bahagia? Demi mendapatkan jawaban tersebut, si pemuda memutuskan keluar dari kamarnya dan mulai bertanya kepada siapa saja yang mungkin bisa memberi jawabannya. Maaf Pak, saya mau bertanya, dari mana bahagia itu? Tanyanya kepada seorang bapak yang tampak gembira melihat anak-anak yang sedang berlarian. Bahagia? Dari mana datangnya? Lihat saja anak-anak itu, jawab si bapak santai. Si pemuda mencermatinya dan tidak mengerti mengapa melihat anak-anak itu adalah kebahagiaan. Dia pun berjalan terus dan berusaha bertanya ke beberapa orang lainnya, tetapi tetap saja tidak menemukan jawabannya. Apa dan bagaimana bahagia itu? Hingga tibalah dia di depan rumah seorang petani yang sedang beristirahat sambil meniup seruling dengan nikmatnya. Si pemuda menunggu sampai lagunya selesai dan mengajukan pertanyaan yang sama. Ayo, masuklah kemari. Si petani mempersilakan si pemuda dengan ramah. Bapak sedang membuat seruling baru. Lihatlah, begini caranya. Tangannya pun sibuk memeragakan memilih bambu, mengusap dan membersihkan bulu-bulu halusnya dengan cermat. Setelah bersih, kini saatnya meratakan dan kemudian melubanginya. Bapak, saya kemari bukan belajar membuat seruling. Dan apa hubungannya semua ini dengan kebahagiaan? Tanya si pemuda dengan kesal. Anak muda, jangan marah dulu. Perhatikan dulu apa yang hendak Bapak jelaskan. Bambu sekecil ini bisa mendatangkan nada yang indah. Rahasianya ada di lubang-lubang kecil ini. Nah, sama dengan kebahagiaan yang kamu tanyakan. Buatlah lubang dan biarkan dia terbuka di dalam hatimu. Karena tanpa kamu pernah membuka hati, sama halnya kamu tidak pernah memberi kesempatan pada hatimu sendiri, dan selamanya kamu tidak akan mengenal apa itu bahagia. Mudah kan? Apakah kau mengerti? Ya Pak, saya mengerti. Terima kasih. Smart listener, merasa senang dan bahagia adalah keadaan hati. Seringkali kita melihat ataupun mendengar banyak orang yang memiliki harta berlimpah tetapi hidup tidak bahagia. Ada pula orang yang hidupnya biasa-biasa saja tetapi tampak sekali kebahagiaan melingkupinya. Membuka hati berarti bisa menerima keadaan apapun kita hari ini, namun tetap berikhtiar mengejar mimpi yang kita harapkan. Mampu menikmati hidup ini secara positif dan bernilai bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dengan sikap mental hidup seperti itu, pasti setiap saat kita bisa menikmati
kebahagiaan secara alami.

Pendengar, demikianlah lagu-lagu religi islami yang telah kami persembahkan ke ruang dengar Anda mengisi toli-toli sore ini. Beberapa lagu religi islami telah menemani Anda dan sudah pukul 18.37 menit waktu Indonesia Tengah. Baik, kita akhiri dalam lagu-lagu religi islami dan selanjutnya kita ke toli-toli terkini.

Baik, satu informasi yang kami lansir dari pemberitaan RRI Tolitoli, Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol gencar melakukan pemantauan harga bahan pokok di pasar setiap harinya, terutama mendekati perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Kontributor barang pokok dan kebutuhan barang penting di Skumperindak Kabupaten Buol, Riko Anggara, mengatakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terkait bahan pokok menjelang Idul Adha, pihaknya mencanangkan menggelar operasi pasar murah yang diperkirakan dilaksanakan seminggu sebelum perayaan keagamaan tersebut.

Pendengar Bawaslu, Parigi Mautong terus menyuarakan pentingnya edukasi politik kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya pada tahapan pengawasan data pemilih berkelanjutan. Ketua Bawaslu Parigi Mautong Muhammad Rizal menegaskan bahwa pengawasan terhadap data pemilih menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan memastikan hak pilih masyarakat tetap terlindungi.

Baik, kita ke informasi lainnya pendengar mengenai program perlindungan rentan desa adalah upaya memberikan jaminan sosial BPJS ketenaga kerjaan bagi pekerja informal di desa, yaitu petani, nelayan, dan buruh harian yang didanai APBDes. Kepala Kantor BPJS Ketenaga Kerjaan Kantor Cabang Toli-Toli Buol, Amaludin, kepada RRI mengatakan, dalam rangka meningkatkan perluasan perlindungan sosial ketenaga kerjaan bagi masyarakat pekerja, pihaknya terus memperkuat upaya perlindungan sosial ketenaga kerjaan bagi masyarakat pekerja, khususnya pekerja rentan di wilayah pedesaan, seperti petani, nelayan, dan buruh harian. Hal tersebut dilakukan melalui koordinasi bersama pemerintah daerah dalam melaksanakan program perlindungan pekerja rentan desa yang didukung melalui anggaran dana desa. Dan pendengar, akhirnya lewat lagu ini saya Emy Darmoswito akan segera pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Namun sebelum diakhiri, kami mohon perhatian Anda tentunya untuk sebuah pengumuman yang berasal dari PT Inter Pariwara Global Jakarta. Pendengar Pro 1, perkenalkan kopi hitam dengan rasa kental dan nikmat yang bikin semangat langsung naik level. Kini sudah hadir di Toli-Toli. Ini dia kopi bintang 5. Sekali seduh aromanya wangi, sekali teguk rasanya mantap. Cocok buat Anda yang kerja di kantor, di kebun, di laut, atau yang lagi santai di rumah. Mau fokus, mau tambah tenaga, mau kumpul makin seru, ayo coba kopi bintang 5. Menariknya, produk ini hadir dalam kemasan 120 gram dengan harga yang sangat terjangkau, sekitar Rp10.000 per bungkus. Plus setiap beli satu pak langsung gratis satu gelas cantik. Kopi bintang 5 lengkap, hemat, dan berkelas. Kopi bintang 5 mudah didapatkan di warung-warung dan toko terdekat di sekitar Anda. Untuk daerah Toli-Toli, kopi bintang 5 dengan mudah didapatkan di Aneka Swalayan, Mario Swalayan, area Nopi, bisa ke toko Nopi Jaya atau toko Regina serta Geral Mandiri depan Lapas Tambun. Konsumen area Kecamatan Galang bisa ke toko Umi Kalsum Pasar Sandana, juga bisa di toko Namaste. Daerah pusat kota bisa ke toko Mega depan Plaza Toli-Toli, serta toko Hairullah Salamai, Jembatan Cikoi. Jadi tunggu apa lagi? Karena pria berkelas minum kopi bintang 5. Kentalnya terasa, nikmatnya juara. Dan peringat, kita akhiri kebersamaan kita. Selamat malam dan sampai jumpa.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali saya penyiar Anda Sally hadir untuk Anda di malam hari ini dan tentunya akan setia temani Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda yang baru saja stay bersama kami. Semoga di malam hari ini saya jumpai sehat, tidak kurang satu apapun. Dan tentunya berbagai informasi menarik akan kami hadirkan untuk Anda dengan kebersamaan Sally di Pro 1 RRI Tuli-Tuli Kanal Inspirasi.

0: berkelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Menentukan negara mana yang menghasilkan pelatih sepak bola terbaik bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dari dominasi saat ini di tahun 2026 maupun sejarah panjang.

0: Stasiun mereka. Jelasnya berikut ini, analisis negara-negara pencetak latih terbaik dunia saat ini. Pertama, Spanyol, sang raja taktik modern. Kita tahu sampai saat ini, Spanyol memimpin dunia dalam hal kualitas dan kuantitas pelatih elit. Kesuksesan mereka didorong oleh filosofis permainan yang kuat dan sekolah pelatih yang sangat maju. Tokoh kunci seperti Pep Guardiola, pelatih Manchester City tetap dianggap sebagai pelatih terbaik di dunia. Ada juga Xabi Alonso yang sangat fenomenal, Luis de la Fuente, serta Mikel Arteta dan Unai Emery. Lalu ke Jerman, The School of Gegenpressing. Pelatih Jerman juga dikenal dengan disiplin taktis dan intensitas fisik yang tinggi. Mereka sering menguasai klub-klub besar Eropa. Tokoh kuncinya seperti Julian Nagelsmann. Timnas Jerman memimpin generasi baru dibantu nama-nama seperti Thomas Tuchel, Timnas Inggris, dan Hansi Flick Barcelona yang membawa gaya menyerang vertikal. Lalu Italia, maestro strategi dan pertahanan. Italia secara historis adalah gudangnya pelatih paling cerdas secara taktik. Mereka tak terpaku pada satu gaya, melainkan sangat pragmatis untuk menangkan pertandingan. Tokoh kunci pelatih seperti Carlo Ancelotti adalah pelatih dengan gelar Liga Champions terbanyak. Nama lain yang menonjol adalah Simone Inzaghi dan Antonio Conte. Terakhir, Argentina. Ekspor pelatih terbanyak di dunia, Argentina adalah negara non-Eropa yang paling konsisten menghasilkan pelatih kelas dunia. Menurut data IFFHS, Argentina sering menjadi negara dengan jumlah pelatih terbanyak di daftar 50 besar dunia. Tokoh kuncinya seperti Lionel Scaloni, Diego Simeone, dan Mauricio Pochettino.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi serba-serbi Piala Dunia. Saya hadirkan di ruang dengar Anda untuk kesempatan malam hari ini bersama saya di Pro 1 RRI Toli-Toli. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, tentu untuk Anda yang penggemar Piala Dunia ini sudah bersiap-siap mempersiapkan jangan cuma persiapkan euforianya saja, tetapi mental ya, jangan sampai jagoan Anda pulang lebih awal. Nah, ini ada yang bertanya-tanya, kenapa sih Piala Dunia itu diadakan 4 tahun sekali? Nah, Piala Dunia itu diadakan setiap 4 tahun sekali, terutama untuk memberikan waktu yang cukup bagi proses kualifikasi yang melibatkan lebih dari 200 negara, mempersiapkan infrastruktur seperti kayak stadion, transportasi sebagai tuan rumah, dan juga menjaga kesehatan serta kebugaran pemain agar tidak kelelahan akibat terlalu banyak kompetisi. Lalu seperti apa alasan utamanya sehingga kenapa Piala Dunia itu diadakan di 4 tahun sekali? Kenapa bukan setiap tahunnya ya? Kenapa bukan 6 bulan sekali gitu ya? Nah, sementara akan saya hadirkan untuk Anda pendengar, kita dengarkan lagi musik berikut yang akan hadir untuk Anda. Tetap stay bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, dengarkan dulu yang satu ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, Wida, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, cetak gol, atau komentar. RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para sultan, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program serba-serbi Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 FM 102 MHz dan di RRI Digital, Instagram, serta TikTok RRI Toli Toli. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.
1: Baik, peringkat dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli Serba Serbi Piala Dunia 2026. Nah, pendengar, proses kualifikasi yang panjang ini merupakan ribuan pertandingan kualifikasi di seluruh konfederasi benua membutuhkan waktu sekitar 3 tahun untuk menentukan tim-tim terbaik yang lolos ke putaran final. Ini merupakan salah satu alasan utamanya kenapa Piala Dunia itu dilakukan setiap 4 tahun sekali. Kemudian yang selanjutnya, persiapan sebagai tuan rumah ini bukan acak-acakan, bukan asal-asalan ya pendengar. Nah, kenapa Piala Dunia diadakan setiap 4 tahun sekali? Karena ini ternyata bisa lebih matang lagi mempersiapkan diri sebagai tuan rumah, karena membangun atau merenovasi stadion itu bukan hal yang mudah. Kemudian melengkapi fasilitas latihan dan infrastruktur penunjang lainnya memerlukan perencanaan dan waktu yang matang serta anggaran yang cukup besar tentunya ya. Sehingga mengapa dibutuhkan waktu 4 tahun sehingga ini bisa mempermatang bagi tuan rumah yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, Piala Dunia setiap 4 tahun sekali. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sebelum saya lanjut lagi, kembali kita dengarkan

0: 2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini. Piala Dunia 2026, era baru sepak bola dunia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Andimaga, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan apresiasi kepada RI Toli-Toli atas siaran Piala Dunia tahun 2026. Ini bukan hanya hiburan, tapi juga bagian dari pelayanan informasi publik yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Semoga RRI terus hadir sebagai sahabat masyarakat dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama kami di Serba Seribu Piala Dunia untuk malam hari ini. Nah, selanjutnya pendengar, kenapa Piala Dunia dilaksanakan setiap 4 tahun sekali? Itu mengingat juga sebagai sebagian kesehatan para pemain, di mana mereka memiliki jeda waktu untuk istirahat pemain ya. Nah, pemain sepak bola profesional memiliki jadwal liga dan kompetisi klub yang padat. Jeda 4 tahun mencegah kelelahan fisik dan mental serta mengurangi resiko cedera berat. Dan kemudian juga ini bisa menjaga gengsi dan euforia. Nah, rentang waktu 4 tahun ini menjadikan Piala Dunia sebagai acara yang sangat dinanti-nantikan dan spesial, berbeda jika diadakan terlalu sering. Jadi kayaknya euforianya penonton, euforianya masyarakat itu kurang begitu antusias. Tetapi ketika dibuat 4 tahun sekali kan, wow, kayaknya langsung ini yang dinanti-nantikan gitu ya. Jadi ada jeda waktunya 4 tahun gitu ya. Oke, sebelum saya kembali hadirkan untuk Anda pendengar, kita dengarkan lagi musik berikut ini. Tetap stay bersama kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Salekani selaku ketua ASKAP PSSI Kabupaten Toli-Toli mengucapkan selamat dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas kepercayaannya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026, dan ini merupakan sebuah kebanggaan besar bagi dunia sepak bola, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Kami mengajak kepada seluruh pencinta sepak bola untuk kemudian mengikuti setiap pertandingan melalui RRI Kabupaten Toli-Toli. Mari kita ramaikan dan dukung bersama masyarakat Piala Dunia dengan penuh sportivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Menentukan negara mana yang menghasilkan pelatih sepak bola terbaik bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dari dominasi saat ini di tahun 2026 maupun sejarah panjang prestasi mereka. Jelasnya berikut ini, analisis negara-negara pencetak pelatih terbaik dunia saat ini. Pertama, Spanyol, sang raja taktik modern. Kita tahu sampai saat ini, Spanyol memimpin dunia dalam hal kualitas dan kuantitas pelatih elit. Kesuksesan mereka didorong oleh filosofis permainan yang kuat dan sekolah pelatih yang sangat maju. Tokoh kunci seperti Pep Guardiola, pelatih Manchester City, tetap dianggap sebagai pelatih terbaik di dunia. Ada juga Xabi Alonso yang sangat fenomenal, Luis de la Fuente, serta Mikel Arteta dan Unai Emery. Lalu ke Jerman, The School of Gegenpressing. Pelatih Jerman juga dikenal dengan disiplin taktis dan intensitas fisik yang tinggi. Mereka sering menguasai klub-klub besar Eropa. Tokoh kuncinya seperti Julian Nagelsmann. Timnas Jerman memimpin generasi baru dibantu nama-nama seperti Thomas Tuchel. Timnas Inggris dan Hansi Flick, Barcelona yang membawa gaya menyerang vertikal. Lalu Italia, maestro strategi dan pertahanan. Italia secara historis adalah gudangnya pelatih paling cerdas secara taktik. Mereka tak terpaku pada satu gaya, melainkan sangat pragmatis untuk menangkan pertandingan. Tokoh kunci pelatih seperti Carlo Ancelotti adalah pelatih dengan gelar Liga Champion terbanyak. Nama lain yang menonjol adalah Simone Inzaghi dan Antonio Conte. Terakhir, Argentina. Ekspor pelatih terbanyak di dunia, Argentina adalah negara non-Eropa yang paling konsisten menghasilkan pelatih kelas dunia. Menurut data IFFHS, Argentina sering menjadi negara dengan jumlah pelatih terbanyak di daftar 50 besar dunia. Tokoh kuncinya seperti Lionel Scaloni, Diego Simeone, dan Mauricio Pochettino.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, 44 menit lampau dari pukul 19 malam, dan sebelum kami ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta, saya masih akan terus hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan serba-serbi Piala Dunia. Nah, kali ini pendengar ada pertanyaan, kenapa sih Piala Dunia itu diadakan setiap 4 tahun sekali? Nah, tadi sudah saya beberapa alasan ya, alasan utamanya yang saya sampaikan, selain Piala Dunia itu diadakan setiap 4 tahun sekali, ini untuk memberikan waktu yang cukup bagi proses kualifikasi yang melibatkan lebih dari 200 negara. Kemudian ini juga bisa dapat mempersiapkan infrastruktur atau stadion ya, stadion dan juga transportasi sebagai tuan rumah, dan menjaga kesehatan serta kebugaran bagi para pemain ini agar tidak kelelahan akibat terlalu banyak kompetisi. Nah, alasan utamanya ya pendengar, ada proses kualifikasi yang panjang, kemudian ada persiapan tuan rumah, istirahat bagi para para pemain ya, terutama bagi kesehatan, kemudian menjaga gengsi dan euforia dari Piala Dunia itu sendiri. Kalau diadakan setiap tahunnya, kesannya ini sudah tidak terlanjur wow gitu ya. Tapi kan kalau 4 tahun sekali, artinya ini yang dinanti-nanti oleh masyarakat kita. Ini yang apalagi untuk pencinta sepak bola. Tapi kayaknya kalau sudah Piala Dunia, biar yang tidak suka bola jadi ikut suka gitu ya. Karena nontonnya, apalagi kalau nonton bareng, terbawa energi, terbawa vibes di dalam ruangan pada saat nonton bola itu. Apalagi kalau nonton bolanya sambil nongki, ini dapat membantu para UMKM juga sambil belanja-belanja makanan, cemilan gitu ya. Nah, ini bisa membantu sebenarnya. Kemudian yang terakhir itu adalah tradisi. Tradisi atau kebijakan ini mengikuti jejak Olimpiade yang juga diadakan setiap 4 tahun sekali. Nah, sebuah tradisi yang dimulai sejak Piala Dunia pertama sampai dengan saat ini menjadi tradisi 4 tahun sekali. Siklus ini memungkinkan tim nasional untuk merombak skuad dan juga mempersiapkan tim terbaik mereka untuk bersaing menjadi setiap edisi turnamen yang dinantikan oleh miliaran orang. Dan di tahun 2026 ini Indonesia memiliki peluang untuk masuk ke Piala Dunia, namun sampai dengan saat ini masih harus lebih meningkatkan lagi ya. Dan ini tentunya Piala Dunia diharapkan juga bisa mendorong bagaimana semangat dan semarak dari Piala Dunia ini bisa mendorong semangat bagi para atlet atau semangat bagi para atlet sepak bola yang ada di daerah. Siapa tahu nanti bisa menjadi salah satu yang bisa menguatkan timnas kita ya, yang insya Allah bisa tembus deh, mungkin di tahun ini belum bisa, tapi nanti di 4 tahun ke depan ini bisa masuk di Piala Dunia seperti kayak negara-negara lain. Sehingga kenapa uniknya di tahun 2026, Piala Dunia 2026 ini cukup banyak ya, karena banyak negara-negara kecil yang diberikan kesempatan untuk masuk ya di Piala Dunia 2026. Kalau yang sebelum-sebelumnya, 4 tahun sebelumnya itu ada 32 tim di 4 tahun selanjutnya, tepatnya di 2026 Piala Dunia itu ada 48 tim yang mendaftar, yang sudah, maksud kami yang sudah lolos sebagai para peserta di Piala Dunia nanti, yang tentunya ini dibagi 4 tim. Mengikuti sesuai dengan prosedurnya ya, babak kualifikasi, kemudian siapa yang nantinya akan keluar atau pulang lebih dulu ya. Kita belum tahu nih sistemnya seperti apa, apakah sistemnya kalah langsung pulang rumah, langsung balik kampung, waduh. Ya, kita nantikan nanti ya seperti apa Piala Dunia 2026 ini. Tentunya ini menjadi hal yang dinanti-nantikan oleh masyarakat ya, bukan cuma hanya pecinta bola, tapi hampir seluruh lapisan masyarakat menantikan Piala Dunia, dari ke anak kecil sampai orang dewasa, bahkan orang yang tidak suka dengan bola ini bisa suka dengan bola ya. Saya karena Piala Dunia akhirnya saya suka dengan bola ya. Piala Dunia yang pertama sekali saya nonton itu di tahun 2000, saya masih kuliah pada waktu itu ya. Duh, kalau kita flashback lagi, lalu itu yang menang Inggris. Kemudian saya ikuti lagi 4 tahun berikutnya, ikuti lagi 4 tahun berikutnya, dan akhirnya sampai dengan saat ini saya juga salah satu orang yang kayaknya termakan dengan vibes-nya Piala Dunia nih pendengar ya. Menantikan Piala Dunia nanti ini, siapa yang akan bawa trofi Piala Dunia, trofi bergengsi. Kalau 4 tahun lalu kan ada Argentina yang mengalahkan jagoan saya Prancis. Siapa tahu jagoan saya Prancis bisa kembali bereuforia untuk di 2026 nanti ya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada untuk Piala Dunia, ya serba-serbi Piala Dunia untuk malam hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda yang sudah satu hati bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli.

suka Anda. Piala Dunia FIFA adalah ajang sepak bola terbesar di dunia yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara. Turnamen bergengsi ini digelar setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Di Piala Dunia FIFA, para pemain terbaik berjuang membawa nama bangsa, mencetak gol, dan meraih gelar juara dunia. Bukan hanya soal pertandingan, tetapi juga tentang persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan. Karena lewat sepak bola, dunia bisa bersatu dalam satu sorakan dan satu semangat.

kembali hadir menyapa pecinta sepak bola di seluruh dunia. Ajang bergengsi FIFA World Cup 2026 kali ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan partisipasi 48 negara dari berbagai benua. Diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini diprediksi menghadirkan persaingan yang semakin ketat serta atmosfer pertandingan yang luar biasa meriah. Tim-tim unggulan dunia kembali mempersiapkan diri demi meraih trofi paling prestisius di dunia sepak bola. Sementara itu, negara-negara berkembang juga berpeluang mencetak kejutan dan menerekan sejarah baru. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi simbol persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan antar bangsa. Kita nantikan aksi-aksi terbaik dari para pemain bintang dunia di panggung sepak bola terbesar ini. Saksikan Piala Dunia mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Demam Piala Dunia, guncang dunia.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi. Selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Dukroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PKH tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Nama pemerintah atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong agar Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendras, mau menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan, RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat, ya, karena ini kan program Presiden untuk memberikan menghibur rakyat, ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi hiburan bagi rakyat. Ya.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali mengatakan, BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian

0: Oleh karena itu, sinergi antara kepolisian, Bank Indonesia, dan unsur Kota Subang serta seluruh unsur terkait sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Botasupal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
2: Botasupal senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri keaslian uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini, masyarakat menemukan uang rupiah palsu diragukan keasliannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
1: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi Haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Iya, Alam. Ya, Syariful Alam. Syariful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
5: Tadi mencakup.
3: Ya, baik. Alam.
5: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Imbat PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
6: Ya, dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas. Tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah. Ya, karena di dalam kisruh ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
5: Pendengar, ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab.

0: Dodi, saya Arifu Lalam, Sastra Negara, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ayan.
2: Baik, terima kasih pendengar. Di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237. Disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
1: 13 tahun.
2: Ya, Ayan. Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 Embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
3: Keberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui Embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
4: Tapi sebelumnya keseluruhan itu.
1: Ya, Rian. Rian.
4: Ya, sudah terjadi sekarang ini ya kita belum dan belum mengalami yang itu
1: menurut ya. Iya, Rian.
5: Ya. Dan Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di tanah suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apidani melaporkan 23 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champion akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
7: Hola, buenas tardes. Estamos comenzando la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
8: Buenas, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
9: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini.
10: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
9: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, akan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada. Menurut saya hal terpenting bagi kami terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan dan cara mereka menyerang, bukan kebutuhan mereka melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi. Tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sí.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @RRIProgramati.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: berkelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Menentukan negara mana yang menghasilkan pelatih sepak bola terbaik bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dan dominasi saat ini di tahun 2026 maupun sejarah panjang prestasi mereka. Jelasnya berikut ini, analisis negara-negara pencetak pelatih terbaik dunia saat ini. Pertama, Spanyol, sang raja taktik modern. Kita tahu sampai saat ini, Spanyol memimpin dunia dalam hal kualitas dan kuantitas pelatih elit. Kesuksesan mereka didorong oleh filosofis permainan yang kuat dan sekolah pelatih yang sangat maju. Tokoh kunci seperti Pep Guardiola, pelatih Manchester City tetap dianggap sebagai pelatih terbaik di dunia. Ada juga Xabi Alonso yang sangat fenomenal, Luis de la Fuente, serta Mikel Arteta dan Unai Emery. Lalu ke Jerman, The School of Gegenpressing. Pelatih Jerman juga dikenal dengan disiplin taktis dan intensitas fisik yang tinggi. Mereka sering menguasai klub-klub besar Eropa. Tokoh kuncinya seperti Julian Nagelsmann. Timnas Jerman memimpin generasi baru dibantu nama-nama seperti Thomas Tuchel, Timnas Inggris, dan Hansi Flick Barcelona yang membawa gaya menyerang vertikal. Lalu Italia, maestro strategi dan pertahanan. Italia secara historis adalah gudangnya pelatih paling cerdas secara taktik. Mereka tak terpaku pada satu gaya, melainkan sangat pragmatis untuk menangkan pertandingan. Tokoh kunci pelatih seperti Carlo Ancelotti adalah pelatih dengan gelar Liga Champions terbanyak. Nama lain yang menonjol adalah Simone Inzaghi dan Antonio Conte. Terakhir, Argentina. Ekspor pelatih terbanyak di dunia, Argentina adalah negara non-Eropa yang paling konsisten menghasilkan pelatih kelas dunia. Menurut data IFFHS, Argentina sering menjadi negara dengan jumlah pelatih terbanyak di daftar 50 besar dunia. Tokoh kuncinya seperti Lionel Scaloni, Diego Simeone, dan Mauricio Pochettino.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Matiin HP dulu ah.
3: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
2: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
4: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
5: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
6: Pelepasan kehidupan duniawi.

baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama kami di Prosato RRI Toli Toli. Dan pendengar di Ruang Inspirasi, saya temani Anda untuk semalam hari ini. Saya hadirkan ada doa Haji Nelayan Adonara yang terkabulkan. Di Ruang Inspirasi akan saya persembahkan untuk Anda. Tetap stay bersama kami di 102 MHz.

seorang pun tahu kapan waktu mulai bergerak. Dan entah kapan sang waktu berhenti berjalan. Yang pasti, sampai detik ini dia terus bergerak dan terus bergulir. Entah Anda menghargai waktu dengan memanfaatkan sebaik-baiknya, atau selalu menyia-nyiakan waktu dengan aktivitas yang tidak bermanfaat. Dia tetap diam dan terus berjalan tanpa memihak kepada siapapun, tanpa membantu siapapun, tetapi dia bernilai untuk siapapun. Dia tidak pernah kalah dan tidak akan usang. Dia selalu baru, selalu segar dan tegar. Hanya kitalah sebagai manusia, lambat atau cepat, pasti akan termakan oleh proses sang waktu. Waktu untuk kehidupan seseorang manusia tidak lama dan sangat terbatas. Maka sepantasnya harus kita isi kehidupan ini dengan produktivitas yang sangat bermanfaat, baik bagi diri pribadi dan bagi manusia-manusia lainnya. Kesadaran akan nilai waktu harus selalu diingatkan, dipelihara dengan rasa syukur yang besar terhadap sang pencipta. Dengan demikian, kita akan menghargai nilai keberadaan sang waktu dan nilai-nilai diri kita sebagai manusia, sehingga kita akan selalu berusaha untuk dapat menikmati proses waktu itu dengan kualitas kehidupan yang makin lama makin indah, nikmat, bahagia, dan sangat berarti. Nikmati waktumu yang masih ada. Hargai waktumu yang masih tersisa.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, perjalanan ibadah haji seringkali menyimpan kisah perjuangan yang penuh harap dan inspirasi. Di tengah berbagai tantangan ekonomi masyarakat pesisir, pasangan jemaah haji asal Pulau Adonara, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, ini membuktikan bahwa kerja keras, doa, dan juga ketulusan dapat mengantarkan seseorang menuju tanah suci atau ke Baitullah. Pasangan tersebut adalah Arpa Sayatung Aligama dan istrinya Halima Daeng, yang tergabung dalam kloter 80 Provinsi NTT Embarkasi Surabaya. Keduanya dijadwalkan terbang menuju Jeddah pada 12 Mei 2026, tepatnya kemarin ya, untuk menunaikan ibadah haji bersama. Kisah mereka bermula pada tahun 2014 ketika Arpa lebih dahulu berangkat haji seorang diri. Nah, saat berada di depan Ka'bah, ia memanjatkan doa agar suatu hari bisa kembali ke tanah suci bersama sang istri tercinta. Waktu ia pun mengatakan ya, waktu di depan Ka'bah katanya ia berdoa semoga suatu saat bisa datang lagi bersama istri. Nah, sehari-hari Arpa bekerja sebagai nelayan bagian di pesisir Pulau Adonara. Meski tidak pernah menempuh pendidikan sekolah formal, ia tetap bekerja keras demi memenuhi kebutuhan keluarga dan mewujudkan cita-citanya berangkat haji bersama istri tercinta. Keberuntungan besar datang ketika suatu malam bagang miliknya dipenuhi ikan dalam jumlah melimpah. Nah, hasil tangkapan itu membuat Arpa memperoleh penghasilan hingga 60 juta hanya dalam semalam. Setelah dapat uang itu, ia langsung niatkan untuk daftar haji untuk dia dan juga istrinya nih. Nah, sementara itu, sang istri Halima Daeng dikenal sebagai penjual ikan yang dermawan. Ia memiliki kebiasaan membantu pembeli yang kesulitan membeli ikan dengan harga normal di pasaran. Kalau ada pembeli hanya punya uang 10.000 padahal harga ikannya 30.000 sampai 40.000, ini tetap diberikan oleh Ibu Halima Daeng. Nah, pasangan sederhana asal Flores Timur ini juga berhasil membesarkan anak-anak mereka hingga memiliki pekerjaan yang baik. Salah satu anak mereka berprofesi sebagai apoteker dan sementara lainnya bekerja sebagai pegawai. Kisah perjuangan Arpa dan Halima menjadi inspirasi bahwa keterbatasan pendidikan dan ekonomi tidak menghalangi seseorang untuk meraih impian dan memenuhi panggilan ibadah ke tanah suci. Itu dia pendengar yang saya hadirkan untuk Anda, di mana ada doa haji nelayan Adonara terkabulkan. Ini karena sudah ada niat yang baik, apalagi selama hidup dalam kehidupan sehari-hari. Kedua pasangan suami istri ini memiliki kepribadian yang baik, saling membantu, sering membantu orang-orang yang mengalami kesulitan. Akhirnya rezekinya dibuka luas dan alhamdulillah niat mereka berhaji suami istri ini terkabulkan di tahun 2026. Baik, untuk ruang inspirasi saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda yang tetap satu hati bersama kami.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: menghadirkan Ruang Rindu.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan Ruang Rindu Berjaringan bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Maksud kami Pro 1 RRI Jakarta ya. Dengan host kita malam hari ini ada Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail yang akan menghadirkan artis kita yaitu Vivi Kabul akan hadir untuk Anda di malam ini dalam program acara Ruang Rindu Berjaringan.

0: Kerinduan mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertahta. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan. Enyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita.
1: Betul
0: malam
1: sekali,
0: hari ini
1: mas.
0: Yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama gak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Saking ininya loh, saking semangatnya.
0: Iya. Sama loh aku juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini mas, tanggal 13 Mei 2026
0: memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh Mbak Ita, bacanya kebalik.
1: Ya. Kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Mas, udah gak sabar nih mas.
0: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi. Oh, kok Mbak Vivinya? Sebentar. Halo
1: kemana?
0: Mbak Vivinya kemana ini? Udah di
1: Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi? Sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya.
1: Iya, ada gangguan teknis sebentar.
0: Mbak Vivi.
1: Akhirnya Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok enggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: masalah teknis ini?
0: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh di turunkan salah satu pendengar. Boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado, nanti ya.
1: Kita telepon kembali
0: ya. Silakan di telepon Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget loh rock and roll music
1: aku
0: tadi.
1: Aku tuh gak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh Mas Yudi.
0: Begitu ya.
1: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali.
0: Bener.

0: benar zaman benar dulu banget, ngetop banget.
1: Kan kalau nggak salah di filmnya Warkop juga.
0: Warkop DKI.
1: Warkop DKI.
0: Dono Kasino Indro ya.
1: Karena yang pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung wah.
0: Lama nggak kedengeran ya, Mbak Vivi Kabul yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
1: Ini
0: juga
1: lagu festival kok nggak salah mas.
0: Bener lagu ya. festival populer lagu Indonesia tahun 78.
1: Nah itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian mas.
0: Oh ya.
1: Liriknya yang sangat
0: liriknya itu sangat positif, membuat kita untuk bersama-sama menjaga perdamaian di dunia ini.
1: Betul sekali.
0: Apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang
1: ya. Lagi banyak perang. Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah maknyes gitu.
0: Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul, aku nggak pernah diajak.
1: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
0: Iya ya.
1: Deket banget.
0: Mungkin karena beda.
1: Enggak. Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu, Mas.
0: Enggak loh.
1: Mau ngomong, bukan. Aku lebih muda dari Mbak Ita. Enggak. Enak
0: mungkin
1: aja.
0: Karena aku belum rekaman, makanya enggak diajak sama Mbak Ita.
1: Benar.
0: Oke. Kita lagi sebentar ya. Kita lagi nunggu sambungan.
1: Sambungan ke
0: bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi nanti kalau ada yang mau telepon karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811 797 27912. 0811 797 27912.
1: Siap, ditunggu.
0: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong, kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya.
1: Oh
0: nih.
1: Iya, pecah banget Mas Yudi.
0: Oh gitu ya, UNESA ya.
1: Jadi itu konser kebangsaan.
0: Konser kebangsaan
1: di Universitas Negeri Surabaya, di UNESA Surabaya. Oh aduh bener, itu yang nonton 10.000 lebih.
0: Oh ya, di adaan di mana sih Makodam?
1: Di UNESA-nya.
0: Oh di UNESA-nya.
1: Di lapangan di UNESA.
0: Ya. Oh.
1: Waduh keren banget, dan bintang tamunya juga keren. Ada Once, ada Alfiref, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, Siana.
0: Tapi ada yang paling keren loh.
1: Ya Ageng Ganjuri.
0: Ita Purnamasari.
1: Yang paling keren ini dong mas, penari ular.
0: Bawain lagu itu.
1: Enggak. Oh. Aku bawanya re ayo re ya, kan maklum kan di Surabaya.
0: Lagi di Surabaya. Oh iya iya melaku-melaku.
1: Gitu, alhamdulillah tunjungan. Pokoknya konsernya pecah.
0: Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah bergabung bersama
1: selamat
0: kita.
1: Malam,
0: selamat
1: Benny.
0: Malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang kebagi rindu, memori lagu.
0: Berbagi, kok kebagi?
2: Apa kabar Bang Yudi, Pak Ica?
1: Alhamdulillah
0: kabar baik, Bang Benny.
1: Bang Benny.
0: Bang Benny gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Bang Yudi, baik alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny, ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita Mbak Vivi Kabul?
0: Sebentar, Bang Benny.
2: Iya sih. Pak Vivi Kabul sebenarnya pingin ngomong langsung tapi apa?
0: Iya ini boleh ngomong langsung.
2: Titip saja ya pertanyaannya.
1: Oh iya boleh.
2: Ini Vivi Kabul penyanyi di era 70-an, karya Bahana Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari, ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivi Kabul?
0: Mbak Vivi ini lagi. Ya.
1: Mbak Vivi.
0: Selamat malam Mbak Vivi sudah
1: selamat
0: bergabung.
1: Selamat malam Mbak Vivi.
3: Selamat malam.
0: Wah. Akhirnya tersambung.
1: Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi. Aduh
0: rock
1: alhamdulillah.
0: Rock music.
1: Kangen banget kita semua ya.
0: Mbak Mas Vivi ya. Ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
1: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
0: Silakan Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana
2: salam kenal ya, selamat malam juga Mbak Vivi. Kan ada lagu Kini Kusadari, itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
1: Oh, ya nanti akan dijawab.
2: Itu aja pertanyaannya yang okay. Satu dulu, nanti teman-teman
1: siap.
2: Lain melanjutkan.
1: Siap,
2: Mbak Vivi. Salam tiga ya.
1: Siap, boleh. Siap. Monggo.
0: Boleh, silahkan.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga Mas di Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Ken di Toli-Toli. Boleh Pak Pantun Mas Yudi?
0: Boleh.
2: naik delman ke Kota Lampung.
1: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Ita Purnama Sari nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan, Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Oh maaf, sebetulnya saya harus jelaskan di sini. Kini Kusadari itu bukan ciptaan saya. Ya, kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Ada, jadi ada di situ, ada ada juga karena kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Karena waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga di rekaman yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali dan itu biasanya saya juga kayak seperti di Debana Perdamaian, saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Tritonga yang lain gitu.
0: Benar, alhamdulillah.
3: Iya, betul kan, Bu. Tapi alhamdulillah kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu waktu itu memang paling banyak lah itu yang inilah yang suka begitu lah gitu aja.
0: Oke.
3: Sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Siap.
0: Gimana kabarnya Mbak Vivi?
1: Mbak Vivi, ayo kapan keluar album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu nih Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat anak penyanyi sekarang tuh aduh apalagi yang Gen Z itu semuanya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya, yang lama itu yang senior-senior.
1: Nah,
3: Mbak Ita itu kan masih eksis sampai sekarang.
1: Ada termasuk Mbak Vivi dong.
3: Kalau sekarang kita nyanyi, kalau kebetulan sebetulnya waktu dulu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi tapi suka di saudara-saudara begitu.
0: Okay.
3: Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua, biasanya di rumah saya yang di Bogor.
1: Iya benar.
3: Iya betul kan, Mbak Ita juga pernah.
1: Iya, berapa kali ke situ ya.
0: Kok aku enggak diajak?
1: Nanti ya pasti kenal Mama Judi diajak nanti ya Mbak Vivi ya kalau ada acara lagi.
0: MC-nya
1: Mas Yudi Mbak Vivi.
3: Mas Yudi juga ya nanti kita ajak.
1: Iya,
3: makasih lo ya kita sudah bincang di sini.
1: Iya Mbak Vivi, aduh udah
0: kangen. Ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado sekarang kita ke Solo. Sumatera Barat ya.
1: Bung Divo.
0: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam,
1: udah.
0: Uncu Divo.
1: Selamat malam, udah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
4: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo, Kak Ita, halo Bang Ludi.
0: Yeah.
4: Ingin nanya ke Kak Ita Kabul, gimana tuh kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh dari sekarang sampai dulu tuh. Gimana menjaga profesional, gimana menjaga kualitasnya, atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana. Dan satu lagi saya ingin menanya kan ke depannya bagaimana dan seperti apa.
0: Oke, siap.
1: Oke.
0: Terima kasih Uncu Divo.
1: Terima kasih Uncu Divo. Boleh silakan.
4: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang lebih tinggi dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Ulita Purnama Sari.
1: Iya.
0: Siap. Oke.
4: Okay. Salam aja untuk.
0: Iya.
4: Bung Leman di Lampung.
0: Terima kasih.
4: Salam. Semuanya terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
1: Bidan Luis.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Halo Bidan Luis.
1: Halo.
0: Oh halo, oke. Okay. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Oke, Mbak Vivi, pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
3: Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya, karena kita suara harus dijaga. Kemudian kan juga walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya, apalagi saya udah umurnya dari itu, jadi tetap harus latihan. Karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah.
1: Betul,
3: ya.
1: Betul.
3: Sampai
5: nggak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan apa ya, kalau menyenangkan tuh kitanya seneng, pastinya kita bisa latihan seperti itu.
0: Oke.
5: Kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
1: Mbak Vivi, saya kayak di GR, Mbak.
0: Mbak Vivi, ada pertanyaan liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah, ini panjang kalau diceritain semua ya.
1: Silakan Mbak Vivi. Suka dukanya Mbak Vivi dalam bernyanyi ya.
5: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas berbahana perdamaian kan sebetulnya kan itu harus juga ke Budokan Tokyo ya.
1: Oh iya, betul, festival.
5: Nah, seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya, tahun
0: itu. Bintang radio. Wah. Seru.
5: Lupa. Jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Kroncong dan hiburan ya. Jadi saya juara hiburan. Juara Seriosanya itu Ibu Pranaweng Sitatampi. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
1: Wow, oke. Biasa, wah hebat nih Mbak Vivi.
5: Ya, pernah jadi jumpat tahun 1974. Okay. Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebetulnya rekaman-rekaman, tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya tuh yang nah, perdamaian seperti itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya itu 78 itu ya bahana perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
0: Wow.
1: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kamu
0: dilamar.
5: Dilamar jadi istri polisi waktu itu.
1: Iya.
5: Jadi saya kan terus begini ya, saya terus saya tahajud lah apa segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya, saya ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga.
1: Tapi
5: setelah saya pertimbangkan, saya waktu itu saya rekaman masih waktu itu ada albumnya Yopi Hitam. Yopi Hitam itu ada kisah dua remaja di situ.
0: Sebenarnya
5: itu juga lagunya banyak-banyak yang menciptakan Diti Hamzah. Jadi dari Dara Puspita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua. Saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja.
0: Okay.
5: Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya. Mau jadi juga, mau jadi istri juga. Jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillahnya walaupun gitu aja, bayangkannya juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya, vokal grup apa semuanya tetap masih bisa berkarya.
0: Gitu. Oke.
5: Okay. Dan ada acara-acara besar, saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Ya itu kisahnya. Jadi suka dukanya banyak juga sih. Lagi seneng-senengnya, tapi saya harus
1: mau. Waduh, lagi populer-populernya dia top-topnya ya, aduh Mbak Vivi luar biasa ya, aduh.
0: Oke. Okay. Ini ada orang Palembang
1: ada
0: lagi nelpon.
1: Oma
0: Ana, selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Siap,
6: selamat malam.
1: Iya Oma.
6: Cintaku padamu
1: takkan berubah.
6: Kedua-duanya.
0: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul,
1: dengan
0: Oma.
6: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul.
5: Selamat malam.
6: Waduh, kalau dengar suaranya ini wah udah memang jadi ragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
1: Betul.
0: Iya dong.
6: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Vivi jadi seorang rock and roll gitu ya. Itu suara sakit enggak sih paru-paru gitu ya. Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio.
0: Nah, oh iya dong.
6: Apakah memang asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Vivi? Itu di tahun berapa gitu? Saya rasa itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
6: Tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio gitu.
1: Nanti akan dijawab.
0: Dijawab ya Oma ya.
6: Siap selalu ya Mbak Vivi.
0: Siap.
6: Iya. Untuk yang dua-duanya nih Mbak Ita sama
1: Mas Oma.
6: Boleh dong salam-salam ya.
1: Boleh dong Oma, silakan
6: ya. Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya. Terus ada lagi penyiar-penyiar radio Ada nggak usah deh pakai radio RRI aja langsungnya RRI Palembang.
0: Siap, terima kasih.
6: Satunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
1: Selamat malam Bu Ana.
0: Bu Ana.
1: Bu Ana.
0: Oh, aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
1: Betul.
0: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi. Apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
7: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya. Mengikuti seperti
1: betul,
7: itu.
1: Betul, betul Mbak Vivi.
7: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu masih umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya, dan terus kita juga ada background-nya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua. Iya, iya, dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
0: Oh gitu ya? Iya. Oke, oke.
7: Kan pertanyaannya adalah bisa
1: ya, dalam membawakan lagu ini.
7: Lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya ini sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia.
1: Iya, Bina Vokalia. Iya.
7: Nah, Bina Vokalia di Jakarta, tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor.
0: Oke.
7: Okay. Waktu itu dan saya salah satu adalah asistennya juga, jadi suka ikut ngajar juga di sana.
0: Waduh.
7: Ya gitu. Nah, jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Ricky juga punya kayak orkestra.
1: Iya, betul. Ya.
7: Jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elva Sisyoria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya tuh juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong, grup semua. Okay. Jadi membuka Bina Vokalia di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya. Muridnya antara lain adalah Yana Yuli, Yobeta, Ria Sonata, itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor gitu.
0: Oke.
7: Okay. Ya, jadi sangat panjang sekali untuk saya. Cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya. Jadi kamu kan boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul, begitu ya.
1: Iya.
7: Ya, tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya tuh sering juri ya, juri bintang radio, juri apa, juri apa dengan ayahnya Pak Diah Iskandar juga. Mereka.
0: Oh, oke. Okay. Ya.
7: Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi
0: siap.
7: Ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi, dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putranya yang almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Pasti kecil 4-5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior.
1: Wah.
7: Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
1: Wah, luar biasa.
0: Siap. Nah, ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio.
1: Oh,
0: kan tadi sudah disebutkan tahun 74.
1: Ya.
0: Cerita
1: ya,
0: sampai bisa ikut itu gimana?
1: Gimana Mbak Vivi?
7: Aduh. Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling nggak ikut lomba ya, festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara, misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974.
1: Dengan
7: kata-kata kan ada Seriusa, ada Keroncong, dan ada Hiburan. Jadi, ya, saya juaranya di hiburan begitu.
0: Siap.
7: Nah, itu 74. Nah, dari situ ya banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya. Sebelum di Yukawi, kalau Yukawi kan besar. Tapi sebelumnya banyak juga sebelum Yukawi itu kita ikut di rekaman-rekaman yang ya enggak terlalu terkenal, tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah, apa gitu. Selalu ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi.
0: Siap.
7: Sampai terus akhirnya saya nikah.
0: Oke. Mbak Vivi, ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
1: Halo Mas Gilang.
8: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Mas Gilang.
8: Iya, tamunya seru nih.
0: Oh iya dong,
1: Mbak Vivi Kabul. Iya. Silakan Mas
8: Assalamualaikum,
1: Gilang.
8: Mbak Vivi Kabul.
7: Ya.
8: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi Kabul. Iya.
7: Waalaikumsalam.
8: Ya, yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi, selama Anda jadi penyanyi profesional tuh sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi itu bernyanyi show ya, gitu ya? Tadi di sana atau di luar negeri? Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya Mbak Ita ya.
1: Siap tuh.
8: Ya. Betul, pertanyaan.
0: Oke, okay, Mas Gilang.
8: Salam dulu ya Mas.
1: Silakan Mas.
0: Mas Gilang
8: sama Mbak Ita. Tahun tadi Mas Benicio juga dari Manado, Farida juga, ada Pak Freddy di Merauke, juga Mas Gidi di Jepang, dan juga Bu Epi di PPU Kaltim. Semuanya aja, salam hormat saya dari
0: Sosono.
8: Mbak Ita, Mas Gidi dilanjut, Ge.
0: Ge,
1: monggo, matur nuwun Mas.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan,
1: Mbak Vivi?
7: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya banyak sekali ya.
1: Isinya
7: albumnya
1: banyak, ya,
7: tapi enggak terlalu ya gimana ya. Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga
0: bener.
7: Ya, sudah saya lagu-lagu juga ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada, kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri, kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11-12 album lah.
0: Siap,
7: ya. Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ. Dan Yopi Item ada, tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Padahal sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh betulnya lagu-lagunya bagus sekali.
0: Benar.
7: Bagus sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item. Yopi Item dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris gitu aja. Saya pernah, iya betul. Karena saya alhamdulillah ya, maksudnya gini, banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya, jadi kategorinya pada malah jadi rock seperti itu ya. Lagunya sih sebetulnya biasa saja, mungkin karena direkam ulang,
0: kirim
7: ke Inggris. Malah saya di apa, alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan itu aja.
0: Siap satu kalau begitu.
7: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri ya, itu saya bilang alhamdulillah juga. Kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu
0: aja. Oke. Okay. Mbak Vivi, dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
1: Aslinya yang Mbak Vivi, yang... tiga-tiganya.
0: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
7: Bukan. Yang untuk Bahana Perdamaian mungkin saya ya, pertama. Karena itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak, ada Edi Sulito, ada ya, Lex Trio.
0: Benar.
7: Oh, Kini Kusadari itu kayaknya semua orang juga enggak, bukan saya yang inilah ya. Yang lain juga banyak yang bawakan itu.
0: Iya.
7: Bagus. Satu lagi untuk rock and roll. Nah, Deloitte yang pertama kali ada rock and roll. Kemudian Deloitte terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
1: Iya.
7: Gitu ceritanya. Nah, itu loh. Jadi oke, tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebetulnya cuma pop doang ya. Tapi
1: judulnya rock and roll.
0: Judulnya
1: tapi asik
0: rock and roll.
1: Lagunya Mbak Vivi ya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Vivi?
7: Ini juga,
0: gimana?
7: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptanya adalah Titi Hamzah ya.
1: Judulnya apa Mbak Vivi?
7: Kisah dua remaja. Itu sebetulnya kalau diiniin juga bagus sampai sekarang juga ya, itu sebetulnya masih bisa saya suara tinggi gitu di situ.
0: Oke.
1: lagunya. Memang suaranya Mbak Vivi kan tinggi.
7: Kalau nggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
0: Gitu. Oh sudah ada sebentar ya. Lagi kita akan hadirkan.
1: Hadirkan ini Mbak.
0: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio iya, ya, ini, termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap. Mantap. Mbak Vivi kita jeda dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
1: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
0: Ada kisah dua remaja berikut ini yang barusan kita obrolin. Iya. Saudara pendengar, buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Mm-hmm. Bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi. Padus.
1: Aduh, Mbak Vivi.
2: Suaranya Mbak Ita itu lah ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke, okay, buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti baik ya. Ya,
1: kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang Leman.
1: Bang Leman, selamat malam. Bang Leman.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Ya, Toko Tau Agung Tanggamus Lampung. Selamat yeah. malam Mbak Vivi Kabul.
1: Iya. Yeah.
2: Selamat malam Mbak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leman. Ya.
3: Ya, double F ini ya, Vivi. Saya lihat di TikTok-nya dengan wajahnya ini.
1: Iya, iya, iya.
3: Di YouTube-nya.
1: Betul, Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Vivi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya, Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Vivi gitu loh.
0: Ya, maksudnya?
3: Jadi itu menceritakan tentang apa tuh Mbak Vivi, Bahana Perdamaian itu? Yang kedua, ada anak-anak Mbak Vivi yang mengikuti jejak
1: iya.
3: estafet nyanyi bagi penyanyi gitu.
0: Oke.
3: Itu saja Mbak Vivi, Mas Yudi.
0: Siap.
3: Mbak Ita. Siap. Mbak Ita.
1: Siap, Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Pak Benijo di Manado, untuk UCDP di Solok.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan
0: okay.
3: semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan
1: selamat
0: Louis.
1: Bidan Louis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk.
0: Akhirnya masuk. Silahkan langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, Bidan Louis dengan Mbak Vivi ya.
4: Kak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi Seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, ya udah detail banget.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya kan nanti kita ke toko batik.
1: Kan udah kirim tiket.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Louis kan kita kirim tiketnya dulu dong, dikirimin tiket.
4: Nabung dulu ya.
0: Iya iya iya.
4: Salamnya ada tiga ya Kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, okay, baiklah.
4: Kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi di Tira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Nah, dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Okay. Sampai ketemu. Oke. Okay. Bidan Louis dari Sorong. Ya. Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Iya, siap. Ya. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
2: Gimana?
0: Ya. Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih aja sama teman-teman.
0: Oh, oke. Okay.
5: Doa saya yang terbaik lah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
1: Siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Oh, iya, baru perdana Bang Roni, perdana ya. Gabung Bang Roni ya, dari Tarutung. Siap. Terima kasih Bang Roni.
5: Iya.
0: Oke.
5: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Louis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya malam. Cantik Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan dan langsung dengan Mbak Vivi.
1: Langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam Mbak Pipi, Kabul, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga, Mbak.
1: Mbak Ana, ya.
6: Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti akan dijawab. Ya.
6: Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa itu namanya ya?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Oke. Okay.
6: Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik maksudnya. Dunia musik maksudnya,
6: iya,
1: Bu Ana.
6: Di penyanyi, iya, gitu. Iya, itu iya. Dari tahun berapa?
0: Oke.
6: Berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Okay, terus Bu Ana. Dan rock and rock itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini?
0: Terus okay. Ya. Oh, banyak banget gitu. Pertanyaannya.
6: Semoga jaya, semoga sehat selalu, jaya selalu. Mas okay. Yudi, saya kasih salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga orang.
6: Iya. buat Oma Ana di Palembang, Bang Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima
0: siap.
6: Kasih.
1: Oke, siap.
6: Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap,
6: Bu Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima penelpon dari Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi. Dari Bogor ya.
2: Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Haryanti ya.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul. Ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali.
7: Benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, siap.
7: Ada nggak satu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, okay, siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke.
7: Okay. Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi untuk RRI, selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti. Terima kasih.
7: Ya. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak
0: Nia Purnamasari.
1: Nia Paramita.
7: Ya, Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Ita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi ada, ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
1: Teteh Dinda.
8: Mbak Ita emang Yudi emang luar biasa.
0: Oh iya dong.
1: Teteh, bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
8: Ya, sampurasun.
2: Sampurasun juga.
8: Teh Vivi Kabul kumaha damang teh?
2: Alhamdulillah.
8: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini Teteh tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: Wih, mantap.
8: Kalau nggak salah, kalau nggak salah nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu, bener Mbak Vivi?
8: Iya,
1: betul. Oh, tahu lo Teh Dinda ini, waduh luar biasa.
0: Jadi gini, kan aku bilang camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari apa? Teteh punya om, dia tentara juga. Karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya iya.
8: Jadi kita main ke rumah om Teteh, Om Jansen namanya, dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Benar ya, aduh, alhamdulillah kalau nggak salah benar.
0: Iya, Om Jansen namanya.
8: Ya, Om Jansen itu tentara juga Teh. Jadi suka mah apa? Waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Jansen. Ya jadi nggak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul gitu. Iya, nggak jauh-jauh juga dari RRI Bogor ya, gitu. Jadi. tadi lagu Kusadari sudah, terus apa tadi satu lagi?
0: Rock and roll music.
1: Rock and roll music.
8: Rock and roll.
0: Music. Yeah. Kisah dua remaja.
8: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Itu yang kepengen, yang ada di hati sih yang bahana itu Teh Pak Yudi dan Mbak Ita.
0: Bahana perdamaian
8: itu lagu gimana
1: keren
8: gitu.
1: Banget ya Teteh ya, sangat Bahana Perdamaian keren. Aku masih SD nuansanya, saat itu loh Teh.
8: Nuansanya tuh dapet banget dapet gitu banget. Itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu Teh Vivi.
0: Ditungguin nanti ya. Oke okay.
8: Ya. Terima kasih okay. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh
8: jadi
0: iya.
8: Jadi musisi gitu Teh, gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab.
8: Gitu ya. Yaudah, nanti akan gitu dijawab, aja Teh. Dari Teteh. Siap. Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis deh.
0: Oh iya
1: dong. Alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya?
1: Iya
0: Mas Biki kan.
1: Iya.
8: Mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
8: Yudi Ismail. Iya. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab. Ya.
0: Ini Bang Leman dari Bang Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi.
1: Apakah
0: ada yang
1: mengikuti jejak Mbak Vivi di dunia musik?
9: Oh begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti
1: jejak saya. Tapi iya semuanya tuh. Mbak Vivi, putra-putrinya semua canggih loh main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus, tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya?
0: Gitu ya.
1: Iya. Pokoknya luar biasa putra-putrinya Mbak Vivi nih.
0: Kemudian dari Bidan Louis di Sorong, ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
9: Ini oke ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketuk tuh kan. Kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalamin seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan, banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa, tapi artinya seriosa. Terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada kalau di laki-laki suaranya jadi tenor ya, terus ada ininya. Itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto ya, ada jenis suaranya alto yang ini, tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ininya ya, ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Tentunya kalau seriusnya sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang seriusnya itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaan apa, ya. Apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, ya, apakah masih sama seperti yang di sampul album dulu
1: yang
0: gitu?
1: Yang zaman dulu Mbak Vivi.
9: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh
1: itu
9: tahun
1: model,
9: yang lalu ya?
1: Model Agogo ya Mbak Vivi kan
9: ya, betul. Itu ya. Dulu kan kita mengikuti Agogo.
1: Keren loh itu.
9: Betul, pakai sepatu boots ya, pakai Mbak Ita lah pakai topi.
1: Aduh, Mbak Vivi itu keren banget loh.
9: Waktu zamannya zaman dulu seperti itu kita sedang, tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat
1: betul. Lagi
9: ya. Sekarang sudah berhijab,
1: sudah saya berhijab gitu. Ya Bu bidan bidan lu siapa Mbak Ana ya Bu Ana tadi
0: Bu Ana.
1: Ya
0: Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa? Boleh dijawab.
1: Pokoknya yang pasti
0: boleh tidak Mbak gitu ya.
1: Itu awet muda titik udah.
0: Dan nyanyi dari umur berapa? Itu pertanyaan dari
1: Bu Ana.
0: Bu Ana di Sorong.
9: Oke. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Tovan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu saya nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya.
0: Siap.
9: Dikasih ini juga alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu bahana perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya.
9: Nah, saya nyanyi, tapi tentunya saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Ya Pak kita itu. Nah, sekarang itu saya sudah berumur ya 70 hampir 71
0: tahun. Tapi Mas luar biasa.
1: Dan pastinya pendengar Pro 100 Indonesia yang pasti Mbak Vivi ini sangat awet muda. Titik itu. Dan masih gelis.
0: Gitu ya.
1: Dan awet muda itu.
0: Oh, oke. Okay. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Haryanti nih.
1: Apa tuh Mas?

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, lagu-lagu dari daerah Aceh saya hadirkan untuk Anda. Dan juga kali ini saya hadir di ruang dengar Anda di musik tradisional dan budaya. Saya menemani Anda malam

ini. Dan kali ini saya akan hadirkan mengenal 7 ragam acara. Maksud kami mengenal 7 ragam upacara adat Aceh. Seperti apa ulasannya sebentar akan saya hadirkan untuk Anda pendengar. Kembali kita dengarkan lagi musik berikut ini, masih dari daerah Aceh.

pendengar, Aceh adalah sebuah daerah istimewa di Indonesia yang sangat menarik untuk dikunjungi. Kota ini dijuluki sebagai sebutan Serambi Megah, bahkan mendengar nama kota ini disebut pun, semua orang pasti akan teringat bahwa kota ini sangat identik dengan agama Islam. Aceh menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang memberlakukan hukum syariah di Indonesia. Ada beragam kebudayaan yang dapat kita temukan di Aceh, termasuk juga upacara adat Aceh, di mana budaya Aceh ini memang terkenal sangat kuat dan berkaitan erat dengan agama, khususnya agama Islam. Nah, pendengar, upacara Meulemak ini untuk menunjukkan rasa syukur warga Aceh, terutama di daerah Kabupaten Pidi dan Pidijaya, seringkali melaksanakan upacara Meulemak, dan upacara ini dilakukan dengan cara memasak bersama-sama dalam porsi besar dan dilakukan ketika ada momen penting. Salah satunya adalah untuk menyambut hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, biasanya pendengar, mereka memasak nasi lemak kemudian membungkusnya satu persatu secara gotong royong. Para pemuda berkumpul di suatu tempat yang luas dan bersama-sama membungkus nasi lemak, kemudian mereka bagi ke rumah-rumah tetangga. Nah, setelah menerima bungkusan nasi lemak dari pemuda-pemuda setempat, masing-masing keluarga ini akan memakannya bersama-sama dengan di rumah masing-masing. Nah, kebersamaan ketika memasak, membungkus dan membagikan serta menyantapnya tentu membuat upacara melemak ini penuh dengan kehangatan dan tentu dapat merekatkan silaturahmi antar keluarga dan juga para tetangga.

senangan lebih menggandakan. Lek urang senang berhangan muda. Bungang senangan, bungang pujaan. Jadi hiasan sepanjang masa.

dimanapun Anda berada, selanjutnya upacara kendari laut atau kaduri laut. Nah, pendengar, kendari laut berarti turun ke laut. Upacara kendari laut ini sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang dan masih rutin dilakukan oleh para nelayan selama setahun sekali sampai dengan sekarang. Para nelayan melakukan upacara ini sebagai tanda syukur atas hasil tangkapan mereka, dan beberapa masyarakat bahkan melakukannya selama 3 bulan sekali, atau ada juga daerah yang hanya menggelarnya sekali dalam 2 tahun. Nah, kendari laut ini dulu dan sekarang sudah banyak diperbaharui. Dahulu para nelayan melemparkan kepala kerbau ke dalam laut sebagai bentuk persembahan. Kerbaunya pun cukup spesifik, yaitu harus kerbau berbulu hitam. Seiring dengan waktu, Aceh yang sangat lekat dengan agama Islam kemudian memodifikasi upacara kendari laut ini agar lebih sesuai dengan syariat. Karena para ulama di Aceh sepakat bahwa terdapat kesyirikan dalam perbuatan melempar kepala kerbau tersebut. Sekarang kendari laut dilaksanakan oleh para nelayan dengan cara berkumpul dan makan masakan yang telah dimasak bersama-sama. Kemudian acara berlanjut dengan doa bersama, bahkan dengan mengundang anak-anak dari panti asuhan agar ikut menikmati santapan lezat. Nah, selama kendari laut berlangsung, para nelayan dilarang untuk melaut selama 3 hari. Jika ada yang melanggar, mereka akan dikenai sanksi adat. Kemudian pendengar, ada upacara Uroe Tulak Bala. Sebagian warga di pantai barat selatan di Aceh ini memiliki tradisi yang telah turun-temurun dari nenek moyang mereka, yaitu upacara Uroe Tulak Bala. Upacara ini dikenal sebagai Hari Tolak Musibah, di mana masyarakat biasa melaksanakan upacara ini di hari Rabu terakhir pada bulan Safar dan salah satu bulan dalam hitungan bulan Hijriah. Nah, menurut kepercayaan mereka, bulan Safar merupakan bulan turunnya musibah, sehingga mereka melakukan upacara tolak musibah ini di bulan Safar. Alasan mengapa mereka menganggap bahwa bulan Safar itu rentan musibah adalah karena cuaca yang panas, sehingga penyakit-penyakit mudah berdatangan. Nah, mereka mempercayai bahwa tradisi upacara ini dapat menghindarkan mereka dari musibah, dan biasanya mereka melakukan pembacaan doa di area pantai. Bahkan jika tiba hari Uroe Tulak Bala, anak-anak akan libur sekolah dan ikut serta berdoa bersama keluarga. Nah, kemudian pendengar, ada upacara Kanduri Belang. Nah, selanjutnya adalah upacara Kanduri Belang, di mana upacara ini masih dilakukan oleh para petani di Aceh sampai sekarang. Upacara Kanduri Belang ini bertujuan untuk memohon hasil panen yang baik kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rangkaian upacara Kanduri Belang ini di Aceh ya, dimulai dengan berkumpul di area sawah sambil membawa peralatan masak sekaligus membawa seekor ayam yang akan disembelih di sawah. Setelah menyembelih ayam, mereka akan memasak kemudian memakannya bersama-sama sebagai penutup upacara. Masyarakat pun akan berdoa bersama-sama. Nah, sebetulnya rangkaian upacara Kanduri Belang ini masih cukup panjang ya pendengar, berlanjut hingga padi mulai mengeluarkan buahnya, lalu ketika siap dipanen, sampai akhirnya panen raya. Nah, masing-masing tahapan memiliki ritualnya sendiri, namun tidak semua petani melakukannya karena berubahnya tradisi seiring dengan berjalannya waktu.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Waktu terus berlalu, saat ini sudah pukul 23 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kami hadirkan di ruang dengan Anda inspirasi di malam hari ini, akan menemani Anda pendengar. Sekaligus akan mengakhiri seluruh rangkaian acara kami untuk di kesempatan malam hari ini. Selamat malam untuk Anda yang baru saja stay bersama kami, atau mungkin di malam hari ini sudah bersiap-siap beristirahat. Selamat malam semuanya. Semoga apa yang kami hadirkan bisa menemani suasana istirahat Anda bersama keluarga tercinta. Mohon maaf ya, selama bertugas jika ada salah-salah kata yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga esok pagi kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak bosan, kami selalu menghimbau agar tetap waspada, periksa kembali pintu rumah, jendela dan juga kompor, agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama.
1: Pangsia de singge, pangsia de singge, pang sifat kepiting.

Saat menjelang malam hari di tepi pantai, terlihat para nelayan melakukan kegiatan, yakni menangkap kepiting yang biasanya keluar dari sarang mereka di malam hari. Kepiting-kepiting yang ditangkap oleh nelayan, sebagian kecil akan menjadi lauk santapan sekeluarga. Sebagian besar akan dibawa ke pengumpul atau langsung dibawa ke pasar untuk dijual. Para nelayan itu memasukkan semua kepiting hasil tangkapan mereka ke dalam baskom terbuka. Menariknya, baskom tersebut tidak perlu diberi penutup untuk mencegah kepiting meloloskan diri dari situ. Ada yang menarik dari tingkah laku kepiting-kepiting yang tertangkap itu. Mereka sekuat tenaga selalu berusaha keluar dengan menggunakan capit-capitnya yang kuat. Tetapi, jika ada seekor kepiting yang nyaris meloloskan diri keluar dari baskom, teman-temannya pasti akan berusaha keras menarik kembali ke dasar baskom. Begitulah seterusnya. Sehingga, akhirnya, tidak ada seekor kepiting pun yang berhasil kabur dari baskom. Sebab itulah, para nelayan tidak membutuhkan penutup untuk mencegah kepiting keluar dari baskom. Dan kemudian, mati hidupnya si kepiting pun ditentukan keesokan harinya oleh si nelayan.

Sungguh menarik kisah dari sifat kepiting tadi. Mengingatkan kita pada kehidupan manusia. Kadang, tanpa disadari, manusia bertingkah laku seperti kepiting di dalam baskom. Saat ada seorang teman berhasil mendaki ke atas atau berhasil mencapai sebuah prestasi, yang seharusnya kita ikut berbahagia dengan keberhasilan itu. Tetapi, tanpa sadar, kita justru merasa iri, dengki, marah, tidak senang, atau malahan berusaha menarik atau menjatuhkan kembali ke bawah. Apalagi dalam bisnis atau bidang lain yang mengandung unsur kompetisi. Sifat iri, tidak mau kalah, akan semakin nyata, dan bila tidak segera kita sadari, kita telah menjadi monster, makhluk yang menakutkan, yang akhirnya akan membunuh hati nurani kita sendiri. Gelagat manusia yang mempunyai sifat seperti halnya sifat kepiting, yaitu 1. Selalu sibuk menintangi orang lain yang akan menuju sukses, sehingga lupa berusaha untuk memajukan diri sendiri. 2. Selalu mencari dan menyalakan fiak di luar dirinya.

pendengar yang berbahagia, tidak perlu cemas dengan keberhasilan orang lain. Tidak perlu ada menyimpan iri hati. Apalagi tindakan yang bermaksud menghalangi teman atau orang lain agar mereka tidak maju. Buang pikiran negatif seperti itu. Karena sesungguhnya di dalam persaingan bisnis atau persaingan di bidang apapun, tidak peduli berakhir dengan kemenangan atau kekalahan, masing-masing dari kita mempunyai hak untuk sukses. 成功是我们的权利. Success is our right. Jika kita bisa menyadari bahwa success is our right, sukses adalah hak kita semua, maka secara konsekuen kita bisa menghargai setiap keberhasilan orang lain. Bahkan selalu siap membantu orang lain untuk mencapai kesuksesannya. Untuk itu, daripada mempunyai niat menghalangi atau menjatuhkan orang lain, jauh lebih penting adalah kita siap berjuang dan sejauh mana kita sendiri mengembangkan kemampuan dan potensi kita seutuhnya, sehingga hasil yang akan kita capai pun akan maksimal dan membanggakan.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka tentu sudah seluruh rangkaian acara kami untuk edisi siar hari ini, edisi Rabu 13 Mei 2026. Jumpa lagi esok tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah, dan akhirnya saya Seliwati mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia, Toli Toli. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nama, kedudukan, suku, atau agama, hakikat di terdalam kita semua adalah satu, berasal dari sumber yang sama, yaitu berasal dari Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa. Baik pemirsa, para pendengar yang berbahagia, dalam ajaran agama Hindu dikenal dengan konsep Atman dan Brahman, di mana Atman adalah jiwa atau roh di dalam diri kita. Dan hakikatnya sama dengan Brahman atau Tuhan. Maka tidak ada yang saling berbeda, atau tidak ada perbedaan yang secara hakiki. Jadi Bapak Ibu para pendengar yang berbahagia, sangat indahlah makna dari tetua maasi itu. Akan tetapi, mungkin Bapak Ibu, para pemirsa, para pendengar yang berbahagia, mungkin masih memiliki sebuah pertanyaan yang ada di dalam benak kita masing-masing. Ini adalah ajaran yang sangat tua. Ajaran ini sudah berada ribuan tahun lalu. Bagaimana mungkin ajaran ini relevan diterapkan di zaman sekarang? Sedangkan di zaman sekarang adalah zaman yang teknologi, zaman modern. Zaman di mana segala sesuatu bergerak sangat cepat dan penuh persaingan. Dan justru karena zaman ini penuh dengan tantangan, persaingan, dan perbedaan, maka ajaran ini menjadi kebutuhan yang sangat atau yang paling mendasar. Mari kita lihat keadaan sekarang, Bapak Ibu, para pendengar, bisa dimanapun berada. Globalisasi saat ini membuat kita bertemu banyak orang. Akan tetapi, seringkali kita hanya melihat perbedaan fisik, perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan. Akibatnya muncul rasa curiga, rasa benci, diskriminasi, hingga konflik. Nah, Tatwa Maasi ini mengajarkan kita untuk melihat melampaui perbedaan itu. Kalau saya memahami bahwa kamu adalah aku, maka saya tidak akan menyakiti kamu. Saya tidak akan menyakiti orang lain. Karena menyakiti orang lain sama saja menyakiti diri saya sendiri. Saya tidak akan merampas hak orang lain, karena hak orang lain juga hak diri saya sendiri. Kemudian contoh yang berikut, saya akan menghormati orang lain, karena menghormati orang lain

0: Sama dengan menghormati diri saya sendiri, atau saya menghormati Tuhan yang ada di dalam diri saya sendiri. Para pendengar radio RRI di malam radio yang berbahagia, di zaman modern saat ini, di mana teknologi memudahkan komunikasi, tapi kadang mematikan rasa empati. Ajaran Tatwa Asi ini bisa digunakan untuk mengembalikan rasa kemanusiaan kita pada diri kita menjadi yang sejati kembali. Damai tidak akan tercipta hanya dengan aturan hukum saja atau kemajuan teknologi saja. Damai itu lahir dari hati yang menyadari kesatuan itu. Jadi intinya, Tatwa Asi ini adalah dasar dari toleransi, dasar dari kasih sayang, dan dasar dari persaudaraan yang ada di lingkungan masyarakat menjemur. Ini adalah akar dari semua nilai luhur. Dalam agama Hindu, kita juga mengenal yang namanya ajaran Trihita Karana, tiga penyebab kebahagiaan, yaitu hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan alam semesta. Nah, Tatwa Asi adalah benang merah yang dapat menyatukan ketiga hubungan itu. Kalau kita sadar, semuanya itu berasal dari satu sumber, maka kita pasti akan berbuat baik kepada Tuhan, berbuat baik kepada sesama, dan menjaga alam semesta. Para pendengar yang berbahagia dimanapun berada, sekarang mari kita bahas bagaimana penerapan secara nyata, bagaimana cara kita mengamalkan Tatwa Asi di dalam kehidupan kita sehari-hari, di tengah masyarakat yang menjemuk, di tengah harus globalisasi seperti sekarang ini. Penerapannya bisa kita mulai dari hal-hal yang paling sederhana saja, sampai ke hal-hal yang besar pun dalam kehidupan bermasyarakat bisa kita terapkan. Nah, para pendengar, mari kita ambil beberapa contoh yang sangat nyata. Contoh yang pertama, dalam hubungan antar umat beragama di Indonesia, kita ketahui bersama bahwa kita hidup di tengah keberagaman agama. Sering ada anggapan bahwa agama kita ini adalah yang berbeda. Jadi, kita ini berbeda secara hakiki. Tetapi Dengan ajaran Tatwa Asi, kita sadar bahwa Tuhan yang disembah berbeda nama dan caranya, tetapi hakikatnya adalah satu. Tujuannya adalah sama. Tujuan dari agama itu tidak lain, tidak ada lain, yaitu kebaikan, menciptakan perdamaian, dan tidak menghina, tidak mengganggu ibadah orang lain, bahkan diajarkan untuk kita bekerja sama untuk kebaikan kita bersama. Inilah wujud persatuan. Contoh yang kedua dalam kehidupan sosial dan pekerjaan. Bapak Ibu para pemirsa, mendengar dimanapun berada yang berbahagia, di zaman globalisasi pada saat ini, kita bekerja dengan orang dari berbagai latar belakang, bersaing dalam ekonomi, berinteraksi di media sosial. Seringkali kita lupa etika. Terkadang kita saling menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya. Terkadang kita membeda-bedakan orang berdasarkan jabatan kekayaan yang dimilikinya. Padahal dalam ajaran Tatwa Asi ini dapat diingatkan bahwa orang miskin, orang kaya, pejabat maupun rakyat biasa, semua adalah sama hakikatnya. Maka kita harus berperilaku adil, jujur, saling membantu, dan tidak merugikan orang lain demi keuntungan sendiri. Kemudian yang ketiga, dalam menjaga alam. Globalisasi dan kemajuan teknologi kadang membuat kita serakah. Mengambil kekayaan alam tanpa batas. Merusak lingkungan demi kemajuan ekonomi. Padahal, alam itu juga bagian dari hidup kita. Tatwa Asi, kalau alam merusak, tentunya kita juga sebagai manusia akan menderita. Maka dari itu, menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, melestarikan alam adalah bagian dari pengamalan ajaran ini. Demi kehidupan damai untuk generasi sekarang dan mendatang. Pemirsa, dimanapun berada yang berbahagia, itu contoh yang sangat nyata dan bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seringkali kita mendengar istilah hidup damai. Menurut pandangan agama Hindu, definisi damai yang sesungguhnya itu apa? Dan apakah damai itu bisa tercapai jika kita belum memahami Tatwa Asi? Jadi, menurut ajaran agama Hindu, bukan hanya keadaan di mana kita tidak perang atau keributan saja yang dikatakan damai. Damai yang sejati itu adalah ketenangan hati kita yang terpancar keluar, menciptakan keharmonisan di sekitar kita. Damai lahir dari kesadaran bahwa segala sesuatu itu saling terhubung. Selain berkaitan tanpa pemahaman tatwa masih ini, damai itu sulit tercapai. Dan sifatnya semu saja. Itu mungkin tenang kalau keinginan kita terpenuhi. Tapi kalau ada orang lain yang berbeda pendapat, atau mengganggu kepentingan kita, damai itu hilang seketika. Tapi kalau kita sudah sadar, aku adalah kamu, maka rasa benci, rasa iri, rasa ingin menang sendiri, itu akan hilang seketika. Maka damai itu tumbuh dengan sendirinya di dalam hati kita, di dalam keluarga, di masyarakat, hingga ke bangsa dan dunia. Nah, para pemirsa, pendengar yang sangat berbahagia, di era globalisasi ini, tantangannya sangat besar. Nilai-nilai asing sering masuk dan menggeser nilai-nilai luhur kita. Tapi justru ajaran seperti Tatwa Ma'asi ini adalah atau dapat kita gunakan sebagai benteng dalam kehidupan kita sehari-hari. Ia tidak menolak kemajuan, tapi mengarahkan kemajuan itu agar tetap berlandaskan kemanusiaan dan kebenaran. Bapak Ibu, para hadirin, para pemirsa, pendengar, dimanapun berada, atau kepada seluruh pendengar radio Republik Indonesia yang berbahagia pada pagi hari ini, sebelum saya akhiri, ada pesan saya sederhana, namun dapat bermakna yang besar jika atau para pemirsa jangan pernah melupakan ajaran leluhur kita, walaupun zaman terus berubah. Tatwa Ma'asi ini bukan sekedar ungkapan saja, tapi harus menjadi cara pandang, cara berpikir, dan cara bertindak kita. Karena di tengah kemajuan teknologi, di tengah keberagaman, mari kita tanamkan di dalam hati konsep Tatwa Ma'asi ini. Konsep kamu adalah aku ini. Nah, kalau kita bertemu dengan orang lain, ingatlah itu, bahwa orang lain itu adalah diri kita. Kalau ada perbedaan pendapat, ingatlah itu, kalau kita berhadapan dengan alam, ingatlah tatwa kasih itu. Tatwa kasih itu, kita sedang membangun pondasi yang kokoh bagi kedamaian diri sendiri, kedamaian keluarga, kedamaian masyarakat, dan kedamaian dunia. Hidup damai bukan harapan kita, tapi sesuatu yang kita wujudkan jika kita mau menyadari bahwa persatuan atau menyadari persatuan itu sangat penting untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, hidup yang berkuasa. Senantiasa kita diberikan kekuatan untuk mengamalkan nilai-nilai luhur agama dan selalu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Pemirsa RRI Radio Republik Indonesia yang berbahagia, dimana berada, semoga apa yang telah saya sampaikan di atas tadi dapat menjadi renungan dan pedoman bagi kehidupan kita dalam bermasyarakat, atau pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dan kita dapat menjaga persatuan, toleransi, dan kedamaian di tengah masyarakat kita yang beragam dan majemuk ini. Oleh karena itu, pada hari ini cukup sekian yang dapat saya sampaikan, dan akhir kata saya pamit undur diri. Saya mengucapkan Om Santi Santi Santi Om. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak acara.
1: Iya, terima kasih Pak Imade yang sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu, salam untuk keluarga tercinta. Selamat pagi kembali.
0: Pagi-pagi, Bu.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama mimbar agama Hindu yang dibawakan oleh Imade Suaraya, ya, Suaraya SPDH, Imade Suaraya SPDH, selaku penyuluh agama Hindu dari Kabupaten Parigi Mautong, dengan topik kita pagi ini, Tatwa Asih, Kunci Hidup Damai dalam Masyarakat Majemuk.

0: segala pinakam imis segala.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli untuk Mutiara Religi. Kami cukupkan sampai di sini. Selanjutnya kami akan sampaikan penyampaian warta berita daerah.

0: patroli Polres Toli-Toli juga melaksanakan pengaturan arus lalu lintas terlebih jalur-jalur yang akan dilalui atau menuju ke lokasi objek wisata.
1: Banyak orang mengatakan bahwa para pedagang penjual ikan yang ada di Jalan Meloon itu susah dipindahkan karena dalam pertimbangan banyaknya penolakan dari pedagang penjual ikan menganggap bahwa daerah jalan baru itu Jalan Meloon pembeli itu mudah singgah untuk membeli ikan yang ada di Jalan Meloon. Kemudian di Jalan Meloon pedagang senantiasa merasa hasilannya kurang ketika mereka itu direlokasi.
2: Masyarakat atau individu yang pada saat screening dan kemudian mendapatkan hasil HIV atau positif HIV, pastinya mereka awalnya akan merasa down, itu sudah sangat manusiawi. Maka disitulah peran tugas kesehatan untuk memberikan konseling dan edukasi bahwa dikatakan positif HIV atau dikatakan sebagai ODIF itu bukan tanda bahwa hidup ini telah berakhir.
3: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, diantaranya ratusan calon jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah yang tergabung dalam kloter 13 akan diberangkatkan menuju embarkasi Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada 14 Mei 2026 dan terbagi ke dalam dua trip. Menindaklanjuti keresahan pekerja yang mencuat pada peringatan Hari Buruh May Day lalu, sejumlah organisasi masyarakat sipil di Kabupaten Bulu resmi membentuk posko pengaduan pekerja yang diberi nama Prospek. Inilah berita selengkapnya pendengar edisi hari ini, Kamis 14 Mei 2026, bersama saya Siliwati Daimanampa. Kami awali dengan informasi terkait dengan melalui kerjasama dengan pemerintah desa, jajaran kepolisian Polres Toli-Toli akan memperkuat patroli dan pengawasan di titik-titik wisata yang ramai dikunjungi oleh warga, agar keamanan dan juga ketertiban dapat terwujud. Datra Hasan akan melaporkan.
4: Memasuki hari libur, Polres Toli-Toli meningkatkan pengamanan di sejumlah kawasan wisata guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang berkunjung. Melalui kerjasama dengan pemerintah desa, jajaran kepolisian akan memperkuat patroli dan pengawasan di titik wisata yang ramai dikunjungi warga. Kasih Humas Polres Toli-Toli AKP Buriat Mojo mengatakan, pihaknya telah menyiapkan personel untuk melakukan patroli rutin, terutama di wilayah Kecamatan Galang yang menjadi salah satu tujuan wisata favorit masyarakat Toli-Toli. Pengamanan yang ditingkatkan selama hari libur dengan menjalin kerjasama dengan pemerintah desa untuk mendukung patroli dan menjaga situasi tetap kondusif.
0: Selain patroli, Polres Toli-Toli juga melaksanakan pengaturan arus lalu lintas terlebih jalur-jalur yang akan dilalui atau menuju ke lokasi objek wisata. Dan hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kepadatan arus lalu lintas, kemacetan yang dapat meningkatkan volume kendaraan yang melintas.
4: Sementara itu, Kepala Desa Lalos Sujono Gedarus mengatakan kawasan wisata Pantai Lalos menjadi primadona masyarakat Toli-Toli untuk mengisi hari libur. Meski demikian, keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama demi meminimalisir tindakan kriminalitas yang dapat merugikan orang lain.
5: Jadi ya, berkaitan dengan hal-hal tersebut, ya semoga kita terhindar dari segala hal-hal yang kita tidak ingin. Mari berwisata ya. Kami tentunya dengan hal intinya UMKM kami yang ada di Desa Lalos ini bisa berjalan. Ya, kita bisa dengan situasi keadaan daerah kita, ya tentunya masyarakat kasihan ya dengan banyaknya pengunjung ini, ya tentunya manfaatkan UMKM juga bisa berjalan, ya bisa mendapatkan ya bisa penambahan ya apa ya pendapatan keluarga ya, untuk mereka.
4: Untuk itu diharapkan seluruh lapisan masyarakat utamanya yang melaksanakan kegiatan di kawasan wisata untuk tunduk terhadap peraturan yang berlaku serta tetap menjaga diri demi mewujudkan ketertiban umum di wilayah Toli-Toli.
3: Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli sebut pedagang ikan di Jalan Meloon atau Jalan Baru akan direlokasi kembali ke Pasar Bumi Harapan. Radha Mayanti melaporkan.
6: Proses penertiban pedagang ikan di Jalan Meloon atau Jalan Baru, Kelurahan Sidoarjo, Kabupaten Toli-Toli, kini tengah berlangsung dimulai dari sosialisasi hingga nantinya pelaksanaan penertiban dilakukan. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli, Hairudin, mengatakan, terkait penertiban ini sesuai tupoksi yang ada, pihaknya mengatur terkait penataan perdagangan. Melihat kondisi saat ini, ia menyebut memang pedagang di area itu melakukan aktivitas jual-beli tidak pada tempat yang sudah ditentukan. Sehingga pemerintah daerah melalui dinas terkait harus melakukan melakukan penertiban kepada mereka, yang mana nantinya para pedagang akan direlokasi di tempat yang seharusnya diperuntukkan untuk aktivitas jual beli, yaitu di Pasar Bumi Harapan. Di mana pemerintah tidak hanya merelokasi saja, tetapi juga memastikan bahwa area tersebut layak bagi para pedagang yang direlokasi.
1: Banyak orang mengatakan bahwa para pedagang penjual ikan yang ada di Jalan Meloon itu susah dipindahkan. Karena dalam pertimbangan, banyaknya penolakan dari pedagang penjual ikan menganggap bahwa daerah Jalan Baru itu, Jalan Meloon, pembeli itu mudah singgah untuk membeli ikan yang ada di Jalan Meloon. Kemudian di Jalan Meloon, pedagang senantiasa merasa penghasilannya kurang ketika mereka itu direlokasi. Sehingga kami dari pemerintah daerah dalam dinas perdagangan, sebelum melakukan rencana penertiban, kami sudah melakukan persiapan-persiapan tempat.
6: Ia juga menuturkan bahwa penertiban pedagang di area tersebut sudah berulang kali dilakukan, bahkan tercatat saat ini ada 35 pedagang ikan yang terpantau berjualan di Jalan Baru, yang mana asal pedagang-pedagang tersebut dari Pasar Bumi Harapan, dan rencananya akan kembali direlokasi ke Pasar Bumi Harapan. Namun sekali lagi ia menegaskan tidak hanya sekedar relokasi semata, pihaknya sudah mempersiapkan sekitar 50 lapak yang siap untuk ditempati pedagang di pasar tersebut dengan kondisi yang baik untuk digunakan.
1: Karena berdasarkan data yang kami dapatkan, di Jalan Meloon itu kurang lebih ada 35 penjual ikan, yang kemudian sebagian besar penjual ikan yang ada di Jalan Meloon memang asalnya dari Pasar Bumi Harapan. Sehingga dari lapak yang kami siapkan yang saat ini kurang lebih hampir 50-an tempat yang ada di Pasar Bumi Harapan, yang kemudian nanti menampung seluruh penjual ikan yang ada di Jalan Meloon.
6: Hairudin berharap dengan adanya penertiban pedagang di Jalan Baru mengembalikan kenyamanan dan ketertiban berlalu lintas, karena memang area tersebut bukan kawasan untuk pedagang dan masyarakat melakukan aktivitas jual beli.
3: Sulawesi Tengah, penyakit HIV AIDS telah mengkhawatirkan, di mana data per September 2025 lalu terdata sebanyak 5.223 atau telah melebihi 100% dari angka rata-rata. Sardono akan melaporkan.
7: HIV/AIDS sebagai penyakit seksual menular, hingga kini belum ada obat yang dapat menyembuhkan, menjadi penyakit yang harus dicegah dan dihindari bersama dengan menghindari perilaku yang dapat menjadi faktor penularan penyakit ini. Sekretaris Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Sulawesi Tengah, Bambang Suwandi, kepada RRI menyebut, untuk Sulawesi Tengah, penyakit HIV/AIDS telah mengkhawatirkan, di mana data per September 2025 lalu terdata sebanyak 5.223 penderita atau telah melebihi 100% dari rata-rata. Melihat angka yang telah mengkhawatirkan tersebut, Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Sulawesi Tengah selain rutin melaksanakan screening, juga sosialisasi bahaya dan cara penularan HIV/AIDS di semua kalangan dan komunitas. Mengingat data yang ada, rata-rata penderita penyakit HIV/AIDS masih kategori usia produktif.
8: Untuk rata-rata kasus ini lebih banyak kepada masyarakat yang berusia 25 sampai dengan 49 tahun. Di samping itu juga ada yang usia 20 sampai dengan 24 tahun. Tinggi juga. Jadi kami lebih nantinya fokus ke depan itu memang kepada anak-anak usia ini. Sehingga mereka mau dengan sukarela untuk berobat dan memeriksakan diri secara berkala baik di puskesmas maupun di rumah sakit.
7: Sementara itu, Makfira Handayani, SKM, selaku pengelola program HIV/AIDS Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli menyebut, untuk Kabupaten Tolitoli 5 tahun terakhir ini tercatat sebanyak 165 kasus penderita HIV/AIDS, baik hasil screening maupun pemeriksaan mandiri, namun sebagian besar masih hasil screening. Padahal jika cepat dideteksi, penyakit ini dapat dicegah atau dikendalikan agar tidak semakin parah.
9: Masyarakat atau individu yang pada saat screening dan kemudian mendapatkan hasil HIV atau positif HIV, Pastinya mereka awalnya akan merasa down, itu sudah sangat manusiawi. Maka disitulah peran tugas kesehatan untuk memberikan konseling dan edukasi bahwa dikatakan positif HIV atau dikatakan sebagai ODIV itu bukan tanda bahwa hidup ini telah berakhir. Tidak, akan tetapi ada langkah yang bisa kita lakukan agar para ODIV ini bisa memiliki kehidupan yang sama berkualitas seperti layaknya manusia pada umumnya. Yaitu yang pertama, kita memastikan bahwa mereka yang ODIV ini itu mendapatkan akses pengobatan yang baik dan mudah. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bambang, misal terdapat beberapa pasien positif yang ditemukan di Toli-Toli, akan tetapi mereka mungkin bekerja di luar daerah, itu mereka bisa dengan mudah mendapatkan pengobatan yang bisa, yang pengobatannya itu disebut ARV atau antiretroviral. Itu memang diminum seumur hidup dan memang tidak dapat dikatakan itu sembuh, akan tetapi dengan meminum ARV tersebut itu bisa menekan penularan yang ada atau menekan jumlah virus yang ada di dalam penderita HIV tersebut.
7: HIV AIDS sebagai penyakit menular, namun tidak mudah menular karena penularan penyakit ini ditularkan melalui hubungan seksual dengan orang yang sudah mengidap penyakit HIV AIDS melalui darah serta air susu ibu atau ASI.
3: Ratusan calon jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah yang tergabung dalam kloter 13 akan diberangkatkan menuju Embarkasi Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur. Hari ini, tepatnya 14 Mei 2026, yang terbagi ke dalam dua trip. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan oleh rekan kami Ahmad Mukadas.
10: Saudara, jika tidak ada aral yang melintang, sebanyak 228 calon jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 13 Embarkasi Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur akan diberangkatkan menuju Balikpapan pagi ini dari Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri Palu dengan menggunakan dua trip atau penerbangan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli Haji Muhammadong saat diwawancara RRI mengungkapkan setelah diberangkatkan dari Kabupaten Toli-Toli pada Selasa 12 Mei 2026 pagi ini 228 calon jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli siap diberangkatkan menuju Embarkasi Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur melalui Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu. Pemberangkatan dilakukan setelah ratusan tamu Allah ini bermalam satu malam di Asrama Haji Transit Palu dan telah melalui pemeriksaan kesehatan kembali oleh petugas kesehatan haji yang berada di Palu. Seluruh calon jemaah haji dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat sebelum diterbangkan menuju Balikpapan pada pukul 6 pagi dan 8 pagi sebab calon jemaah haji daerah ini terbagi dalam dua trip atau penerbangan.
11: Toli-Toli dibagi dua trip, yaitu trip pertama itu pada pukul 6 pagi sudah berada di Bandara Sis Al Jufri menuju Embarkasi Balikpapan. Kemudian trip 2 itu pada pukul 8 pagi juga sudah berada di aula, kemudian tepat pada pukul 8 langsung diberangkatkan ke menuju di bandara. Mudah-mudahan sehat semua insyaallah, tidak ada kendala dan kita berharap, mohon doanya dari keluarga.
10: Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli, setelah tiba di Balikpapan pada 14 Mei 2026, ratusan tamu Allah yang akan berhaji tahun ini masih akan bermalam satu malam sebelum diterbangkan ke Arab Saudi pada 16 Mei 2026 bersama dengan calon jemaah haji lainnya yang tergabung dalam kloter 13 Balikpapan.
11: Setelah tiba di Balikpapan juga hampir sama, di sana juga kurang lebih satu malam jam 6, tepat pada pukul 6 pagi itu sudah berada di Bandara Sepinggan Balikpapan, kemudian insya Allah langsung diterbangkan menuju Arab Saudi Jeddah.
10: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli berharap kepada seluruh calon jemaah haji asal daerah ini agar menjaga kesehatan dengan menjaga pola makan dan minum obat secara teratur sehingga dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji secara sempurna di Tanah Suci Mekah musim haji tahun 2026.
12: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
3: Memasuki Pekan Kesadaran Kesehatan Mental Internasional, kesehatan mental menjadi salah satu aspek penting yang semakin mendapat perhatian di tengah meningkatnya tekanan hidup, tuntutan sosial, serta perubahan gaya hidup masyarakat modern. Kondisi kesehatan mental yang baik berpengaruh besar terhadap kualitas hidup, produktivitas, hingga kemampuan seseorang dalam menjalani hubungan sosial. Namun masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya menjaga kesehatan mental maupun cara menghadapi berbagai gangguan psikologis secara tepat. Untuk membahas hal tersebut lebih mendalam, kita akan ikuti bersama wawancara bersama dokter dan juga edukator kesehatan mental Dr. Fitra Kemalasari Badron MH mengenai pentingnya kesadaran kesehatan mental serta upaya menjaga kondisi psikologis di kehidupan sehari-hari yang akan dipandu oleh reporter kami Alfiansyah berikut ini.
13: Baik para pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama Ibu Dr. Fitra Kemalasari, salah satu dokter dan juga edukator mengenai kesehatan mental, giat gencar mengedukasi terkait kesehatan mental di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Dan untuk lebih lanjut kita berbincang mengenai bagaimana kesehatan mental digencarkan edukasinya oleh Ibu Dr. Fitra Kemalasari. Mungkin bisa dijelaskan Ibu Dr. Fitra Kemalasari, silakan Ibu.
14: Iya, jadi kesehatan mental ya Kak, sekarang kan rame ya tentang kesehatan mental di kalangan ya, baik di kalangan dewasa maupun orang tua ya sebenarnya ya. Nah, kesehatan mental itu sangat penting sekali karena dimana kayak mungkin kita selama ini lebih

0: biasanya. Karena kan kita hidup di lingkungan sosial yang tidak bisa dipungkiri, pasti banyak faktor-faktor yang mempengaruhi tentang kesehatan mental kita ya, terutama cara kita mengelola stres. Kebanyakan anak muda seperti itu sih Kak biasanya, apalagi kalau misalnya saya, biasanya pasien-pasien tuh datang tentang cara mengelola stres yang akhirnya bisa mempengaruhi mental mereka. Nah, contohnya tuh kayak bisa ke cemas, anxiety, atau bahkan sampai ke depresi. Seperti itu rentannya.
1: Oh, oke. Berarti sejauh ini, Bu, dalam mengedukasi terkait kesehatan mental khususnya para anak muda atau mungkin orang tua, sejauh ini apa tantangan tersulit, Bu, yang dihadapi?
0: Tantangan tersulitnya, biasa kalau di pasien ya, di pasien itu tantangan tersulitnya ini Kak, stigma tentang kesehatan jiwa. Jadi tentang kesehatan jiwa itu banyak stigma yang mungkin orang merasa kalau misalnya kita stres, kita depresi, kita ansiati, berarti kita gila kayak gitu. Jadi stigma orang tentang kesehatan jiwa itu sekarang mungkin masih termaksud buruk ya Kak, jadinya agak sulit untuk edukasi seperti itu. Tetapi kalau untuk akhir-akhir ini, maksudnya beberapa tahun kebelakang, itu agak sedikit lebih ini sih kayak, mungkin kita sebutnya Gen Z ya. Gen Z itu agak sangat peduli sama kesehatan mental mereka. Jadi biasa stres sedikit, biasa langsung ke puskesmas untuk mencari pertolongan. Kayak misalnya, saya lagi ini dok, lagi mungkin banyak pikiran yang sudah menyebabkan saya susah makan, kayak seperti itu. Nah, untuk kesehatan jiwa itu sendiri juga Kak, yang stigma tadi. Stigma kan banyak orang berpikir kalau kesehatan jiwa itu hanya untuk orang yang gila ya. Jadi kalau berobat ke psikiater atau ke psikolog, itu pasti mereka merasa kayak, aduh saya gila nih. Padahal enggak, orang yang berobat ke psikiater atau ke psikolog itu tidak selamanya orang yang gila. Tapi kalau kita sudah merasa diri kita mungkin merasa tidak nyaman atau merasa mungkin sudah tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari karena faktor pikiran mungkin, faktor lingkungan, itu kita bisa segera untuk konsulkan. Jadi tidak berlarut-larut untuk ke misalnya jadi depresi seperti itu.
1: Baik, berarti memang Gen Z yang generasi sekarang itu lebih aware begitu seperti yang
0: ini. Iya, lebih aware. Iya benar. Karena kan paling banyak sih pelajar ya, pelajar atau mahasiswa. Karena misalnya stres sama mereka tugas-tugas atau lingkungan juga, ada yang perantau. Itu kan salah satu faktor kecil ya. Maksudnya itu adalah hal kecil yang ternyata menyebabkan loh mental kita tuh bagaimana kita lingkungan baru, bagaimana kita memanajemen dengan tugas-tugas. Nah, itu bisa mereka langsung datang ke puskesmas untuk bisa nggak dok saya dirujuk atau saya berobat lanjut ke psikolog atau ke psikiater kayak seperti itu. Jadinya lebih aware tentang apa yang mereka alami, tentang kesehatan mental mereka kayak gitu Kak.
1: Baik, terakhir Bu Dokter, mungkin harapan Ibu Dokter terhadap anak-anak muda atau orang tua mungkin khususnya di wilayah Sulawesi Tengah terkait kesehatan mental ini seperti apa ke depannya?
0: Kalau harapan saya Kak tentang kesehatan mental, pastinya ini ya, tentang kita lebih aware tentang menjaga kesehatan mental itu pasti, maksudnya itu salah satu harapan saya, apalagi untuk stigma juga. Saya rasa di platform lain, media-media sosial itu sudah banyak yang mengedukasi tentang kesehatan jiwa. Jadi saya rasa harapan saya kita lebih untuk selain memperhatikan kesehatan fisik, kesehatan mental itu juga penting loh seperti itu. Karena bisa mempengaruhi kehidupan kita di kedepannya atau yang kita jalani sekarang seperti itu. Karena kesehatan jiwa itu bukan cuma muncul dari kita dewasa atau dari di kehidupan sekarang, tetapi dari kita dari janin aja kita tuh udah, kalau ibunya stres kita tuh udah terpengaruh sama stimulus-stimulus kesehatan jiwa itu. Terus ada kalau misalnya memang mau berobat ke psikiater nggak apa-apa, psikiater psikolog itu nggak apa-apa, bukan berarti kita nih orang gila, tetapi untuk menjaga kesehatan mental lebih dini itu kita harus butuh lebih aware sih sama apa yang diri kita rasakan seperti itu. Karena walaupun kita sehat jasmani, kalau jiwa kita tidak baik itu akan berpengaruh juga ke kesehatan fisik kita. Contohnya yang paling sederhana kayak orang tuh mah biasanya pikir karena asam lambung, ternyata diobati terus menerus tidak sembuh, ternyata yang pengaruh tuh apa, psikisnya seperti itu. Jadinya lebih aware aja.

0: Ya, tadi para pendengar dimanapun Anda berada, wawancara singkat saya bersama Ibu Dr. Fitra Kemalasari, salah satu dokter dan juga edukator terkait kesehatan mental yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih untuk waktu wawancaranya Ibu Dr. Fitra Kemalasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menindaklanjuti keresahan pekerja yang mencuat pada peringatan Hari Buruh atau May Day lalu, sejumlah organisasi masyarakat sipil di Kabupaten Bol resmi membentuk posko pengaduan pekerja yang diberi nama Prospek. Renaldi dari Kabupaten Bol melaporkan.
2: Lahirnya posko pengaduan pekerja Prospek dipicu temuan di lapangan mengenai tingginya rasa takut di kalangan buruh untuk melaporkan pelanggaran kerja secara langsung kepada instansi pemerintah. Ketua LPMS KSDA Arfan Husen menegaskan, Kabupaten Bol tengah menghadapi krisis perburuhan yang sistemik meski wilayah tersebut bukan merupakan pusat industri besar. Ia menyoroti berbagai persoalan krusial yang menimpa para pekerja mulai dari rendahnya upah, ketidakpastian status kerja, hingga minimnya akses jaminan sosial dan maraknya pihak sepihak. Arfan juga mengkritik absennya peran negara dalam memberikan pengawasan yang efektif sehingga para buruh merasa ditinggal tanpa perlindungan hukum yang memadai di tengah realistis kerja yang eksploitatif.
3: Itu hampir semua dalam kondisi rentan, kawan-kawan sekalian. Persoalan upah, status kerja yang tidak jelas, jaminan sosial, PHK sepihak, hingga lemahnya akses terhadap pengaduan, kawan-kawan sekalian. Nah, inilah adalah realita yang muncul ke permukaan, kawan-kawan sekalian.
2: Perwakilan koalisi Patricia In sebagai ketua Jaga Deca menekankan bahwa kehadiran Prospek bukan untuk berseberangan dengan pemerintah daerah, melainkan sebagai mitra strategis yang melengkapi fungsi dinas tenaga kerja dan transmigrasi dalam menjangkau persoalan buruh yang belum tersentuh. Berdasarkan pengalaman pendampingan di lapangan, banyak pekerja merasa segan atau takut untuk melapor langsung ke instansi resmi, sehingga Prospek hadir sebagai ruang aman yang menjembatani keluhan mereka melalui konsultasi dan advokasi yang lebih humanis.
4: Jadi sebenarnya Prospek ini nama-nama anak-anak jengsi buat saja untuk menyingkat posko pengaduan pekerja yang kemudian disepakati sebagai nama. Ini dibangun aliansi, sebelum saya jauh kenapa kemudian jadi ini, dibangun aliansi ada kawan-kawan kami dari Jaga Deca, ada LBH Progresif Cabang Bol, ada LBH Bol Togogol Justice, ini dua lembaga bantuan hukum yang.
2: Hadirnya posko ini diharapkan mampu mengisi kekosongan peran negara dalam melindungi hak-hak pekerja di Bol serta menjadi wadah perjuangan kolektif bagi buruh yang berada dalam posisi rentan.
1: Penguatan nilai agama melalui kolaborasi keluarga, tokoh agama, dan komunitas pemuda merupakan benteng pertahanan berbasis moral yang sangat krusial dalam pencegahan HIV/AIDS. Lantas bagaimana peran forum genre dalam memberikan penguatan dan edukasi bagi remaja? Selengkapnya akan kita ikuti bersama sorotan berita berikut ini bersama forum genre Parigi Mautong Duta Kesehatan Mental Umi Kalsum yang akan dipandu oleh rekan kami Martina Musari.
5: Iya, baik, selamat pagi. Umi Kalsum, salah seorang anggota Forum Genre Kabupaten Parigi Mautong selaku Duta Kesehatan Mental. Ini terkait dengan peran keluarga, tokoh agama, serta komunitas dalam penguatan nilai agama untuk mencegah HIV/AIDS. Terketahui bahwa keluarga dan tokoh agama ini berperan krusial dalam pencegahan HIV/AIDS, tentunya melalui penguatan nilai-nilai moral, edukasi terkait dengan nilai-nilai agama. Nah, menurut Umi Kalsum nih, apa peran keluarga, guru agama, dan komunitas pemuda dalam memperkuat nilai agama sebagai pencegahan HIV/AIDS?
6: Menurut saya, keluarga, guru, dan juga komunitas pemuda itu juga memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat nilai agama sebagai upaya pencegahan HIV/AIDS. Keluarga itu juga berperan sebagai tempat pertama untuk belajar tentang moral dan tanggung jawab serta menjaga diri. Orang tua juga perlu membangun komunikasi yang terbuka dan yang baik agar anak merasa terus aman dan nyaman untuk berdiskusi. Terutama juga untuk guru juga memiliki peran memberikan pemahaman tentang nilai-nilai agama seperti menjaga kehormatan diri, menjauhi narkoba, dan juga pergaulan bebas. Hal itu juga bisa menjadi sebuah upaya untuk mencegah HIV/AIDS terjadi.
5: Kemudian apa tantangan terbesar yang Anda temui saat mensosialisasikan pencegahan HIV berbasis nilai agama ke remaja tentunya di tengah perkembangan zaman saat ini?
6: Buat sebagian para remaja itu kurang peduli pada nilai-nilai agama. Selain itu juga pembahasan tentang HIV/AIDS ini itu masih dianggap terlalu tabu sehingga edukasi sering kurang efektif. Karena itu juga diperlukan pendekatan yang lebih terbuka lagi dan menarik sehingga dapat menarik para remaja ini untuk terus peduli dan terhadap HIV/AIDS ini.
5: Iya, bagaimana forum Genre membantu remaja yang sudah terlanjur terjerumus perilaku berisiko untuk bangkit tanpa merasa dihukum atau dikucilkan?
6: Kalau untuk forum Genre tersendiri itu bisa saja bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama dan psikolog-psikolog juga melalui kegiatan penyuluhan, konseling dan juga diskusi bersama untuk membantu para remaja-remaja ini tuh untuk menghadapi masalah mental maupun pergaulan. Tokoh agama juga memberikan penguatan nilai moral dan juga spiritual, sedangkan untuk psikolog sendiri memantul dari sisi kesehatan mentalnya dan juga emosionalnya.
5: Iya, bagaimana Duta Genre bekerja sama dengan tokoh agama dan psikolog untuk memberi dukungan mental pada remaja?
6: Untuk forum Genre sendiri juga bisa membantu remaja yang sudah terlanjur terjerumus perilaku berisiko yaitu HIV/AIDS dengan cara memberikan pendampingan edukasi nih dan juga dukungan tanpa menghakimi tentunya. Remaja diajak untuk memahami kesalahannya, memperbaiki diri dan juga membangun masa depan yang lebih baik lagi. Selain itu, forum Genre ini juga menciptakan lingkungan yang lebih positif dan suportif sehingga remaja merasa diterima, didengar, dan tidak dikucilkan.
5: Iya, harapan Umi Kalsum bagi remaja pemuda di Kabupaten Parigi Motong, Buol, dan Toli-Toli. Silakan.
6: Harapan saya, kerjasama antara kita sebagai anak muda, tokoh agama, dan juga psikolog dapat terus memperkuat dukungan bagi remaja agar mereka memiliki mental yang sehat, karakter yang baik, dan juga mampu mengambil keputusan positif dalam hidupnya. Saya juga selalu berharap kepada para remaja untuk tidak takut untuk mencari bantuan ketika menghadapi masalah itu sendiri.
5: Iya, baik, terima kasih Umi Kalsum selaku Duta Kesehatan Mental Kabupaten Parigi Motong yang sudah meluangkan waktu di Sorotan Pagi ini. Salam sukses dan sehat selalu.
1: Penguatan nilai agama melalui kolaborasi keluarga yang dipandu oleh rekan kami Martina Musadi dalam Sorotan Berita mengakhiri Warta Berita Daerah pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Demanapa mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Saat ini sudah pukul 6 lebih 34 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan ikuti bersama info cuaca pagi hari ini dari BMKG Toli-Toli dengan milenial pagi ini deh bersama BMKG Toli-Toli.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Iya, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak.
0: Iya, silakan untuk info cuacanya pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Sobat Cuaca Toli-Toli. Saya Forecaster on Duty akan menyampaikan informasi prakiraan cuaca untuk wilayah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong hari Kamis tanggal 14 Mei tahun 2026. Untuk wilayah Toli-Toli, pada pagi hari ini terpantau cerah, namun ada potensi hujan dari siang hingga sore hari, merata di seluruh wilayah Toli-Toli. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius, dan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Kemudian untuk wilayah Buol, pada pagi hari ini juga terpantau cerah, namun ada potensi hujan pada siang hingga sore hari, merata di seluruh wilayah Buol, dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kecepatan angin berkisar antara 7 hingga 15 km per jam. Kemudian untuk wilayah Parigi Motong, pada pagi hari ini terpantau cerah hingga berawan dan ada potensi hujan di wilayah Motong, Taupa, Bolonolam Gunung, Mepanga, Tomini, Palasa, Tinombo, Tinombo Selatan, Ampipabo, Sinyung, Parigi, Parigi Tengah, dan Parigi Barat. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 5 hingga 18 km per jam. Adapun untuk ketinggian gelombang pada hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 0,75 meter. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui web kami www.cuaca.bmkg.go.id, aplikasi info BMKG atau sosial media BMKG Toli-Toli. Demikian informasi prakiraan cuaca hari ini, tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas sobat cuaca.
0: Baik, terima kasih untuk info cuacanya. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
2: Terima kasih, Kak.
1: Demikian telah kita ikuti info cuaca. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.
4: matiin HP dulu ah.
5: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
4: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
6: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
7: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
0: Aduh, pagi-pagi begini sudah pusing dengan ini anak-anak, sudah tidak tahu lagi mau bagaimana dengan orang ini kasihan. Heh, tambah lagi dengan berita-berita yang sope banyak sekali begini. Bikin takut saja. Saya sendiri pusing ini. Kita ini punya anak remaja, kalau sudah sore harus turun pastikan ini anak-anak sudah dalam rumah. Jangan sampai pergaulannya dorang sudah melebihi kapasitas lagi, hama. Jangan-jangan bawaan ini. Maksudnya sudah melebihi apa itu? Pergaulan-pergaulan bebas itu yang bikin takut sekarang ini.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pagi-pagi nih kasihan.
8: Pagi-pagi begini, cuaca cerah, minum kopi dulu nih.
0: Tunggu juga di situ, saya bikinkan dulu. Aduh.
8: Iya. Tapi tadi cerita-cerita apa itu? Makin bicara-bicara sendiri.
0: Kasihan. Orang ini kan orang tua mau tidak mau yang sudah ada anak gadis, yang sudah ada anak-anak nyong-nyong. Ini sudah mulai khawatir toh dengan pergaulan-pergaulan anak-anak sekarang ini toh.
8: Iya.
0: Biar itu torang mau bakasnya sampai hal-hal yang tidak bagus itu jangan diikuti sampai di orang bilang masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tapi yang namanya pergaulan ini kan kita tidak tahu orang di luar bagaimana, mau pergi sekolah bagaimana, pulang dari sekolah bagaimana, torang masih belum tahu ini kasihan. Cuman kan namanya kita jadi, orang tua itu ada rasa khawatir luar biasa dang.
8: Iya, jadi macam pusing begitu ya.
0: Iya weh, apalagi sekarang itu macam dibilang tadi itu saya dengar beritanya ada kurang lebih 5.000 lebih yang dinyatakan positif HIV AIDS itu di Sulawesi Tengah, termasuk di Toli-Toli juga termasuk.
8: Weh, tapi bicara khawatir kepada anak-anak, kita punya pasangan-pasangan hidup juga kita harus khawatir.
0: Itu juga toh. Iya, karena tadi ditekankan di berita itu penularan HIV AIDS yang paling banyak terjadi karena hubungan seksual toh.
8: Iya, jadi ini apa Bu Asna, ini biasa Pak itu ada orang ini kenapa tiap hari ada laporannya lembur terus, ini lembur kemana ini?
0: Itu yang hati-hati itu. Makanya sudah itu Inul Daratista bilang katanya ke kantor alasannya lembur, tapi padahal ada happy-happy.
8: Jangan tuduh-tuduh saya ya. Saya cuma kasih tahu saja.
0: Siapa aja yang batuduh ini ya? Berarti situ merasa ya.
8: Aduh. Jadi bicara soal HIV ini kan perlu diketahui oleh Bu Hasna. Jadi dia itu kalau seseorang terinfeksi HIV, 1 jam kemudian itu virus yang di dalam tubuhnya berkembang jadi 6 miliar. Uh-huh. 6 miliar. Nah, jadi satu aja ketong gelisah, apalagi 6 miliar. Satu jam ini.
0: Baru itu, tadi dijelaskan juga itu sama itu dokter itu, tidak ada namanya obat obat yang bisa menyembuhkan, kecuali obat yang bisa mencegah untuk virus itu ke seluruh tubuh. Jadi harus diminum setiap hari dan seumur hidup itu obat itu.
8: Iya, dia pun nama itu ARF, antiretroviral virus.
0: Itu sudah. Itu.
8: Jadi kalau bicara soal ini ya, pencegahan itu kan salah satunya yang paling penting itu adalah nilai-nilai religius, keimanan, agama, atau begitu.
0: Jadi memang orang punya peran ini sebagai orang tua ini bukan cuman ya kita orang juga harus diedukasi oleh dinas kesehatan, kemudian dari Kementerian Agama juga toh. Karena kan ada nilai agamanya, ada nilai kesehatan yang harus diambil dari edukasi-edukasi itu. Baru juga Tora ini yang menyampaikan ke anak-anak remaja, sehingga anak-anak remaja ini tidak segampang itu untuk mengikuti pergaulan bebas.
8: Makanya kalau sore, maghrib itu kalau zaman dahulu, itu keterang anak-anak remaja khususnya perempuan tuh harus masuk. Sebelum maghrib sudah sampai di rumah. Ini sesudah maghrib malah pergi semua.
0: Nggak tahu anak-anak sekarang ini. Pokoknya orang kalau sudah jam 3 lewat sudah gelisah itu. Sudah mulai pakai baju ini, pakai baju itu. Mau pergi mana ini? Anak mau pergi babeli dulu sebentar, tidak lama, Mak. Padahal nanti sudah bunyi masjid baru pulang.
8: Astaga. Jadi itu memang tadi yang Bu Hasna bilang sekarang ini sudah 5.000 lebih kah?
0: Iya, untuk Sulawesi Tengah.
8: Dan itu Bu Hasna tahu ya, yang dibilang angkanya itu yang terdata dan melapor.
0: Iya, itu data per September 2025 lalu itu, yang bayangkan 2025 lalu per September 2025 lalu itu sudah terdata sebanyak 5.223.
8: Terus toli-toli?
0: Di antaranya toli-toli juga, cuma toli-toli ini nanti tidak belum baru juga toh ini tahun 2025 punya, sekarang sudah 2026, sudah di pertengahan 2026. Tidak menutup kemungkinan ini akan meningkat, iya toh?
8: Ya, jadi saya curiga nih. Jangan sampai Bu Hasna curiga saya juga nih.
0: Makanya itu, sudah itu toh, cukup saja jajan di warungku ini, jangan lagi jajan sembarangan.
8: Weh, dikira gue ini ngerti itu kan.
0: 5.003.
8: Bonus satu.
0: Makanya itu semua itu yang bikin khawatir torang ini toh. Jadi bukan cuma dikhawatirkan sama anak-anak remaja, tapi kan dikhawatirkan juga sama torang punya. Iya, yang tua-tua juga. Aduh, yang torang punya pasangan-pasangan.
8: Kenakalan orang tua tuh lebih dahsyat.
0: Lebih bahaya ini bos kalau orang tua punya, ha. Makanya itu.
8: Satu kali begini, saya bilang, Maito bilang, saya mau ini dinas luar dulu. Begini tiba-tiba ada teman ajak di kafe, terus ada minum-minum kopi, Maito sampai dia bilang, ini kok dinas luar kan dinas dansa ini.
0: Ini yang begini-begini ini, Bapak Amit pergi di sini, Bapak Amit pergi sebelah belok kanan, tahu-tahunya sudah belok kiri. Yang begini-begini ini akhirnya ya dampaknya bukan cuma sama diri sendiri tapi sama keluarga.
8: Jadi Bu Hasna, semua itu menyangkut ini kan penyakit masyarakat toh, penyakit masyarakat toh. Jadi memang semua kembali kepada dari rumah dulu, dari rumah toh. Jadi suami istri harus rukun, terus apa ya, anak-anak juga harus merasa dekat toh. Jadi kalau maghrib tuh coba ayo mari kita orang sholat bersama, atau yang agama yang lain juga mari kita ibadah bersama, terus dibahas ini bagaimana toh. Bagaimana kamu punya sekolah, bagaimana kamu punya kawan, itu semua harus dibahas begitu.
0: Betul, apalagi anak-anak sekarang ini kan kayak menggampangkan. Akhirnya masih umur muda sudah kawin duluan, sudah menikah muda padahal belum siap. Karena pergaulan bebas semua.
8: ini kan menikah apa usia dini toh, ah, belum cukup ilmu, belum cukup siap kesehatan toh, ah, jadi masalah seperti itu. Jadi memang ini apa semua pihak harus bergandengan tangan toh, dari dinas kesehatan, dari apa Kementerian Agama, terus juga organisasi-organisasi remaja atau
0: iya,
8: genre
0: apa genre dengan itu apa perlindungan anak dan perempuan itu keluarga berencana itu toh bagaimana caranya itu kasihan dirangkul supaya ini ya untuk menekan lah ini HIV AIDS di Kabupaten Toli-Toli karena sebagai takutan ini
8: iya jadi kalau baru barang itu kan tidak permisi toh tidak permisi tahu-tahu begini apa istri mengalami gangguan kesehatan setelah dicek dia apa terhidap ini apa HIV coba bagaimana
0: itu
8: ini masalah seperti itu
0: baru yang jadi masalah juga sekarang itu pengidap HIV AIDS banyak juga yang diam-diam yang tidak mau melaporkan kan. Dirinya toh ada juga yang kayak ada rasa-rasa mungkin merasa dendam dia luapkan ke orang-orang itu yang bahaya itu
8: iya makanya ada namanya apa mereka-mereka yang apa dia bilang ODA orang dengan HIV itu gitu toh itu jadi ketika mereka datang melapor saya badan tidak enak nih coba periksa darah makanya dia ada yang namanya konseling konseling artinya kamu jangan apa bergaul dengan orang lain lagi apa supaya tidak menyebar begitu jangan bagi-bagi barang yang tidak bagus gitu.
0: Makanya orang itu harus dirangkul toh jangan dikucilkan.
8: Iya, jadi mereka itu harus dirangkul supaya mereka tadi tidak apa menyebarkan terus mereka jangan sampai putus asa juga.
0: Putus asa, frustasi akhirnya kayak ada dendam dia sudah.
8: Dendam ya. Seperti itu. Makanya kalau pagi-pagi buasnya kalau pagi-pagi itu coba pakai baju yang bagus-bagus, cantik-cantik, pakai skincare apa supaya pak itu pulang pergi kantor tuh pergi kerja tuh dia rindu pulang.
0: Heh, biar orang bahas skincare. Kalau yang di bagian sanda punya mata lebih glowing yang balet yang kesana kemari itu tetap juga itu. Itu namanya makanya tetap ada namanya keimanan tuh dan ketakwaan.
8: Iya. Ya, makanya bilang begini tuh artinya pas cium tangan di Pak itu ini Pak Ceko ingat kita orang anak-anak ini mau masih hidup pas 1000 tahun lagi jadi
0: kawan-kawan. Pokoknya itu kouma itu kalau mau pergi perjalanan keluar kota sagembok.
8: Iya.
0: Gembok, berhenti kita pulang kemarin dia macam-macam.
8: Iya, jadi jangan bikin anak kita tuh tidak damai di rumah. Jadi jangan sampai anak itu kita marah-marah terus mereka akhirnya tidak nyaman di rumah itu, toh anak-anak ini. Nah, kemudian yang suami-suami juga. Jadi kalau dong pulang itu coba bikin teh apa toh barangkali ada pegal-pegal kan dipijit-pijit.
0: Berarti memang ini kuncinya ada keharmonisan di keluarga. Kalau harmonis dalam keluarga kan nyaman semuanya toh.
8: Iya memang begitu.
0: Jadi kunci utamanya di keluarga ini.
8: Iya, jadi memang barang ini kan HIV itu kan istilahnya dia punya prosesnya kan ada langkah beberapa langkah. Artinya dia masa jendela. Masa jendela itu ketika orang terinfeksi dia 6 bulan itu tidak ketahuan, tapi punya potensi menyebarkan. Begitu. Nanti setelah 6 bulan terdeteksi ada baru nanti munculnya AIDS acquired immunology defense syndrome artinya gara-gara kita punya antibodinya hilang ini timbul penyakit gatal-gatal lah batuk-batuk lah apa segala macam begitu.
0: Berarti nanti itu saya dengar tuh sebentar ada orang mau bahas itu di jam 9 itu di RRI.
8: Iya.
0: Itu yang mau ditanyakan
8: iya,
0: itu
8: makanya.
0: Tuh.
8: Iya, nanti apa nanti kamu tanya di ini di apa di pendengar toh jam 8.30 kira-kira bagaimana caranya supaya keluarga-keluarga ini dari sudut agama, dari sudut kesehatan, pemberdayaan perempuan toh supaya keluarga-keluarga di Toli-Toli Buol Parigi Motong ini selamat. Toh tercegah dari HIV.
0: Torang bisa cegah itu nih, apalagi untuk keluarganya torang kasihan jangan sampai kasihan di.
8: Obat-obat menghindari sakit kesehatan atau hal-hal buruk itu hanya satu. Kalau dalam agama Islam kan dikatakan jangan mendekat.
0: Iya betul. Ini sekarang ini banyak bos yang dekat-dekat.
8: Bukan dekat. Kalau yang terinfeksi sudah bukan dekat-dekat lagi itu dong sudah. Berenang di dalam.
0: Astagfirullah. Bikin ini barang ini bikin ngeri. Makanya pagi-pagi itu saya sudah bafeto-feto dengan anak-anak. Biar jo kolesterol naik. Bafeto-feto dengan anak-anak. Jangan kasihan, jangan. Namanya pergaulan bebas itu jangan. Kalau ada itu barangkali datang bayi-bayi. Jangan sampai kasihan terjerumus di pergaulan bebas. Karena banyak sekali yang mau dipikirkan. Banyak sekali kerugian.
8: Iya. Itu ada sibuk cari makan. Sibuk lagi cegah penyakit.
0: Belum lagi orang yang sudah kena HIV itu kena sanksi sosial. Dorang kasihan karena merasa dikucilkan. Kena mental.
8: Sekarang itu orang HIV itu yang saya tahu itu tidak boleh dipublikasikan. Karena menyangkut itu tadi. Tapi yang terinfeksi ODA ini. Dia jangan sembarangan juga.
0: Harus jujur juga toh dengan petugas.
8: Iya. Nah begitu. Jadi kalau nah ini yang saya mau tanya nih. Kalau ada orang mau menikah itu karena harus dites HIV juga. Begitu.
0: Harus dilakukan screening-nya.
8: Screening maksudnya begini supaya jangan sampai kasihan calon istrinya juga bisa terinfeksi begitu. Toh?
0: Aduh, bisa batal perkawinan kalau dinyatakan positif itu. Batal uang panai. kasihan tambah pusing kepalaku pagi-pagi begini ini sudah apa-apa bikin takut ini lagi.
8: Tetapi orang boleh punya harta, punya jabatan, ganteng cantik, tapi kalau sakit bagaimana? Tidak ada apa-apanya.
0: Itu lagi.
8: Kau ini pernah sakit gigi atau tidak?
0: Saya sudah cabut semua gigiku yang saya bikin sakit itu.
8: Orang bilang apa? Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi.
0: Saya lebih baik sakit hati, jangan sakit gigi. Kalau sakit hati, pembelajaran selesai urusan sakit gigi ini kasih yang
8: Kalau sakit gigi, orang bisa obati. Bisa cabut, tapi kalau HIV mau cabut di mana?
0: Nah itu, begitu. Apalagi tuh dibilang tuh minum obat seumur hidup. Sama kalau minum obat seumur hidup, mau tidak menutup kemungkinan ginjal juga lagi yang tak kenal lagi tuh.
8: Jadi kan itu obat ARF itu harus diminum bagi orang yang sudah terinfeksi ya. Itu sepanjang hidupnya dia harus minum. Kemudian dia bukan mengobati, dia cuma menekan jumlah virus yang ada di dalam badan. Begitu.
0: Cuma menekan, tidak mengobati, tidak menyembuhkan.
8: Kadang-kadang kita dari puskesmas juga dokter suruh kita orang minum obat, kita orang hari ini minum, besok tidak, apalagi yang harus tiap hari ini, waste. Seperti itu. Jadi kita orang berterima kasih nih kepada petugas-petugas Kementerian Agama ini bagian penyuluh ada Pak Falatehan, ada Pak Solehan, Pak siapa ini?
0: Pokoknya bagian penyuluhan semua itu toh dengan Dinas Kesehatan juga itu.
8: Iya. Jadi penyuluh-penyuluh kesehatan ini dong sudah berusaha toh bagaimana memberikan pemahaman keluarga sakinah mawadah warohmah.
0: Samawa sakinah mawadah warohmah.
8: Begitu juga dari agama-agama yang lain juga kita berharap penyuluh-penyuluh agama juga ya selalu minimal sebulan sekali lah ada pengajian, ada ibadah khusus untuk anak-anak remaja toh. Begitu. juga ibu-ibu dikasih tahu, ya marah-marah Pak Itua terus, nanti Pak Itua kadang-kadang ada Pak Itua yang sengaja memang mau dapat marah supaya dia pergi, ya itu.
0: Bagaimana ya, tidak mau dimarah ini, kalau sudah habis beras, sudah habis gas, uang tidak ada, jelas dapat marah.
8: Iya toh, makanya bicara baik-baik, Pak Itua, artinya kok kepala keluarga kok wajib itu namanya cari nafkah, toh beli gas, token, beras, gitu.
0: Habis bersamaan langsung kuning dunia. Aduh, sudah pada kalau begitu, saya mau ke pasar dulu pipa belanja ini.
8: Jangan lupa nanti sore itu ini ya pengajian, ikut apa tanya itu sama Ustadz bagaimana trik-trik menyenangkan suami.
0: Makanya itu saya mau pergi beli baju juga ini, sopo-sopo pakai pipi pengajian.
8: Iya, beli skincare, beli bulu mata palsu, apa segala macam.
0: Sudah habis di situ modal pakai baju.
8: Baru itu bangun pakai baju apa bulu mata palsu, kok bulu mata kenapa kak?
0: Bintitan.
8: Iya, nanti tanya apa sebentar jam 8.30 tuh sama pendengar kira-kira. Sekarang ini zaman keterbukaan, jadi sekarang ini gangguan banyak dari HP toh, HP apa segala macam. Kalau kita buat status dong, lihat kita foto bilang kok cantik, kok ganteng, wah langsung
0: tipu-tipu.
8: Iya,
0: saya sudah mau pergi di pasar paling ini. Sama... Tapi mudah-mudahan orang aman dari semuanya itu. Yang penting bisa jaga diri toh.
8: Kata kuncinya tuh setia, setia. Asik. Toh artinya setia pada pasangan.
0: Bukan segala tikungan toh. Ada toh.
8: Jangan bilang begitu, jangan bahasin diri kita. Walaupun itu betul.
0: Baru hari pertama so belok kanan ini, aduh.
8: Yo, dan sadinas itu dicoba, jangan dilakukan.
0: Ayo, sudah palesa semua pergi pasar ini.
8: Begitu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, pagi-pagi ini sudah sibuk baku urus dengan anak, sibuk urus dengan warung, tambah lagi kasih nasihat sama dorang supaya tidak terjerumus di pergaulan bebas. Apalagi tadi berita itu sudah bilang hampir 5.000 lebih yang terdata di tahun 2025 itu HIV/AIDS. Bagaimana kalau di tahun 2026, sekarang sebulan 5, tidak menutup kemungkinan itu bertambah. Jauhkan bala, na'udzubillah minzalik, jauhkan. Aduh, yo pale, saya mau pergi pasar dulu kalau begitu. Dengar-dengar musik saja dulu kalau begitu.

0: aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Siva, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap luran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli. Dan saat ini satu informasi kembali saya hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan Kementerian Sosial yang mencatat penurunan signifikan penyalahgunaan bansos untuk judi online. Nah, pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebutkan penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online atau judol mengalami penurunan drastis. Jumlah keluarga penerima manfaat yang dicoret turun signifikan pada triwulan kedua 2026. Kementerian Sosial mencatat sebanyak 75 keluarga penerima manfaat dicoret pada triwulan kedua 2026. Jumlah tersebut jauh lebih rendah dibanding triwulan pertama yang mencapai lebih dari 11.000 keluarga penerima manfaat. Menurut Gus Ipul, penurunan terjadi setelah kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan diperkuat. Pemerintah melakukan pemadanaan data ya penerima bantuan sosial dengan transaksi judi online. Kemensos juga akan terus memperbaharui data penerima bantuan sosial bersama Badan Pusat Statistik, di mana data tersebut selanjutnya diserahkan kepada PPATK untuk proses pemadanaan yang lebih lanjut. Ya, Gus Ipul juga menegaskan pencoretan penerimaan bantuan sosial terkait dengan judi online kini bersifat permanen. Pemerintah tidak lagi memberikan toleransi seperti sebelumnya. Ia menjelaskan sebagian penerima bantuan sosial yang terindikasi judi online berada pada desil 1 dan 2. Maksud kami desil 1 dan 2 data tunggal sosial ekonomi nasional, pemerintah juga menemukan beberapa kasus penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain. Kemensos juga memastikan pengawasan bantuan sosial akan terus diperkuat dan pendampingan sosial serta pendampingan sosial dan pemerintah daerah juga dilibatkan dalam pengawasan penyaluran bantuan dari Kemensos. Itu dia pendengar satu informasi yang saya hadirkan untuk Anda, di mana Kemensos catat penurunan signifikan penyalahgunaan bansos untuk judi online. Terima kasih masih bersama kami di 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: pagi untuk Anda pendengar yang selalu satu hati bersama kami di Prasata Era Ritual. Semoga di pagi hari ini saya jumpai Anda selalu sehat dan tetap bersemangat dalam menikmati menikmati libur panjang ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin baru gabung lagi. Waduh, luar biasa ini ya. Nikmati dan manfaatkan hari libur dengan keluarga tercinta sekedar quality time ya, untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dengan menambah kehangatan di tengah keluarga tercinta. Saya masih akan terus hadir menemani Anda pendengar, tetap stay di 102 MHz dan AM 1377 kHz.
1: Genangan air di mana-mana, pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Ayo kita senang.
3: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas lo, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
4: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an. Ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini. Piala

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
3: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu. Lakukan yang bisa. Sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum saya lanjutkan lagi untuk musik selanjutnya, kita hadirkan lagi satu informasi di ruang dengar Anda, di mana ada Menteri Perhubungan ya, Kemenhub mulai uji coba etle untuk pengawasan kendaraan lebih dimensi dan muatan. Nah, pendengar, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melakukan uji coba terbatas penegakan hukum Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE sejak Januari 2026 dan langkah tersebut dilakukan untuk menangani permasalahan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan pada berbagai wilayah pengawasan nasional. Nah, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menyebutkan kebijakan tersebut menjadi tanggung jawab Kemenhub sesuai dengan Rencana Aksi Nasional atau RAN penanganan kendaraan pelanggar, dan program tersebut juga menjadi bagian rancangan peraturan presiden mengenai penguatan sistem logistik nasional yang sedang disiapkan oleh pemerintah. Nah, pendengar ia pun menegaskan pemanfaatan teknologi ETLE penting mendukung pengawasan, pencatatan serta penindakan kendaraan barang pada fasilitas penimbangan nasional. Uji coba tersebut terbatas ya. Uji coba terbatas tersebut dilaksanakan pada 3 lokasi unit penimbangan kendaraan bermotor berbasis sistem weigh-in machine. Nah, ketiga lokasi pengujian meliputi UPPKB Kertapati, Talang Kelapa serta Balonggandu yang menjadi titik pengawasan kendaraan angkutan barang. Nah, pemerintah berharap sistem pengawasan berbasis teknologi mampu meningkatkan efektivitas penindakan terhadap pelanggaran kendaraan angkutan barang nasional. Pendengar, jenis pelanggaran terbanyak berasal dari pelanggaran daya angkut dengan jumlah mencapai 55.462 atau sebesar 57%, dan selain itu pelanggaran dokumen tercatat sebanyak 42.427 atau 43%, serta pelanggaran tata cara kuat sebanyak 94 kasus. Kementerian Perhubungan menyampaikan sistem pengawasan tersebut masih berada dalam tahap uji coba terbatas pada sejumlah wilayah tertentu, dan evaluasi berkala akan terus dilakukan memastikan pengawasan serta penegakan hukum berbasis WIM dan ETLE berjalan secara optimal.

0: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya. Gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Baik, berikan dimanapun Anda berada, masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Saat ini sudah pukul 7 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029.
2: Selamat pagi untuk belajar, pagi dengan sebenarnya ini juga menjadi bagian dari kata satu visi dan misi dari kota Banyumasin.
0: Sari berita, pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026. Bantuan perlengkapan sekolah dasar diberikan untuk menunjang kegiatan belajar siswa-siswi. Perang di Timur Tengah akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026, saya Rudi Zain.

0: Pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026 dengan menargetkan angkanya mencapai 0%. Informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi berikut ini.
1: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar atau Cakimin optimistis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada tahun 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah menghapus kemiskinan di tanah air. Angka kemiskinan pada tahun 2024 yakni 8,57%.